0: 2 pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, hari Fred Lewis asal Nuan oleh nerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Agik Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul lebar 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okey, pukul lebar baru Pak hari 1 ke hari tu neh Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peningat tua, baru datai berupi sebelah bak aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita eh. Udah tumu dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Sidak ya ke nang yang merat pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benar ingat kena mah pengawal kereka di tampung ke bapak gir satu. Nang yo ne ingat 8 kelu mayu program bau jo minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadan nanti bakal udah hujung minggu. Tinggal ke semua pengawal di bupis ada ngemai pulai ke rumah.
0: Pulai ke rumah ne. Tapi bupis,
1: ya. Loading baru yang nyonya ikan, mau teka di kerjaan ya.
0: Nomor loading baru begini. Okey, tak jawab ya. Semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak terlalu stres kak neh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tak jawab pan mayuh pengawal. Kakak Siti-Siti, nyawa pengujuan tembok ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta. Mendiang ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benar off day. Benong namanya pemisi kini, benong layan drama AI kini, telefon neh Mel, lapan orang dia tu komeda neh Mel, belakaban kita itu nyengkaum kita empu meh, okay orang kadang orang dia dia tu mayu berpedak ke drama drama AI.
1: Ya cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita mendak tadi berkaul ngau cinta, berkaul ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia subak di gagak kesidak ya cerita baru. Berbuat ke serikat teh ke kenyaknya jadi CEO jadi menantu jadi tua teh kenyak mah tadi Mel. Jadi aku nanya di dulu Mel, nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya de Sam ajalah cerita tu au bekeni jalan ceritanya nanti ceritanya ya keni ke ngerino katiku pedak ku meh sampai habis Sam nya nak berasa ga munyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai kebenar ya de laban ya bisi ke 30 sekian bisi ke seminit au tajak panya seminit tang ya bisi 50 detik episode nya data ya sejamnya tadi Sam nya nak berasa tu scroll scroll scroll hapus jam.
0: Hapus gini. Nuan medaknya udah mandi kah Mel? Udah mandi gari-gari yang kah? Nama udah tembok pengawal gini Mel?
1: Ya, selalu nak cerita tu Maya malam Sam. Maya mata kekak lapnya deh. Maya nyak ketai medak cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Nalain tu hari Sam. 8 tu tadi kiruh nyau ngadu ketau ngadu kenyak nanti bakat tu gawak bakat tu deh. Nanti tu lah fokus Sam. Nanti bakat aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya amat ya. Kadang cerita AI tu tadi ya narik lah tinggi gak neh Mel. 8 dia nemu amat nyoka datai ba episode Siti in tadi. Nyoka nemu gak gede. Nama next ya. Nama teh kenyadi udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal medak ya nak Mel tang nanti ia terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu nak lama aku ngetu medak nyo tanya tadi nyo keningnya nyo rindang nyo rindang nyo nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu kak nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal medak ya ngigak ya menyekurang sikit nak aku nak kak dia tu Mel agi aku medak nang movie nang drama ke amat-amatnya meh apa apps ke

0: Aku semua cerita ya happy ending.
1: Happy ending.
0: Jangan main kita rindu meda.
1: Aku lo tahu ke aku datai ba pengujuang ya tadi meh. Labannya meh tadi bisi ba Siti F ni boh nyebut di tahun meh. Ya lo lo promo lagi. Lo ngasuh download namanya appsnya lagi. Nakak ni ke ni kuliah di peda dia meh tadi.
0: Tan deh nanti aku. Nah aku mana
1: kadang tadi. Nak tan ke komel kak nemu berkeni ke pengujuan dia sedawainya nyadi tu kena berkeni nama tu kawal dia yang tuanya tadi keni syarikatnya empu ya kini tak kenyak punya tat ke kau ajak nak awak hari ke aku ke laban dah kelalu mayuh apps buat liponnya kak gig aku nanya bisik aku rindu ke cerita bakal cerita kau tadi cerita kelia suba demel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan aku kadang
0: mesti dia berangan
1: eh nyu pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya buka dragonnya demel tang nyu nak datai pe pengujung lagi nyu episode nak episode nya lagi nyu so ya downloadnya jujur ni buah lah aku nakaknya ajak lah tengah hati dia kak mana mu
0: ya
1: kena kena nyadi
0: penyadi tanya
1: ulih nak nyadi ngau putri raja nyak lagi okey
0: nyak tadi lama, cerita AI
1: panjang intro ni okey topik tua ke pagi tu lawat tren orang itu muda drama AI deh nama ya. Drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI ko tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
0: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bukannya aja
1: kadang tadi nanti duduk tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
0: tanya dia kecil kecil kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
1: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dengan Mel menyi ketua tadi ok Lucian Darren ke pagi tu pagi same kau Mel kuya ngi indai kuya Mel siang malam kuya muda cerita AI nya tenang dia bukai kuya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nyak kuya kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu kontrol nama dah namanya kini kurangnya tampiat kemo makayang
0: iya nyangkung bila sepia
1: nyangkung itu nyangkung orang mau makayang ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi yang muda AI ya dia mea isinya dia kucam kadang tadi jaku harus pihak nyian menjadi ngaku
0: tidak ya orang ketua itu desem lapan tidak ya kini madana baru nemu magai telepon baru kini ke baru masuk teknologi itu memang bakal contoh bakal ini ku desem ini ku baru tahun imagine deh ini ku mo ya dah 80 tahun tu dah 80 lebih ada Sam
1: beli ke kita
0: baru kena telefon culiaknya baru belajar Sam baru lebak ke diri mah ya main telefon culiak tu dah Sam nyak mah ya ke de medak tituak nya de jaku orang media jaku minggu orangnya
1: baik ana nunda dia ni
0: nah dai nyak ku kena nangis takut ke salah tekan de Sam lehnya live lagi
1: okay. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah bukai kelima hari radio nang sikit ninggal sudah ya nang sikit tebah sudah ya ke radionya 24 jam sehari lalu udahnya telefon ada pegai sidak ya.
0: Ya, laban telefon tu sidak ya lu bisa

0: Menda video desa Rindang sita ketua itu. Aku menda ini ko Rindang ya. Ya ko mada nasib gede nemu dia tau ini nanti suba na makai kami itu dore de. Main telepon. Suba suba yang nara melucu ada tu melucu yang nara ya. Mas main ini tindua nanti tindua ka tindua de main teleponnya ya benar gale nganti mata kelelap dan nanti suba na dai lalu tindua tindua me. Dia tu nyonde irau ke ya desa.
1: Ya kena nemu kontrol.
0: Iya betul.
1: Tebur Rindang mudah. Idea lah tu nak orangnya.
0: Okay, kita bisi enjoy atau sem ya. Okay. Kaya ngai bubula segi amar rindu mendak cerita drama pandai AI kaya. Dia tahu kaya sanggup download download app kena mendak kaya.
1: Kau tadi.
0: Puas hati kaya hari mendak setengah-setengah bermuabub kaya. Kadang nemu pedih hati mendak ujung mendak orang jai kaya sepi asai dek. Kau aku mut-mut mendak ceritanya kaya. Iya, nyak aku mendak sem. Bak cerita tu tadi, ya segi pengujungnya segi happy ending, segi maneh pengujungnya deh. Dan kita kat nemu berkeni orang maneh tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi, berkeni utainya nyadi. Nyak kita kat dantik tua tu tadi deh, menyika enjawia tu tadi. Udah madak ba ceritanya tadi bab muab-muab di tampung baru bab do bukai do kat nemu berkeni perjalanan cerita tu tadi
1: tampung baru jujurnya download ke tadi nyam yeah. Aku tadi mail aku tang aku nakak ke dia tahu meh yeah. Nakak ke dia tahu entar mail nak janji ke aku ke ilai lah nyo uliah aku ngetat diri mail laman kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh ni nakak ya lagi kualiti ku dah aku ready dulu laman dah nama tu suai deh oh nemu subak na nemu mail terubah drama AI pansut subak laban sidak ya kebenaran nyo promo app nya ada kebenaran ya nak nemu subak ka tambi ya sekali nakak nya akan nyo asuh ya tanya nya nak ka ko tanak de tu leh tat lah
0: gele leh tat
1: ni nemu ka ceritanya maneh hilak deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ko ke ya dracin tu ya tu nang nang drama amat-amat tu ba City Apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya ngau thriller ngau berkumpu ko ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak mai medak ya saya kebak cinema ko ya saya kebak pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja Kelia sobat deh mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi utai ke bekenya tadi nya nanti drama AI nya rino ke ko mendak nya tadi sida ya ke belaban kang ngulih ke putri raja nya tadi rino ke ko mendak nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
0: asuh ya nya
1: asuh ya download lah ke lah ko ni ko dei mendi aku barang kita menjadi ngui
0: Okay Sam, kita bisi Eri Meri pagi tu ku ya. Nanti baku sikit rindu pada mayau AI ke nemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Ku ya baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku gik ya. Ngau ya makai tu utai sumai ya udah masak ya. Nemu bersawu berkemas kemeja ku ya. Berbasuk ke pinggai meh sidak ya ku ya. Rindu diri ga medaknya ku ya. Sebedar tindua. Sikit nyap lama meh pedak ku DJ ku ya.
1: Kiwat aman pedak mayau hanya pedak ku.
0: Ya, nyap meh. AI ku kita itu tadi deh peminta
1: ya,
0: tiru
1: minta tiru tadi ya ya utai ke nama tu utai ke pemansang dia tahu ya, tadi emailnya berpanggai bak kita AI itu tadi ne nanti kita kena engkau mana-mana ya meh ya, tadi
0: betul.
1: Okay, Santi Luis Santi ke pagi tu amat ne ku ya rindu muda ku ya lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ko ya. Laban Indo ta baji-baji ko ya. Laki ta siga-siga. Ya mel amat ga ila kita AI nya tadi. Mm-hmm. Ya boleh ngaga ta gaga ya ta madu baji madu sigat menya tadi. Ah nemu nemu menya bula ko ya tang rindu menda ceritanya ko ya. Ari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau ko tadi mel. Cerita raja cerita raja naga atau kadang sanggup tindua pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ko ya. Oh hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga nemel
0: ya betul
1: laban drama AI tu habis itu nya bisa iki cerita bukai nak leh tunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada ko laban ke kelalu layan cerita ke kenyataan Siti ya kena mana yang tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi artinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebanding maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya boleh nama tu ngintu jam sidak empu di rumah takkah takkan meh nemel
0: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana meh ke pengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu sem
1: ya amat jaga-jaga diri empu meh
0: ya
1: anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sikit nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
0: Ya. Okey, boleh ditampung tu apa gila nya kebenar ya.
1: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu. Apa nama tu apa penghidup kita jam ke dia tau.
0: Kita bisi Noria Kipli tu Sam.
1: Okay.
0: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tau nang segi jadi rutin ko ya. Segi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerinduk ko ya. Ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya enggak maka cerita putra-putri raja ko ya tu. Maka pada non tadi Sam cerita putekan. Lama-lama
1: bisi kuasa tadi.
0: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih berbalik jadi naga menyi kenuan tadi. Sida ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya megai orang kebukai.
1: Tak kebukanya meh mayu mayu hatinya mayu bangsa sudah buka tu siti aja jalai cerita apa mayu wah no dah tanya neh mel okay Sheila GJ ke pagi tau selamat pagi nuju seduai bak ya ku ya cukup narik hati nya ya apa nama kebuah ku ya duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kuru kurus ko ya kengkak kenyelamnya alu kurus ko ya drama AI mayuh mana ko ya baka mafia alpha serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ko ya mayuh plot twist dia nama tu macam-macam tang Siti kekadang Siti lah abang aku lah tadi mel drama AI tu tadi kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi bakal ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk scene ke abang aku kekurang meh tau tapi mimir lah laban kita minta drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh jadi drama AI terkadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tau diperhati ke meh tau di tapi tajaknya drama AI aja
0: Siti ke tau ngasuh hati ku kena ke pedis nanti nanti yang mada cerita AI tu deh contoh ya bagi indok tu tadi deh ya orang miskin lah ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan CEO tang contoh lah ya tu ngemai Indo tu tadi ngagai siti majlis siti pengawak macam tu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si siko Indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenikia di penyata ya Indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenikia ne tau ada siko orang kak backup Indo nya aw pedih mati
1: kenapa
0: semua cerita majority cerita berkenyak macam ni pedih mati kau dia
1: kadanya sidak tu nyoba palo-palo dia ada orang orang buka nyu ngelila aja nya bakal ke nak tu logik dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya gi ke di palo semua
0: ya betul tanya pantuan namanya cerita AI lagi ke mana
1: lawan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
0: ya betul
1: nanti ni pian nak pedih hati ke dia meda tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh Mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati mendak drama AI tahu kena. Ah, maka mel ya cukup rindang ku ya.

Mas Julaman, berbesar. Terima kasih yang kaya RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi, maka kemalam tu aku cukup betuan, nama kuah. Maka kemalam tu aku kuliah lirik terbaik. Lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Okay, Jonas Junior Aman Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana-mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Aman Poga. Okay, jadi lagi topik kedua pagi why kita ke pagi tu ngenang drama AI engkau BC 77 balas kedak ne. Ningga topik tu alaman benua meda drama kini ke pagi tu.
1: Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okey. Kita bisi Ros Atun ding tu Sam Kianti aku nak kalah dengan orang medak drama AI. Kau dengar topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madik ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya baka drama Cina ku ya. Mayuh mucau gak kami semadik ninga yang medak dramanya kiau kai ke mid volume ku ya. Nyo sinok gak aku ni ngah topik kita pagi tu DJ ke ya rip ngagai yang madik ku ke ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ke ya. Aku DJ ke ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak ke ya. Segi alu nak tindak-tindak mata ke ya. Lapan dramanya ke ya. Nak berasa jam au ke ya. Tu bakal dedek tu Sam.
0: Sambung meh.
1: Nyekat nama udah tu berkeni. Berkenya.
0: Nak keni ke udahnya lagi nyadi ndak ya kini. Ulih ndak yang laban tek punya ulih ndak yang ngempu kini tek berkenya punya tadi.
1: Iya. Mami Nini selamat pagi ke ya. Aku tu nyau gian ku tu medak cerita AI drama AI tu ke ya. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjainya ke ya. Ka alu ngai limpang pihak mega muka nungat telepon ku ya. Makai nungat telepon ku ya. Udahnya sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ne.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah lirik ke diri pun mada kia.
0: Ya, ya bisa ya. Datang. So, kita lebih kita ke buat telepon tadi. Nyamai lagi deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okay, YouTube tadi. Sama macam tadi buat jari kita ini ya.
1: Jadi tu mendak TV nak ya Sam.
0: Tiba TV nak ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi yang seduai ku ya. Mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ku ya. Tang mata tu kena tu ulih lama mendak telefon ku ya Mel. Lalu kak ke kerabur utai pada aku ya aneng aneng kalau lama namanya nya udah bisa namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai di sambil nanam jagung ku ya anti mayu hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: udah
0: ne okey loka-loka
1: bedau gi
0: loka-loka selamat pagi yang ke seduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang mendak drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku mendak tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke nikah kau tadi macam-macam mega cerita ne
1: tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu selamat pagi ku ya aram ngupi ya ya bisik ngangkat siti video gambar tua badia Sen tang gambarnya nantu nengalah gambar tua gak tang ya mesti ngambilnya bisik tak Sam nanti pula peninggal kebukai kamu dah udah ngelawak Facebook kami YFM Iban
0: mana ni
1: ya
0: mana nak tau simpan kau tau lagi video tau
1: terima kasih yang kenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kakai Dennis Jingan Kawi rindu mendak video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik part pat tau ke bisi episod yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi pat tau ke episod nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya ku ya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai berketuk ku ya
0: aman yo
1: ya
0: spoy aman
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang radian tau ne Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana lah nyo maka tanya drama AI tu pada aku Mel
1: ya agak kebunyi agak kau dia beranau ne
0: Siti eke ngau ku ngirupnya tanya nya nantu mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia tanya namanya aku
1: putra
0: CEO
1: lah.
0: Serikatnya
1: putra naga
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, guys doai ku ya. Apo ama berantau ama ya cerita AI ku ya. Nemu amat ngadu pengawak. Nanti udah start meda jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu kaya kan usi cerita kemarin kaya gara-gara AI biar telepon kabar Niki tiap bulan sekali nanya gisenta ngecek biar nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi kaya ya betul lebih-lebih lagi dia tu the same nanti kita ya nanti kita ngambil siti contoh ya company telepon Siti tu kita udah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan Siti-Siti cerita atau ke Siti-Siti apps terus dari line telepon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tau ngasuh bill telepon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai ke bat telepon itu laban semua utai bawa ujung jari magang tu nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi udah, habis tadi.
0: Memutung ke diri nih.
1: Ya betul lagi bisa bernuan Sam
0: Wilfred
1: bedau.
0: Okey, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya serta narit hati amat ko ya cerita drama AI tu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya dua jalai cerita ke sebaka magang serta gambar watak ka sama ko ya lalu baju sidak nadai nemu bertukar ko ya
1: ya nya segi amat
0: kadang bertukar nak lama ja pulai ke baru bajunya ko ya bisi narit aku hati aku ko ya kena ya ngambil ke masa menya tadi kena yang isi masa menya tadi deh
1: ya
0: hanya ke pemana tadi maya kita ke benong ka ba airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh ka kon tadi ba airport kini tahu ke kita benong nganti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam bedak tu ne. Kia nanti ceritanya narit ati rindu gamada kia tang ti ulih ngaso stresnya episode kadang ya nak berurun ko ya. Mesti kak scroll ke atas ke bawah ngiga sambung ya. Mayo cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kia moral stories ko ya. Atu sing amat tu Sam. Menyi ketua tadi ari baka orang tadi ngai meda indo miskin tu tadi semua orang bejaik ko ya. Atang itu tadi ada penyalah nama ku buat orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi. Bekau begulai ngok kita, bekabar ngok kita deh kebenda ya.
0: Aku kan ni sawup meh. Tanya tadi ngerja kia tadi kenapa bisi ke nak logik mimiat meh. Tan tadi kau nama yang ngasuh kita pada hati
1: ya,
0: tadi
1: betul. Demel.
0: Okay, Rosita Sendimit. Ke pagi tu apa kau ya narit hati ya mamat kau ya kau nama kau ya nemu amat sedang agak pelakon di kakak sedang ya bajiak-bajiak kau ya Mel sikat-sikat kau ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebakar magian tari no kan merdak kau ya nak bajiak nak sikat nak gidan hati merdak kau ya yang merdak tanya tadi ni Mel Rosita Sendi Miet tadi. Jurnikal Juan bisik mega ke pagi tu apa ya rindu man pada movie AI bertelepon ke ya Mel.
1: Tau.
0: semadi ke muai masa aku ya. Laban serta muka YouTube lalu otomatik bisi cerita aku ya. Laban jalai ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klemek aku ya. Oh di tanya ya deh.
1: Di jampat
0: kia. Jampat kia. Lalu start benda cerita kebukai aku ya. Ngau tu nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya. Bisi mereka ajar nilai penghidup ba ceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tak ke mana. Yang tadi bisi ajar kebenar hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yeah.
0: Berpanggai kita empu ngambil utai ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Ya, betul.
0: Ya, berpanggai kita empu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti ba aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enak angkat nanti apin habis ku ya. Nanti ura bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai ngelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Sabai. Pemegang meri selamat pagi ngai Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditulung raja naga ke okay. Kadang sanggup tindak pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisi drama AI tu ku ya tanya ja di pedak ku ya nada lagi mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bula ku ya tang mata kau mah meda ku ya tadi ni mel jalan sida nemu mat ke ngagak jalan cerita tadi ya nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon ya tadi ndak sama
1: ngagak
0: watak seraya lain mimit tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mel drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak meda baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnya di nyuka nyambung agai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih nyo 50 episode dah ambis nya agak kebuah orang kak meda pelabak ku deh lalu ambis tekalanya nanti kita meda cerita drama Korea nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ya. Ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracinnya aku kiatan aku meda cerita Indon kiat terikat janji tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk durang kerja kiat
0: tu meda awalnya cerita terikat janjinya benar enggak tanya menya tadi mel benar enggak viral menya jam ke dia tau ba cerita ba tanya kita ba ba semengkah appsnya tadi ni boleh buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Habis sih kawanku kemarin nya teranyu tindo.
0: Okay, nih nyulih telepon. Masih enak, masih ya tanya. Nyawat kemarin nih Mel. Ya. Masih habis sih kawan nih siko kawat tumu nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tahu ke layan drama AI ku kemarin Mel.
1: Nama si nyebut deh ku kemarin.
0: Nada. Takku. Kapan aku nanti buka.
1: kapan aku ada bukai.
0: Tanya Mel. Nama ke buah ni. Drama okay drama ya IBC tanya menya kemarin Mel.
1: Lagu okay. Betitu ah.
0: Bukai lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke mana.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Tengah malamnya ya.
1: Aman. Okay.
0: Semua yang kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita berubah nak cerita AI nantu minat aku suka DJ. Kau dahnya ke dia tu cerita AI nya mana ya? Kayaknya rindu ke meda. Kadang-kadang cerita AI nya meh nindu aku lebuah ke meda kau ya.
0: Aman. Ya. memula ngai meda ko ya ne
1: ya baka ku suba pen sem nan tu rindo ko pada-pada ku kenya tajak munyi kenuan tadi tajak pemeda ceritanya ya setengah aja nadai ati kan ngiga de sem dia tu nanti ceritanya narit ati ku sem ngiga ku ngata tajuknya kadang-kadang ya nadai meri tajuk ya kadang-kadang kedai nya benar ngiga kedai baru bisa nya pen kadang-kadang ya nak panjai gi setengahnya munyi kenuan move on jak me au
0: nya bunga nyumai ke diri nyumai ngigi nanti lelak aku sore itu oh, padahal melayan rawa AI bunga mandok ke diri ngigi
1: udah besai bunga aku
0: nombor mandok ke diri
1: nombor mandok telok jawab me
0: Samuel Mudin ke pagi itu sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke meda nak lama aja ko ya sekali nyo lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasiti cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ kia rindu meda cerita AI dia tu suba drama ya ke ku menangis nyak ko ya nyak pedak ko ya udah nyak dracin udah nyak pulai baru ngake AI ku ya terindu gak medak cerita AI to ke ya
0: amat nyumpulai ke AI baru
1: gini. Ya rindu gak medak cerita AI ku ya okay? Jadi kita bisi bintang hati pagi to ku ya amin nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar ranas doai pagi to ku ya lalu ya madah ke gayari sudah ya di kapit pagi to saya mana
0: okay selamat pagi peningan kita di kapit di seratan nur meh neh mel di seratan Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita, ngomega kita Ari Menua Bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM Klik, ngomega channel Isro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja. Yeah. Okey, nyak topik kita pagi itu, terima kasih kita ke udah nganjung komen, entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni mel, ke baru datai, baru tamak kini komen kita, lapa kelalu mayuah pagi itu. Terima kasih mayu-mayu lah. Sebenarnya santai-santai aja. Ya. Menang drama AI.
1: Ya, drama AI tu ya mana? Tanya me tadi menyi kurang. Ya, ke Siti hari cerita-cerita panda. Short reel kurang. Siti menyi kurang. Tentu ya bisi penglebih nggak pengurang ya, DSM. Penglebih ya. Hanya tadi me ya bisi story badia kira-kira ajal bah dalam ceritanya tadi deh. Lalu ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya boleh ngasuh tua nak sabar. Nak sabar nanti ceritanya hapus ya besi kena pengurang ya meh badia
0: tu tadi ya kemana hanya ambil meh tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
1: ya betul
0: semina jat tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada mel
1: ya betul
0: dia tu mayu harus nak cukup tindu leban kelalu nyak meh layan tai ke bak tai bak telipun tai ke bekenyak meh ukai semina drama AI nya jauh tai pemerintah rindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita
1: ya,
0: lebih lagi nama kita ini udah ngelui 40 ke atas tadi
1: bukan 40 sem bila nembiak pun lama dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti siku telepon pelabak ku.
0: Betul. Tang kita nyuko nyobu mur tadi mah aku tadi mel berat lagi meh ke pengerai kita. Nama udah nyo 40 kata tadi nyo jaga-jaga meh pengerai kita nang kalau sampai nyo nak tindu layan tai ke bekenya ne okey jadi okey nya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI okey jadi ba hari ke bukai lah kami dua email atau ke bukai topik dua pagi Y kita mai topik ke bukai okey macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bak penghidup kita bersari-sari ne
1: ya betul ngagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ tetapi nyebut bar radio berjurai ke topiknya kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y ilak kami merik kredit agak kita.
0: Ah, okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nadi dia kita dari email. Yeah. Alamannya hari satu untuk hari lima. Ini nemu idea kita mana lagi. Tuk topik sana kok.
1: Ya yeah, betul.
0: Utai kenyadi baku kemari tu kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Boleh nyadi topik magang.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayu pendengar 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyal gib gulai bawa Y912.
1: Ngata bupa dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama, mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

9, 14 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Kita jumpa lagi di siaran Miri FM. Pak Jojo kembali lagi ya. Kembali lagi dalam kenangan dan dalam fikiran anda, menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Jadi tak kiralah walau di mana anda berada, kami tetap menemani anda dengan hati yang senang. Anda dengan tugas anda, Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo. Tetapi kita tetap dalam bersama dalam fikiran dan dalam kenangan. Kata orang, duit boleh kita cari kalau tak cukup. Tetapi kalau semangat kita hilang, tidak ada yang boleh kita bantu. Jadi sebab itu Pak Jojo sering katakan, hidup semangat, bangkit semangat, mentari muncul lagi.

Tetap semangat, bangkit semangat. Yang tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Jadi kabarkanlah berita gembira ini khususnya untuk anak-anak kita yang berada di universiti ketika ini. Ini mengenai dengan bantuan kewangan khas pelajar yang sedia ada Sarawak. Jadi pembayaran kepada pelajar sedia ada akan bermula secara berperingkat ya pada 30 September 2026. Jadi pelajar dikehendaki memuat naik surat pengesahan pengajian terkini melalui portal My Yayasan ya. Ingat, pelajar dikehendaki memuat naik surat pengesahan pengajian terkini melalui portal My Yayasan. Tempoh 30 September hingga 30 November 2026. Ingat, tempohnya 30 September sehingga 30 November 2026. Status surat belajar dan aktif. Jadi surat mestilah bertarikh 30 September 2026 atau selepasnya. Jadi sila pastikan surat pengesahan dimuat naik dalam tempoh ditetapkan bagi melancarkan proses pembayaran seterusnya. Jadi untuk pertanyaan, hubungi Seksyen Inisiatif Kerajaan Sarawak di talian 082-441-686 ya. 082-441-686 semasa waktu pejabat. Itu mengenai dengan bantuan kewangan khas pelajar Sarawak yang sedia ada ya. Jadi pembayaran kepada pelajar sedia ada akan bermula secara berperingkat pada 30 September 2026. Jadi tempohnya iaitu pada 30 September sehingga 30 November ya 2026, di mana pelajar adalah dikehendaki memuat naik surat pengesahan pengajian terkini melalui portal My Yayasan. Baiklah, selepas lagu ini nanti kita akan war-warkan ya mengenai dengan ramalan laporan cuaca bagi bahagian Amiri.

Anak dara ibu ya, semoga terus ceria bersama-sama kita ya. Anak dara ibu bersama dengan Ricky L yang baru saja kita siarkan itu tadi. Sudah pun 9.34 menit pagi, dan yang seperti kita war-warkan, kita akan war-warkan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi diramalkan untuk sebelah pagi ini hujan ya, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam hujan juga di beberapa tempat ya. Pagi, petang, malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan hanya sebelah petang ya, ada ribut petir di beberapa tempat. Jadi keadaan laut di perairan perairan utara Sarawak, keadaan angin barat laut 10 kilometer sejam ya, barat laut 10 kilometer sejam, ketinggian ombak 0.5 meter, dan suhu maksimum untuk bahagian Miri ialah 34 darjah Celsius, manakala diramalkan untuk minimum ialah 23 darjah Celsius, dan maksimum 34, minimum 23 darjah Celsius. Itu tadi ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang untuk bahagian Miri. Baiklah, kita teruskan dengan lagu ini untuk anda di Miri FM.

menarik juga untuk kita war-warkan ya. Kerajaan Sarawak komited menjadikan Miri sebagai pusat ekonomi yang lebih pelbagai dan dinamik dengan memperluaskan ya peluang dalam sektor baharu selain bergantung kepada industri minyak dan gas. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Miri ya selama ini membina identiti dan kekuatan ekonominya berasaskan sektor minyak dan gas, namun pertumbuhan masa depan perlu turut dipacu oleh pelbagai industri lain. Katanya, sektor berkenaan termasuk pelancongan, pendidikan, penjagaan kesihatan, ekonomi digital, industri kreatif, perdagangan logistik dan perusahaan kecil dan sederhana. Miri bukan hanya mempunyai kekuatan daripada sumber semula jadinya tetapi juga melalui rakyat, kedudukan strategik, warisan budaya, alam sekitar dan komuniti yang dinamik ya. Committed menjadikan Miri pusat ekonomi. Satu kebanggaan bagi kita warga Miri. Teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo, asli dan tulus.

Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siriar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur jam 10 pagi nanti.

Rindia ni bunga hati sayang ya, bersama dengan kumpulan Slime. Sudah pun 10.12 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda kerana kita sering katakan ya, Pak Jojo kita kan kawan ya. Tersasul pula ya. Malumlah bila kita dah berumur ni, Pak Jojo bukan muda lagi. Tapi tetap bersemangat menemani anda kerana kita adalah kawan selamanya. Jadi sebenarnya kita cukup bersyukur ya menjadi warga Sarawak dan apalagi kita yang tinggal di Bandaraya Miri ataupun di Miri. Jadi penubuhan institusi pendidikan bertaraf antarabangsa di Miri akan terus memperkukuh kedudukan Bandaraya ini sebagai hub pendidikan dan pengetahuan penting di negeri ini. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Miri sememangnya mempunyai asas kukuh sebagai pusat pengajian tinggi khususnya dengan kewujudan institusi seperti Curtin University.

antaranya yang cukup menarik sekali ya. Miri, perkukuh Miri sebagai hub pendidikan pengetahuan penting yang mempunyai, Miri juga mempunyai asas kukuh sebagai pusat pengajian tinggi khususnya dengan kewujudan Ketin Malaysia. Ini kata Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi 10.14 minit pagi, kita terus dengan lagu seterusnya. Kalau yang pada jam sebelah awal tadi kebanyakan lagu segar dan rancak, tapi lagu yang kedua agak melo sedikit ya. Tak apa, yang penting anda terus berhibur ya. Kadang-kadang kita perlu juga lagu yang perlahan dan kita ingatkan masa lalu. Anda yang berumur 50 tahun ke atas, teruskan bersama-sama Pak Jojo. Dan kepada yang bawah-bawah tu, Pak Jojo juga tetap menemani anda dengan hati yang senang. Okey, asai ating gai bersorara bersama dengan Linda. Dan selepas itu, salam buat kekasih Nadia untuk anda.

Bersama dengan Nadia, salam buat kekasih. 10.23 minit pagi. Kita punya kegembiraan ya, kita juga punya kebahagiaan, apatah lagi ya jika kita mempunyai anak-anak yang sukses berjaya. Jadi anda, kita ucapkan tahniah ya, yang telah berjaya mendidik anak hingga berjaya cemerlang dan sukses. Tapi jangan lupa juga ya, ramai yang bernasib baik, ramai yang bernasib baik, tetapi banyak juga yang kurang rasanya. Betul lah kata orang dulu-dulu ya, pisang standan ada yang rosak dan kurang elok. Sekiranya ada anak-anak yang sudah tak di landasan yang betul, bantulah mereka. Berilah mereka kekuatan, sayangilah anak-anak kita. Yang penting semangat ya, semangat jangan luntur. Mungkin mereka tersilap melakukan kesalahan, berilah mereka kemaafan dan berilah mereka semangat agar mereka dapat di landasan yang betul. Maaf Pak Jojo, bukan mengajar namun sekadar nak mengingat. Maklumlah sebagai orang tua ya, kita ingat mengingat, kita kan kawan. Jadi adalah lebih baik kalau kita dengar dan hayati lagu ini, kerana lagu ini sebenarnya bukan untuk ditari tetapi untuk didengar dan dihayati. Mati, hidup semula dan selepas itu keagungan Tuhan. Mari kita dengar lagu ini, kita hayati bersama anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita. Apakah mereka sehat? Adakah mereka demam? Jadi kalau mereka demam, bawalah mereka berubat ya. Okey, kita dengar lagu ini.

10.32 minit pagi dan menarik juga untuk kita war-warkan nanti. Jangan lupa jam 11 pagi kita ke segmen Cerita Pak Jojo, ya, Cerita Pak Jojo. InsyaAllah ya, kita akan bersama-sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, ya, pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam podcast, dan juga anda boleh dengar kami seperti biasa di radio, ya. Anda juga boleh ikuti, lihat kami dalam TikTok Miri FM Official nanti dalam segmen podcast kita, dalam podcast kita, dan anda juga boleh dengar di radio. Jadi jangan lupa, ya, bersama-sama kita nanti bersama dengan pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan, ya. Kita akan bercerita dalam bahasa Kedayan. Kita juga akan belajar bahasa Kedayan, dan jangan lupa cerita dahulu kala, ya, cerita dahulu kala yang akan diceritakan oleh sang penglipur lara kita, ya, pemanca Dr. Haji Ali, ya. Jadi adakah mereka berjaya membina sebuah kapal yang besar, dan semuanya akan kita ikuti nanti, ya, mengenai dengan pelayaran dahulu kala, ya, kerana cerita-cerita ini, ya, sebenarnya cukup menarik untuk didengar. Jangan lupa nanti dalam segmen Cerita Pak Jojo jam 11 hingga jam 12 tengah hari dalam bahasa Kedayan. Apakah, ya, mereka berjaya untuk mencipta ataupun membuat kapal, ya, kerana mereka mempunyai kepekaran. Nanti kita dengar cerita yang akan disampaikan oleh ayahanda pemanca. Tapi sebelum itu, kita hadiahkan dulu anda dengan beberapa buah lagu untuk anda di Mir FM. Agak perlahan tetapi tetap menghiburkan, ya. Lagu boleh perlahan tapi semangat kita mesti ada. Semangat tidak boleh luntur. Okey, kita dengarkan lagu ini, Fantasia Bulan Madu, dan selepas itu bersama dengan Shima, Setelah Aku Kau Miliki, untuk anda di Amir FM.

10.44 menit pagi. Apa kabar, apa ceritanya? Ha, suri rumah yang berada di rumah ketika ini. Apa kabar, apa ceritanya? Sudah pun sedia ya dengan jamuan istimewa untuk makan tengah hari bersama suami dan juga anak-anak yang tersayang ya. Jangan lupa menu istimewa hari ini buat lain dari yang lain ya. Tapi kena kerja lebih sedikit ya. Macam mana ya menunya yang disyorkan oleh Pak Jojo untuk hari ini? Tak perlulah anda tulis ya. Kita bagi ringkas saja. Ini bukan nak mengajar cara masakan, tapi cadangan istimewa, menu istimewa untuk hari ini. Apa dia? Ikan haruan bakar cicah air asam. Ikan haruan ya, ikan haruan bakar cicah air asam ya. Mestinya Pak Cik tu ataupun suami anda buang tebiat ya. Mesti dia kata, sedap. Dan dia mungkin bertambah sayang dengan anda. Apapun, sayangilah istri anda ya. Sayangilah istri anda. Mana tahu hari ini ada esok lusa entah ke mana. Tapi tak apa ya, kita percaya kita memang sayang menyayangi antara satu sama lain. Itu sifat kita orang-orang di Miri ya. Sekadar untuk hiburan ya. Jadi kalau nak masak makanan istimewa tadi, apa, ikan haruan bakar cicah air asam, nak tambah lagi sedap, makan dengan nasi panas-panas. Dan juga pernah tak ibu-ibu ya membuat dengan ulam-ulamannya sekali ya, terong ya, terong kita cakap di sini terong Cina ya, dibakar kemudian diulam dengan sambal ikan, kombinasi yang cukup menyelerakan. Itu sekadar untuk cadangan ya. Apapun, teruskan bergembira bersama-sama Pak Jojo. Baiklah, kita juga ingin war-warkan ini mengenai dengan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani ya. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar ya terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi ya. Ini isu pelarian Myanmar ya terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia Myanmar ya, hasil rundingan Malaysia dan Myanmar 1476 pelarian Myanmar ya, 1476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini sebenarnya memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Baik, sumber ini sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Dan jangan lupa nanti ya jam 11 pagi hingga jam 12 pagi kita dalam segmen Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan bersama dengan tetamu kita, penglipur lara kita, pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Bagaimana? Okey, kita pun sudah sediakan beberapa buah lagu untuk hiburan anda pagi ini. Baik, kita dengar dua buah lagu ya yang menusuk rasa di jiwa ya. Okey, untuk anda di Miri FM.

0: Hidup semangat, bang kita semangat. Ya, tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang kerana kita adalah kawan anda selamanya. Ah, bersama kita Afiqah. Ya, Afiqah, apa kabarnya Afiqah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, lembut suara Afiqah. Ya, Afiqah, apa tu? Di MCR ya, ada bersama kita di studio. Malum sajalah Pak Jojo nanti akan berpindah ke studio di sebelah untuk podcast. Tapi anda yang dengar radio boleh dengar radio. Tetapi jika anda nak lihat podcast, boleh lihat kami nanti di podcast ya. Podcast Miri FM Official dalam TikTok ya, dalam TikTok. Pak Jojo bersama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Apakah cerita seterusnya dalam segmen Caita Pak Jojo ya. Ikuti kami di radio juga boleh, siaran sekarang ni, dan di podcast juga boleh. Jadi Afiqah, rakan juru teknik kita ya, akan berada di studio ini sementara Pak Jojo akan berhijrah ke studio di sebelah. Taklah jauh sangat ya, taklah sampai 2 kilometer. Berapa meter apa? Adalah dalam 12 meter ya dari sini. Okey, Pak Jojo tinggalkan anda dulu dengan lagu ini, Krisis di Pertengahan Hidup, dan sesudah itu Odeng Limpahong, lagu Junjung Padi. Okey, kita jumpa lagi selepas dua buah lagu dalam segmen seterusnya Caita Pak Jojo. Teruskan hidup semangat, bangkit semangat.

Semangat bangkit, semangat ya. Tidak usah bersedih hati, tidak usah berjauh hati. Jadi kepada pedian-pedian kita yang akan melihat kita dalam rancangan ini, selain di radio tu, ada enggak saja macam biasalah di radio tu. Tapi umun ada, jadi umun ada telefon tu, akan melihat kami macam mana kami di studio dalam segmen Cerita Pak Jojo. Lihat kami dalam

0: Tujuh.
1: Hey, waalaikumsalam. Baik, bunyi suara bunyi pemanca.
0: Alhamdulillah.
1: Hukum kau ni pemanca.
0: Hukum.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, jangan tuh kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala.
1: Itu tuh aku lihat kan macam kita dua nih, ndak muda lagi lah pemanca ya kita tema hakikat. Tapi aku lihat kau sehat nganya. Kadang-kadang jajak ya nih ke kucing melemai kang, ke Sabah anu malam kang, di kelulit di kampung pejuang sana. Sudah tuh kuling sana kuling sini apa pulang petuanya kau nih makin ujarangan sehat nih.
0: Gagas.
1: Gagas ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih padianku yang bernama Jojo.
1: Ah, tuh ya.
0: Jojo yang baik hati, yang handsome. Ujarangan handsome nih Eski.
1: Ah.
0: Yang sehat, yang dapat sigo.

0: yang jaga dengan yang nangkap bang besigop ni sentiasa ada. Tapi itu dapat dimahi anang tugas besia ya.
1: Bana, los.
0: Baik bana besia
1: nah,
0: ni.
1: Los, itu namanya Kementerian Kesehatan.
0: Ah, Kementerian Kesehatan. Ya.

0: Bagas Mohanjalau.
1: Mencahai.
0: Mencahai.
1: Selajunya yang di Bekano ni, lauk dari mana yang datangnya?
0: Lauk dari Kuala Sibuti, lauk dari Bintulu, lauk dari Suai, lauk dari Nyalau, lauk yang istimewanya lauk dari kampung yang bernama Kampung Pantai Bungai, Kampung Peranginan kita yang tersuhu.
1: Oh, lauknya di sana tuh segar.
0: Segar.
1: Harganya macam mana?
0: Harganya alhamdulillah mampu. Ia anda mahal, ia anda muah sedang-sedang.
1: Itu amun yang suka lauk laut. Tapi jangan lupa, di Bekano juga ada lauk sungai yang macam baung, lauk utik. Utik sungai kah?
0: Utik, Nanggala, Batoto.
1: Utik tu lauk sungai kau kan?
0: Lauk sungai.
1: Yang di laut tu apa? Manyung?
0: Pun utik juga. Utik ni dua alam. Dalam sungai, di lautan pun boleh.
1: Ada satu yang macam utik ni. Apa namanya? Yang
0: Manyung.
1: Manyung. Ada satu lagi. Badoka.

0: Lauk yang ada kelas dalam dalam masakan Kedayan. Lauk lamia ni ya macam macam tampap tangan paling basah atau macam tampap tampap tangan.
1: Oh.
0: Dah lagi basah daripada tu.
1: Itu basah apa nah macam tampap tangan ya.
0: Jadi lauk lamia ni ia isinya nyaman, manis.
1: Nyaman manis ya.
0: Sedap.
1: Tapi apa gaya masakan yang sesuai yang paling mengena oh jadi amun lauk
0: yang
1: lamia?
0: Yang paling mengena lamia ni ia dua dua masak. Satu masak hampap.
1: Aha.
0: Keduanya masak santan.
1: Eh. Oke, okay. Masak hampap tuh biasa itu lebih kepada kunyit kan?
0: Ya.
1: Airnya dikit
0: Ya.
1: Atus hantap ya gayanya
0: Ya.
1: masak hampap. Tapi amun jamun tai masak besantan do. Mesai kadang kan lauk betulang ni masak besantan ya.
0: Masai.
1: Lauk apa? Lauk lami mengana
0: Lauk
1: kah?
0: lami mengana.
1: Oh.
0: Tapi makan mesti pelahan-pelahan. Jangan lontem gagas. Kang tak ketulangan.
1: Eh, apa je wang-wangan lauk lami ni? Apa pulang ya?
0: Aku pun aku paham.
1: Aku nak kupiksa nyu nak nak takin tak lauk lami ni. Ah. Oke, ah ni kawan-kawan juru teknik kita ni ada masalah kawan juru teknik. Nah, ada dikit ya. Tapi dari hal yang penting di radio dapat nanga di anu pun dapat jua ya.
0: Dapat melihat.
1: Ah, dapat melihat ya. Oke, sudah, Leo. Ah, oke, enggak ada masalah. Jadi ini pemanca ya. Kau gagau tu entah itu sampai berapa minggu, tiga minggu banyak yang tertanya-tanya mana tujuannya pemanca ni. Jadi apa sebabnya ni? Mungkin dengan kentahu mana lalangnya kau ni nada sampai dua tiga hari, dua tiga minggu nada.
0: Padian-padian mana-mana padian yang dandam kan padian Jojo kan aku, alhamdulillah terima kasih banyak hatinya diingat dengan anak sanak-sanak kita ni. Aku ni kala-kala bila ada yang berhormat menteri ka yang orang kia kia yang begala-begala datang ke daerah kita, jadi kita ni palu beradab sama-sama lah. Tanda kita hormat, tanda kita oja dalam bahasa Melayu prihatin, tanda kita supaya kita dapat

0: Onding, macam mana gayanya kita ni majuakan kampung halaman kita. Jadi kedatangan orang basa-basa, terutamanya menteri-menteri ni, alhamdulillah banyak bisa datang, makin banyaklah peruntukan untuk kita. Jadi dalam peluang itu, kala-kala bisa datang hari Isnin. Yang dah tentu masa. Hari Isnin kah, hari Selasa kah, hari Minggu kah. Kita ni perlu berjumpa lah. Sebab bisa itu pun hatinya kita mesti bekerja sama dengan pihak kerajaan yang baik hati masa ni. Menteri-menteri kita ni, wakil-wakil kita ni disebuti semuanya jadi mentari jerangan.
1: Datuk-datuk kita ni.
0: Datuk-datuk. Datuk Dr. Wang Berhormat, Datuk Dr. Ripin Haji Lamat. YB Datuk Hajah Rozi binti Haji Yunus. YB Datuk Lokanisman.
1: Wang Sony
0: bin Awang Sony.
1: Semua mesti ni timbalan menteri ya.
0: Semua bisa timbalan menteri bekerja kuat nyokong meningkatkan taraf kehidupan orang kita ni di sebelah sana. Alhamdulillah.
1: Disibuti okey, di bahagian barang pun okey ya.
0: Okey,
1: YB Datuk Dennis Ngau, Anyik Datuk Anyik Ngau, Datuk Doktor Penguang Manggil. Semuanya bersia ini sama-sama menjalankan tugas dengan yang baik. Beruntung kita dapat YB-YB Datuk-Datuk ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang di Mihi ini memang anang semua baik juga yang di Mihi ini ya.
0: Baik juga pun
1: sanang hati nangga ya.
0: Sanang hati melihat Banda Mihi ini, Banda Negeri Kayangan.
1: Jadi entai ada pemanca madakan siapa-siapa yang kan dandamkan pemanca kan Jojo. Wong kadayan tahu dandam ya, tapi mengkali yang ukan kedayan apa dandamkan kita ni sebenarnya. Ingat ya, dandam ni sebenarnya ukannya dendam dalam bahasa Melayu. Dandam ni sebenarnya rindu, ingin, amun dalam indonnya kangen.
0: Kangen.
1: Kangen kamu. Tuh tahu Pak, kawan kita yang ada di sebelah sana tuh ya. DJ Usun. Usun.
0: Usun dari bagian Kayan.
1: Bagian Kayan. Amun kendandamkan kami memanca datang ke mai.
0: Sayo, sayo nan.
1: Sayo teng.
0: Sayolan.
1: Sayolan.
0: Amun aku ini.
1: Dengar kau. Apa?
0: Haman daun Kayan uk-uk tua.
1: Pandai kau betul tua tu pemanca.
0: Pandai.
1: Apa? Hayam? Bukan hayam hakun.
0: Aku yang ni Haman.
1: Haman.
0: Haman uk. Daun kayan. Daun kayan baram.
1: Lamak-lamak bunyinya. Amun kau makan pinang hantap lamak bunyinya ni pemanca ya. Belajar. Jadi, tapi ingat ya pemanca sebenarnya mesti jadi cigu di baram, bukan saja jadi cigu sana, belajar di Kuala
0: di Long Lama.
1: Long Lama. Oh, jangan di Kelimut. Amun kamu Kelimut pemanca, tahati ya kamu.
0: Tahati. Dikit-dikit uk-uk tua.
1: Uk-uk tua. Lamak-lamak bunyinya. Angguk-angguk. Macam mana?
0: Sayulan.
1: Bah, itu kita ada belajar bahasa Kayan, Taik. Ini kan belajar bahasa Kedayan lagi nih, pemanca ya.
0: Okay, dapat ya. Alhamdulillah. Mana yang dapat kita ujadangan tu berfikir, menyabut, itulah.
1: Anu, kenapa aku kelemai? Aku ada terjumpa tengahnya Juba ya, tengahnya
0: tengah kita ni Juba yang besar, yang berjagum.
1: Yang berjagum sini, oi, jujur jinya. Siawang jujur, ya suaranya anu gabi. Siawang jujur jinya.
0: Bekas aska.
1: Sauja.
0: Bekas sauja.
1: Iya bekas sauja. Anaknya tu gaya aja lah. Jadi jinya, coba kau tanya anak buahku jinya, yang pemanca tuhnya. Dapat ke madakan amun bakas kena gigit angit dinya. Miah warnanya, jadi kulit tu ada kembang dikit. Apa ujawang kedayan ya?
0: Payah tu Jo.
1: Mm-hmm.
0: Apa tu aja uang kedayan Jo?
1: Amun amun digigit penyengat, bangkak kan?
0: Bangkak.
1: Ah, amun digigit angit. Ah, toh Leo nanya oh, apa?
0: Leo nohon tu.
1: Laga.
0: Bahasa laga. Bahasa kedayan?
1: Bebanti.
0: Lus pandai kau
1: tuh tengahnya juga payah nih tuh juga.
0: Babanti nak takut tahu tentai. Alhamdulillah. Jojo ni bukan uang sebang.
1: Aja-ajaan.
0: Babanti.
1: Babanti ya. Iya macam bengkak sedikit lah ya kan.
0: Babanti ini hatinya.
1: Bekas. Amun babanti bekas bekas lain.
0: Ia bukannya karena unak ataupun karena duit,
1: mm-hmm.
0: Ya masih digigit angit, digigit samut.
1: Oh.
0: Ia jadi daripada gigitan serangga.
1: Ah, sengatan lah.
0: Sengatan serangga.
1: Jadi gigit kan, digigit penyengat. Tapi nanya muka nih, gigit kan di anunya?
0: Di sangat.
1: Di sangatnya. Oh.
0: Tapi banti ya nih, ia nak sakit hantap.
1: Hmm. Apa bisa bebanti kan bebintai?
0: Babintai, babitai.
1: Babitai.
0: Babitai ini ya bukan digigit oleh serangga.
1: Mhm.
0: Ya tekana tahambat kayu kah?
1: Mm-hmm.
0: Ataupun tekana di dihacut kah?
1: Mm.
0: Tuh Dayang kuperakan sudah. Anak tuh jangan dihacut. Babitai pulang abatisnya tu.
1: Jadi amun pedian-pedian kita di rumah panjang nda tahati apa makna babitai dalam bahasa Kedayan, dalam bahasa Melayu lah wang-wang anu jadi ya macam bebekas kan.
0: Bebekas.
1: Nah, bebekas tapi dalam bahasa Kedayan babintai apa? Imin Iban?
2: Bekau.
1: Bekau. Pia, nemu sidak jakonya, bekau.
0: Bekau.
1: Kena palu rotan ngau cigo. Jangan jangan ngau cigo bang.
0: Indaya.
1: Indaya.
0: Indaya. Marah, apa jawaban marah?
1: Nih? Ngano. Ngano indaya ngano bekau. Belakang kata Iban apa? Belakang juga.
0: Tapi ndak kuat, ndak kuat amat. Laban yang ngajar aja.
1: Kasih ya.
0: Kasih yang gak wana. Jadi ujar pepatah Melayu, kasihkan anak dirotan-rotankan.
1: Yang di tangan-tangan kan apa?
0: Kasih anak di tangan-tangan sama juga itu.
1: Macam-macam nih pemanca ya. Babitai dalam bahasa Melayu bebekas, dalam bahasa Iban bebekau. Amatnya.
0: Amatnya.
1: Tiga sekali kita belajar. Kayan apa?
0: Nggak aku paham. Usik kue. Aku yang usia haman dahon kayan babitainya.
1: Ulat.
0: Ulat.
3: Kalau bekas luka, kayan kata ulat. Kalau nyamuk gigit tadi itu betung.
0: Betung.
1: Betung. Bau ulat jauh jua ya. Amun ulatnya jadi giok kan.
0: Giok.
1: ada empat bahasa kita nih pemanca ya.
0: Alhamdulillah itu tah kecantikan dan ke... kerukunan di negeri Sarawak. Ada 30 lebih bahasa etnik di Sarawak.
1: Satu masyarakat yang harmoni ya.
0: Harmoni. Dan apabila kita ni ada di antara anak-anak kita, paden-paden kita berkahwin antar bangsa, jadi ianya upanya pun ujadangan tu berbagai-bagai.
1: Dengan gaya yang sendiri dan anu tapi saling hormat menghormati, sayang menyayangi atau satu sama lain. Lagi kita belajar nih, pemanca ya. Okey. Dalam bahasa Melayu ataupun uang-uangan lah ujar kami yang Kedayan ya, dalam bahasa Melayu tarik. Tarik ya. Dalam bahasa Kedayan yang tulen apa?
0: Taik.
1: Taik. Taik. Coba kau buat ayat. Pak, anulah. Siapa namanya kawan kita? Tengahnya nyoba. Pak Cik Juba adalah aku Melayu. Pak Cik Juba menarik lori menggunakan tali. Tali lah, itu saja.
0: Yeah.
1: Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kedayan,
0: tangannya Juba naik lori pakai tali.
1: Kalau tangannya dalam bahasa Kedayan, dalam uncle. Bahasa dalam anu ada Melayu uncle pakcik ya.
0: Pakcik. Dalam bahasa padian kita dari London. Uncle.
1: Ha, lamak bunyinya. Satu lagi nih memanca. Itu taik jemu. Apa bisanya dengan hila?
0: Hila, mahila ni mahila tali, mahila hutan. Hatinya bang yang dihila tu mesti ia ada atas tanah. Nemo kula mahunja hutan aimba. Mun sedanya mole ditaiknya dihilanya hutan dari hutan kaumahnya dihilanya.
1: Dihilanya. Jadi dihilanya ni sama bangsa sama hatinya kan juga macam tarik lah. Tarik.
0: Taik na semestinya ia mahila. Hila ni ia mestinya atas tanah.
1: Tapi ia mesti dari belakang ke depan kan?
0: Betul.
1: Dari belakang ke depan. Amun taik mungkin dapat berdepan kan?
0: Betul.
1: Amun mahila ia
0: mahila.
1: Mahila. Leo, Iban cakap mahila apa Leo? Menarik dari belakang ke depan apa toh? Okay, narit. Narit. Tapi narit dari depan boleh. Suku bahasa Iban tidak ada suku kata yang dari belakang ke depan, nah? Tidak. Ditaik dari belakang ke depan. Payah apa sih ya? Okay. Tapi akan ada lah nanti mungkin kosakata lupanya. Amun ini sanang lah nih pemanca ya. Sebabnya kita selaju. Amun talu hayam nih ndak baik kita buang akan sajalah. Apa jadi talu yang ndak baik nih? Yang nemahami lagi.
0: Kembukan
1: ya.
0: Kembukan.
1: Tapi ndak bukan yang mendakan buruk. Ini telur buruk sebenarnya ya, kembukannya. Kembuk. Tapi kita tidak sebut buk kan?
0: Tidak sebut buk. Telur buk tidak sebut. Kembukan ini asalnya daripada perkataan buk. Bila kembukan ini, wang, jangan kau hambalangakan kembukan tu, telur tu. Jadi telur ini apabila ya kembukan, ya bila pecah akan mengeluarkan bau yang haing yang sedap dicium.
1: Jadi namun kembukan ni khas untuk talungannya lah.
0: Talu.
1: Amun lauk?
0: Lauk buk.
1: Tapi amun kusabut buntu apa bisanya?
0: Buntu ni belum lagi buk. Buntu sudah lauk bedukang apahu tuang.
1: Tapi amun itu kakak dapat dimakan. Amun kali buntu paling nyaman.
0: Paling nyaman.
1: Amun hampap.
0: ditahu dalam bulu.
1: Ya buntu-buntu. Tapi jangan sampai buk kan. Buntu-buntu tu hawangnya. Tahu apa namanya ini pemanca? Remuan aslinya. Kau tahu amun tahu. Apa namanya ini kali buntuk ni?
0: Daun apa tu? Mengkudu.
1: Jangan lupa daun kunyitnya, ya.
0: Daun mengkudu, padas-padasnya. Daun kunyit.
1: Hei, hantar baik sanya. Aku amun daging 6 kilo kena baik. Lauk buntuk kali sekilo. Tutulak bahan itu. Ini tangan tu kusiahkan.
0: Bana tu nyaman.
1: Kau kakak bila kamu saya makan kali buntu.
0: Batas. Tapi uang mulanya kali buntu ini di apa namanya, dibasuh selesai. Lepas satu dicampur, dibasuh selesai dahulu dengan air yang bersih lah.
1: Tapi ujali yo ente aku. Ada misis ni aku. Nyinya jo, kali buntuk tu mesti dibuang paut kan berarti nyaman nyinya.
0: Buang paut.
1: Buang paut kan Leo. Nah ada kita makan dia ni pemanca. Palis jo palis aku ndak akan makan jo kali
0: paut, buntuk paut. Bersih. Lepas satu ambil ramuan-ramuan. Segala kunyit, segala apa daun kunyit, segala halia, segala apa ditauh dalam buluh, sama ada buluh itu dimasak ataupun, tapi jangan dah ingat nauh bas beras yang bahua. Bas tu dihua dahulu, jadi sudah ya macam kain masak dimasukkan bersama kali itu. Dicampur sama kali, dimasukkan dalam buluh, disumbat, itu terdamanya suman.
1: Oh, suman, jadi suman yang jadinya.
0: Jadi suman jadinya.
1: Tapi amun nyetungannya satu yang aku rasa amun dah dapat kelupahan amun kita masak kali bentuk ni pemanca ya.
0: Apa?
1: Ano asam.
0: Plus.
1: Asam apa yang paling baik sekali untuk disyorkan?
0: Asam awi.
1: Asam awi. Bah, kau tahu hantar bunyinya pasal asam ini, asam awi. Cerita akan apa banyak asam awi yang jawab.
0: Asam awi ini diambil dari pohon
1: buah
0: asam.
1: Buah awi.
0: Buah di pohon awi. Buah awi itu diambil, dibalah dua, isi di dalam, jangan diambil, isi di dalam dibuang. Lepas satu kulitnya itu yang diambil, dijamu sampai kering.
1: Apa bisa asam awi ini asam keping tu lain kah?
0: Asam keping tu lain.
1: Oh, asam awi ini asam awi ya?
0: Asam keping ni dapat diimport dari mana-mana.
1: Oh. Jadi pedian-pedian asam awi. Tapi amun mulanya anang semua ada dengan asam awi ini ya.
0: Nah, isinya ditanam asing halaman.
1: Dan buahnya yang dalam basa-basa diguli. Isinya dalam tu putih manis santap isinya.
0: Iya, halus.
1: Tapi yang amun yang masak miah, berseri-seri ya.
0: Betul.
1: Pasti makan kah asam awi ini?
0: Makan.
1: Makan juga.
0: Makan.
1: Oh, tahan ban kayaknya asam awi.
0: Sebabnya yang bila asam awi ini ya dah belum dijamu, ya kulitnya tu namasam. Bila sudah dijamu, buat tu jadi masam.
1: Oh, jadi asam awi ya. Ini ingin hati di asam awi ini. Okay. Ini sebelum kita ke cerita-cerita sebutin, ingin lagi ada yang akan bertanya lagi. Pernah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kedayan apa?
0: Masai.
1: Ah.
0: Masai sudah kau kaki elwang.
1: Masai.
0: Masai.
1: Tapi masai ini pun ada dua makna lagi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Masai rasa, merasa.
0: Merasa gulayan, merasa kari, merasa kuih, merasa kopi. Merasa milo.
1: Jadi ya masai ini bergantung kepada ayat yang digunakan
0: los,
1: orang kita ya.
0: Bana los.
1: Kosa kata masai.
0: Masai. Asai gulayan tuang. Apakah sianya?
1: Itu merujuk kepada merasa.
0: Merasa.
1: Tapi pernah pun masai juga ya.
0: Masai. Kau masai sudah kau ke London jo?
1: Alum. Tiket atum lawan temahal. Aku kan kenuhun.
0: Bilon jadi.
1: Usinya bilon patah sayap. Ndak jadi ku kenuhun.
0: Ketinggalan bilon.
1: Oh.
0: Ataupun bini nanyo.
1: Jangan macam-macam. Yang bunyi
0: paspor ditapuk bini.
1: Pak, cuma 3,000 tiket. Bah, satu lagi nih, alang-alangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Amun dalam bahasa Melayu menyakat, ya, menyakat. Dalam bahasa Kedayan apa? Menyakat.
0: menyakat. Menyakat apa gaya ni? Menyakat ni
1: macam konon lah Leo ni suka sangat menyakat kawan di sebelahnya.
0: Begalap.
1: Begalap itu bergurau kan?
0: Bergurau. Menyakat. Menyakat ni kedayan pun ada juga. Jangan kau sakat. Siawang atau penangis itu.
1: Ada lagi satu yang paling klasik bunyinya.
0: Apa?
1: Sakat memang dalam bahasa kedayan pun sakat juga lah.
0: Iya.
1: Tapi misalnya kau terang ngakah. Ngatali.
0: Ngatali. Itu sama. Los tu. Ngatali. Wang. Tuh, hayang ba anak tuh jangan digatali. Maaf tuh. Koyok ba anak, jangan kamu getali. Digigitnya kamu, Kang.
1: Buhaya, jangan kau dianu.
0: Jangan kau getali anak buhaya.
1: Ngungkup.
0: Ngungkup mamanya.
1: Menucing. Menucing. Amun hayam, maaf. Amun buhaya.
0: Mongkup.
1: Mongkup. Amun koyok ente apa? Ngigit.
0: Ngigit.
1: Amun ucing.
0: Amun ucing gaumus.
1: Gaumus ya. Oke, dalam gaumus, dalam bahasa kedayaan, dalam bahasa Melayu apa?
0: Mencakar.
1: Mencakar, oke. Jadi, itulah yang entah kita belajar dalam bahasa kedayaan kengane ya. Semada kamu dari Sabah kah? Sabah pun banyak orang kedayaan juga ya. Di Labuhan pun banyak juga orang kedayan.
0: Di Bonai.
1: Di apa Banjarmasin sebenarnya ada. Banyak yang wang kedayan ya.
0: Ada jo ya.
1: Ada jo. Iyo kan kedayan tapi bahasa tu sama sebenarnya. Di Banjarmasin wang Banjar. Coba kamu terjumpa wang Banjar 80% dah hampir sama kan bahasa kita ni ya.
0: Iya.
1: Bah, jadi ni pemanca batas sudah kita apa ni ndada bercerita mengenai aku tengin juga aku bisa ane kan buat pahu ya.
0: Buat kapal.
1: Buat kapal yang bukanya jamuk berapa dapak?
0: Tujuh
1: dapak. Ini buka ya. Liba ya.
0: Liba.
1: Panjangnya?
0: 7 × 6 42 kaki itu bukan? Panjangnya 40 dapak.
1: 40 dapak. Jadi bayangkan ya, wang mulanya pun sudah ada teori-teori macam mana gaya-gaya membuat kapal. Jadi berjaya ke siap membuat kapal ni, Pemanca?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tuh, tu kan ada hati. Kamu Pemanca?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padian-padian, mana saja padian-padian, sama ada di Hulu Bam kah, di Hulu Niah kah, di mana-mana sebang hulu lah, di kampung-kampung kita di Sebuti, kampung-kampung kita di mana-mana, di Bonai, di Limbang, di Lawas, di Sabah, di Masapul kah, di Sindomin, di mana lagi?
1: Di bawah langit putih inilah. Bawah langit putih.
0: Jadi, mana-mana padian.
1: Kau minta ada kau nyebut Masapul ni, Manca. Ingin hatiku. Boleh kau ceritakan di mana tempatnya Masapul ni?
0: Masapul ni di Sabah.
1: Oh, kau masih ke sana?
0: Masih.
1: Cuma kau ceritakan kampung itu. Siapa pula kampung Masapul ni?
0: Masapul ni ya sebuah pekan kecil.
1: Oh.
0: Uang kedayan banyak sana. Masapul, Sindomin, Sepitang, Weston.
1: Oh.
0: Menombok.
1: Oh. Itu kampung ke pekan sebenarnya?
0: Ada yang pekan, ada yang kampung.
1: Oh.
0: Macam di Sepitang tu, uang kita ni banyak berjual-jual, bergerai-gerai. Jual-jual makanan. Kami ke sana biani sama dengan penghulu Haji Jenuin. Kami makan sate uang
1: Sepitang.
0: Sepitang. Nyaman. Cukup nyaman.
1: Satenya sate kabau yang banyak sana.
0: Sate kabau, sate macam-macam lah. Sate hayam. Kalau san, apabila dia menyebut nyaman ni, apabila kita ni lapar. Nyaman tak makanan.
1: Menganak hantap ya.
0: Menganak hantap. Yang menghidang ataupun bisai-bisai
1: Mudah-mudah lah kakak.
0: Mudah-mudah Tuhan pun ada, alhamdulillah suka beramah mesra.
1: Kedai kopi kah pak?
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Selain daripada itu, padian-padian. Alam Watah ni aku berjumpa dengan padian kita yang bernama Lalih bin Puasa dari Kampung Bungai.
1: Lalih. Lalih. Oh, si Lalih.
0: Ya jenya ya bila ya ai satu ya nunggu lah. Bila dia tu nak berbitri ya balik dahulu. Bitri.
1: Baik hati ya mesti Lalih.
0: Selain itu. Daripada tu pengiran. Pengiran di Kampung Jambu.
1: Bukit Binawas.
0: Bukit Binawas. Alhamdulillah orang banyak sawit.
1: Oh.
0: Kerja kuat. Rajin. Bawa usaha.
1: Jadi restoran ni kakak di Binawas?
0: Kala-kala ada. Kala-kala tidak ada. Sebab, sebab yang tidak ada, yang tidak ada kaki tangan.
1: Oh. Tidak tergaya lagi?
0: Tidak tergaya.
1: Bukan sebab tidak maju. Maju.
0: Bermusim. Lepas itu padian-padian kita yang lain. YB siapa namanya entai?
1: Datuk Dennis Ngau.
0: Datuk Dennis Ngau, apa khabar Datuk? Kau orang bagus.
1: Datuk ni memang cukup baik sebenarnya.
0: YB.
1: Amun terjumpa angkat tangan, amun ano dibelanjanya minum.
0: YB Datuk Dr. Ripin, YB Datuk Hajarosi, YB Datuk Lokanisman, semua orang baik-baik yang selalu membantu rakyat. Jadi bisa pengulo-pengulo disebuti tuai-tuai rumah, tuai-tuai kampung semuanya baik-baik berjasa kepada masyarakat. Alam Batah ni ada perlombaan pahu di Pekan Sepupuk. Semua yang hampir-hampir itu ngantar pahu.
1: Bapak Doan kita baiklah ni.
0: Termasuk dari kampung Pintasan Tiris.
1: Oh.
0: Itu kampung yang bernama Kabul.
1: Permintaannya sentiasa dikabulkan ya. Itu kampung Kabul. Kabul ini cukup popular daripada Sulaiman ya.
0: Sulaiman.
1: Tapi ia yang sama lah.
0: Yang sebenarnya Sulaiman.
1: Sulaiman
0: tapi
1: bin Haji Karim.
0: Tapi lagawan Kabul. Bukan saja ia pandai buat pahu, tapi ia pandai bersilat. Kumisnya melantik.
1: Matanya tajam.
0: Matanya tajam.
1: Macam halang lah.
0: Macam halang.
1: Aku melihat amun yang muka silatnya, ni pemanca bunga silatnya tu, macam harimau tanah seberang, bah. Bekaki tunggal. Bah. Yang nanya saya tanah kadang-kadang. Pantas tangannya tu.
0: Ya Bapak Dah, ya gurunya, guru beliau Bidin.
1: Oh.
0: Uang termasuk pada zaman sebelum Jepun dahulu.
1: Lagi sebelum Jepun juga Pak. Leo Bidin.
0: Leo Bidin.
1: Oh.
0: Ia dahulu jadi polis. Jadi padian-padian mana yang kurang sihat, anda bapa hukum, cepat-cepatlah mahaga doktor. Jangan nunggu hanya di rumah, berkubut.
1: Sudah tua ni. Macam-macam yang datang ya.
0: Selain daripada itu, yang tuha pun jangan luan hantar bituti tuha tu. Jadi pikiran kita, rasa kita, semangat kita mesti jangan jadi tuha.
1: Semangat mesti ada ya.
0: Semangat mesti muda, gagah.
1: Tapi jangan macam biasa lah. Makin tua makin menjadi itu jangan itu jangan itu lain ya.
0: Lihat kamu padian kita yang bernama Jojo ni gagah, selaju tertawa, selaju senyum, selaju
1: ambut gembira. Putih tidak payah dihitamkan ya.
0: Ambut putih
1: cahaya ni kan memanca
0: cahaya. Bila dengan mohonja ya sasat dapat dilihat dari jauh ambut tu.
1: Tu ya.
0: Jadi padian-padian kita bercerita hal seorang yang bernama siapa namanya
1: si yang, Tumpat
0: anak itu ya, anak muda ni yang bernama Tumpat.
1: Tumpat
0: dalam bahasa orang putih yang jadi hero. Hero nya yang bernama Tumpat.
1: Dalam ano Ujawang di Staring.
0: Staring.
1: Ya jadi hero wang putih. Amun wang dia staring.
0: Si tempat tani biani hajatnya keluar di kampung, ia akan mahunja imo, ia akan melihat dunia. Nah, jangan pulang wang kita, anak-anak kita, bila akan melihat dunia, terpengaruh dengan macam-macam. Yang dengan makan dimakannya, yang dengan menghisap dihisapnya.
1: Oh jadi amun bilon tu salah landasan lah.
0: Salah landasan. Dengan berjalan ajalan, ia berjalan apa itu?
1: Bahnya ini pemanca. Macam mana keadaan kita di Sibuti ini pemanca? Ada baik dikit lah sudah.
0: Ada baik dikit, tapi lompat tahan ini kita nanga ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang tua-tua, terutama orang kita ni. Kita ni yang sebenarnya sudah tua ini.
1: Mugaib sudah, amun waktu.
0: Jadi kita yang tua ini tah yang menjadi contoh kepada anak-anak selaju berpasan-pasan, dan selain daripada itu selaju wajah dengan tu bercerita-cerita hal-hal yang kebaikan. Jadi anak-anak, padian-padian di mana saja kita beradalah, yang bernama Situpat ni, ia berasal dari sebuah kampung yang jauh yang bernamanya Kampung Kindana. Dari hulu macam di bawah betul lah. Ia turun ke laut, hatinya ia akan mohonjai mau bahau, ia ia mau melihat pandangan-pandangan, idea-idea baru. Jadi apabila sudah sampai ke nagi yang bernama kampung sungai
1: Bangat. Bangat, sungai Bangat.
0: Ia berjumpa dengan seorang yang bernama Haji.
1: Yang dermawan ya.
0: Dermawan Haji Kuntul. Lepas itu ia pun belajar dengan dua orang. Sebab Haji Kuntul menasihatkan, ia ni belajar dari seorang yang berasal dari nagi atas angin.
1: Satu,
0: yang bernama
1: Leo Pilok. Leo Pilok atas angin ya.
0: Yang atas angin. Yang Arab ni Leo Jaha. Ada ilmu agama, ilmu berbagai-bagai lah.
1: Dua dalam satu ilmu yang ada.
0: Dua. Jadi siang melamai ia, ia belajar Leo Pilok, malam ia belajar Leo Jaha.
1: Siang ia kajak Leo Kuntul.
0: Leo Kuntul.
1: Untuk pencahayaan.
0: Pencahayaan. Sebenarnya bukannya Situnggal.
1: Situmpat.
0: Situmpat tani orang yang bagas, ajin, berusaha. Nah, keng cukin jadangan.
1: Gagas.
0: Nah, gagas. Ia suka bekerja, suka mencari ilmu. Lepas satu, Liao Pilokan ni, ia ngajar gaya-gaya macam mana membuat kapal.
1: Iya, jadi arkitek kapal lah sebenarnya.
0: Arkitek kapal.
1: Oh.
0: Sebabnya apa, jinya, kapal ini adalah gaya kita dapat jauh melihat dunia. Mulanya mana ada pebilon.
1: Mana ada jalan raya yang baik kan?
0: Mana jalan. Ada jalan. Kapalnya yang boleh membawa kita ini dari satu nagi ke satu nagi.
1: Kapalnya ini bukan calang-calang. Bukan yang pakai pengayuhannya, tapi ia tujuh lai kan?
0: Lai.
1: Basah tujuh lai.
0: Basah. Lepas satu, ia pun bercerita si Kuntul. Si Kuntul nanti ya. Kan si Kuntul, si Tumpat.
1: Kuntul si Tumpat yang...
0: Tokinya. Jadi jenya si Awang Tumpat, mohon kita akan melihat dunia ini, kita mesti pandai membawa kapal. Jadi ini belai pakai kapal lah. Jadi kita didapat melihat dunia ini, mana hanya dunia yang maju, mana hanya dunia yang bisai, mana ada yang banyak ilmu. sana kita ni belajar. Kita sebagai orang muda-muda, jangan takut belajar. Ada peluang belajar. Ada masa kita ni hunja jikik, kita mencahai ikut dengan yang sudah maju.
1: Itu impian si Tumpat sama si Liao Pilok untuk ke nagi-nagi lain. Tapi dalam masa yang sama, ya mesti belajar teori apa nama alam ni?
0: Alam.
1: Macam mana ilmu-ilmu astro ni tu?
0: Jadi jinya sebelum kita ni belayar, kita mesti tahu alam bintang. Alam langit akan membawa kita jauh ke hadapan. Kita melihat bintang bingkasan, kita melihat bintang tujuh, kita melihat bintang timur, kita melihat bintang Ka'bah.
1: Satu yang kita akan tahu ni sebenarnya, mungkin bintang tujuh ada maknanya. Apa bintang bingkasan ni pun macam?
0: Bintang bingkasan ni bagi orang Kedayan bintang yang cukup palu. Sebab bila kita ni kan bantuan nyamai, non akan padi, ya mesti kita melihat bintang bingkasan.
1: Okey. Apa banyak bintang bingkasan ni, kita melihat ke atas kah? Ataupun macam mana? Apa macam bintang ni?
0: Pertanyaan yang bagus.
1: Sebab ini kita astronomi. Inilah dipelajaran oleh si Tumpat Liao Pilok sebenarnya. Ya.
0: Apa jadi bintang bingkasan ini, ia dari sebelah timur.
1: Oh.
0: Naik, lepas satu ia masuk di sebelah barat. Lepas satu apabila kita ni melihat dalam kira-kira selepas Isa.
1: Oh, ya selepas Isa berarti ia timbul lah.
0: Bintang bingkasan ini, kita ni melihat ia melongso galang. Masa itu tah kita ni ia non akan padi.
1: Bah, jadi ingin hati kita belajar, akan belajar bingkasan, tapi masa ni pemanca adeh akan pukul 12 dia. Jadi pemanca 30 saat untuk kau cerita-cerita lagi pemanca, dapat kendal lagi minggu hadapan mungkin gagau.
0: Jadi padian-padian mana-mana yang beranak, yang beranak damit kah, yang beranak basah, yang masih bersekolah ataupun yang belum bersekolah, harap-harap kita ni sama-samalah mendidik anak-anak kita sesuai dengan keadaan zaman kita masa ini. Kita mesti maju ke hadapan, belajar sungguh-sungguh, masuk universiti, masuk pekerjaan tinggi, masuk universiti Sarawak masa ini, indah payah bubai lagi. Yang amat berhormat premier kita Abang Joe.
1: Jadi rebutlah peluangannya ya. Jadi jangan susah hati pasal belanja. Kita ada pendidikan percuma. Sangat-sangat muntung jadi kita orang Sarawakan ya. Yang penting ada K-nya lah. K tu. K-nya tu. Bah, jadi ada isyarat daripada Leonard Nandong melepung. Masa kita hampir habis. Jadi insya Allah minggu depan dapat bersama kan ni pemanca.
0: Insya Allah.
1: Ada aral melintang ni pemanca ya.
0: Ada aral melintang.
1: Jadi, bah. Nyetungannya lagi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih penerbit Leonard Nandong Anak Melepung dan pediannya, kawannya Anak Didi. Jumpa lagi, Agnes.
0: Assalamualaikum.

Selamat tengah hari bergula dengan aku Nancy Tambum, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja TIK diungkupkan ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tahu manggai RM1 bilion setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak diatuk ngageh ke RM250 juta setahun dikena melanja kohort ke Terubah timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap alah nentu ke skimnya boleh dipercayai ke enggau meruan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur berserimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai enggak orang mayuah. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke mayuah macam servis perintah. Nengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya mega udah meri penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi ngulih keran. Duit bantu enggak peluang beranak ke pokok. Abdul Yaakob Arbi masuk ke jakut tu bak pengawak nur nutup programnya bak dataran pehin setia raja. Genang program kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti ngulih ke servis ke bisi disediaka bala temuai buat program tu megak berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai ngau barang hari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut ke diberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngaunya Hawa Beldin ianya indu asal dari kampung Sebako, Daro udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin madahka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru lalu ngelamat tu ia semina bisik sebuah kereta second hand ke udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngena pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah company luar Pekat Energy Sarawak tiudah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 tiudah mujur narit mayu peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia masuk kerja kutuk ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunaga kita mendengar ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

sejalan. Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

sama dengari apa lap ning atau baru kita ke dengar itu ya dalam WFM sibuk sekali itu kita boleh ngaku nana hari dia tu jentuk ngaji pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal sama mereka ya. Sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengah hari kita ungkup ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Jadi, ya bakal sama mereka ya. 12 tengah itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Bulan ke Pengari Kami di Kapit. Ya, pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat Bulan ke Pengari Kami Lucia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi. Ya, pukul 3 bakal selama megak dia kita dekat Bulan ke Pengari Kami di ATM Kucuyang dalam Rentak Ngalihari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu apalah pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, nama berita apalah pening kita ungkup kasar itu ya. Ngarep penyak gerai magang mujur magang meh semua pengawal kedi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Nanti ngasih diri nak gerai nada salah kita ke klinik yang merasa pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke bus mak no kita diau. Ya, maka kita ke berdua berbaik ke peringkat pengangkut dan pilihan nama kedikenak kita baik ke ngena kereta, ngena motosikal, kini ngena besikal, kini ngena lure, kini. Ya, nang nak berjimat dah lebih kita berjual nama tadi ya, berdua mbak Rantu Jalai. Ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selama merarau maka ke kita ke benua merarau jam kiri atau namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sebelum kita ya terus ke ngelah tengari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindah ke lagu kenyadi juara Bak Nugrah Cata sapa ke juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu Hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

Kayaknya tadi lagunya di juara apa SCSJ ke-9 tahun tuh ya, jadi Arisa Tanah Berenyang ujung kejam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, nganya kita terus kawak ngelat tengah hari kita dulu kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM, jadi pesan tuh ditujuk ngagai semua kabar belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepituah stras apakan pintu dunia Sibu Sungai Asan Lubuk Bunde kapal pelayan di Salim Belalang Jalan KJD Buah Udul Kapit Metah Kenawiat Mawang Entabai Kemaliah Nangabayu Madur Lubuk Antu Bakuang Puku Apakan Kenyala Apakan Wak Ngau di Merurun serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kena makan ngau ya tum tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung ngau pengawat ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala niang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja boleh ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetah sulit niang tu kena amangwan ulit kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ulit dekat di kertas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini ni yang bak lumur 0198744851 guna dok baru 0197840551 tak ke Rodini Pak yang apa ni yang bak lumur 0134289165 tak ke Sharon Sony yang kakak ni yang bak lumur 0198443612. Yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita ya, pawak ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi pesan Siti itu dituju ke ngagai yang berhormat Freddy Belia, yang berhormat Dato' Ali Biju, yang berhormat Senator Pilih Tingun. Kabar Melayan atau ke sidak kabar Melayan ke serumah pemakai penusah rabat yang mendas dua buah rumah pelai buah dua rumah belasau belua dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal pihak mega kabar Melayan di rumah Simon Tabau Bacau dua buah rumah Sabar dua buah rumah Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbatit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupak rumah Tinggi Kerangan Serunggap rumah Minggu Simpang Keluak kabar Melayan di rumah Richard Sungai Muding rumah Majid Tengah Lap Biru rumah Muluk Keluak Kawit rumah Albert Kadir Mungu Embawang kabar Melayan di rumah Bawi Rampuang kabar Melayan di rumah Duat Nang Asam rumah Kebiang Begang biang Begang kabar Melayan di Kampung Tak Insrian di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta kabar Melayan ke Ngelala di Kenulih Dirintai ke Dituk jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah nadai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni yang pangai anak kurang tok apa ijut tu dekat di itu babala mayuh kena ke malam hari 2 nya 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru rumah bakar mendas baru seratua lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratua ngonya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalah ni yang pangai anak kurang tak kapai ijut jadi pesan tu madah kenian tu tadi udah nada.

Saya kena keempat hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu Babala Mayuah. Kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar Mendas Baru Seratua. Lalu dekat dikubur ke kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik. Dia kita tahu bertelefon dengan Ijud bak umur 019-469-4545. Mungkin tadi ngarap ke semua kabar belayan. Boleh hangat tayar ke diri ngau ngesah penusah tu ya.

Oke, kita lagi terus ngawal pesan kita ke sekali itu nyari pesan tu dituju ke ngagai kapal layan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadi ya ke dia di Miri Ida di Sungai Pinang kapal layan di Lacau kapal layan di Empelanja ngau di Jungkung serta semua kapal layan ke Ngelala Duleh anak nyadang Duleh anak nyadang jadi pesan tu madah ke Duleh anak nyadang udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang Duleh anak nyadang tu tadi dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Aik Tanjung Bijat Lingga lalu dekat dikubur kena ke hari 2 bak pendam Bukit Munguk kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 menyata tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang ngarap kita tadi boleh ngelatai kita rik ngesah penusah tu jadi niang tu dekat di itu bermala manyuah kena ke malam tu malam hari 1 5 hari bulan 10 tahun 2026 Barumeh Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Aik Tanjung Bijat Lingga lalu ni yang aduleh anak nyandang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 bapena Bukit Amunggu hanya 6 hari bulan 10 tahun 2022 jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau telefon ngagai salih anak dulah balu umur 014 683 7720

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasan to dito jo kagay apala kabablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut pamaga di pasar kapit kabablayan di Kuching nga semua kabablayan ke nglala mandian ana limbang mandian da limbang tau ka peding jadi ni anto tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni anto dekat di sungai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit jadi ni anto dekat di sungai 2 malam berengkah hari Minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Anjong ke Penam kena kari 26 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ngunya sekali lagi nesau atau ke mesan ke kapal belayan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gad kapit nangga sud kapit ngau kapal belayan di pasar kapit biar mereka di Kuching ngau semua kapal belayan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang tau ke pedin jadi pesan tu madah ke mandian anak libang tau ke pedin udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni yang mandian anak libang tau ke pedin tu dekat di sungai Barumah lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit jadi ni yang tu dekat di sungai dua malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau lumur 0198275302 Jino Namandin balumur 0135659569 tau ke Richard Jembo tau ke Pesigi balumur 0168589190 Okeynya tadi antara pesan ke BC diterima kami di YFM jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai sudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindangau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya, bertemu baru kita buat randau kita ke sekali tu. Jadi buat dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah mega. Lepas ya kengau aku bertunggak buat studio di tu siko hari kita induk tak ke dokumen kita peningai induk kena cukup cakeh nih berjalan ke pengawak ngaga asia pengelalian jari. Labak aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Pihak mega mayuh kita induk tu terbagi komendaknya mayuh guna awak tau ke masa lepak sidaya bergagak ke burek sekali kenyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut digagak ke burek megak di pedak aku peningah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau. Jadi mereka selamat tengah hari, mereka selamat datang yang gaya studio puan ngagai nuan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak menggagai semua peningah.
0: Oh, nama berita na.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu. Benung berjual. Berjual
0: aman berbisik. Aman kan ya. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah ni ke sadar nyawa yang dengan radio tak ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gambar temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Jadi berita mana lalu nada salah saya kontak berkunci kasar penatai nuan putar eh puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menyana.
1: Menua asal kuamat. Leban nitiah ke pengawak. Udah aku kerja subak. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak. 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udahnya aku badok orinya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udahnya boleh interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit. Namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bak KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalaknya di pengajar. Dia nyu gawa nyadi no biang munya ko kita nah. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puan ya?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama mah. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya aja nih, okey, baci nih puan.
1: Dia tu 55, lepas aku apply untuk sikit ngamek kami buat bank break di break orang option ngambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
0: Kenapa kena nyebut bisnesnya tadi tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahunnya ni pengalaman udah dia tau?
1: Cucun setahun aku dah pencen. Lepas aku subah apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke pun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi pun ke nuan.
1: Sidak yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dia empat pemayuh utai nada ke kang agak baku kini ambil kebani yang beranyam nusuk mana ya no.
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So antik rezeki baku tu sah ngigak bahan leban aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongger rumah sewa aku bakal skirt aku boleh order online senang baik aku boleh kilek bah.
0: Baik minggu
1: ujung minggu aku boleh kesibu baik aku kata berjayat.
0: Amat rajin kenyanya.
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 hingga 5 deh. Timbuh tegawar. Artinya nuan mayu malam lah agak
1: mawak. Malam.
0: Au laban nuan ke ngagak borek tau bas apa kini nuan belajar sekali ke meda ari YouTube kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ku mula laban ku sigi bebakih ngu cigu wong. Cigu wong yau nya ha sai ku ngelala magang kita. Ya nya ke penggiat borek aktif. Seruai Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku alu belajar-belajar ngau cigu wong semua yang madah bekeni cara ngau berjual. Lu ngau lah ku tetadai lu aktif ngau sida ya.
0: Tempoh nak belajar ada pun?
1: Tempoh nak nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Betul. Sari aja kami belajar.
0: Udah nyanyo ngagak kedirek mananya.
1: Ngagak kedirek bakal cuannya. Aku segi nak berguna cuan orang lah bakal kumpul nemu ukir deh. Aku ngigak inspirasi kumpul lah. Berteladan hari bakal utai tenuan beketau aku lebih kumayuh kain utai beketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya ambil ku lukis ku draft ku bak kertas.
0: Nya ada tiket ke ngagai kain?
1: Tiket ku ngagai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngesidak aku sigit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirimpo.
0: Ngepun ke dirimpo.
1: Ngepun dirimpo.
0: Patut peningan tu kita madah skit ke debaik kita. Memaneh ke dia. Tak pandang ke dek. Puk tanya nya puan ngagai bala ke madah live nya. Ya mpu ukir nya pun memaneh deh. Tapi nanti kita ngagak ke dirimpo ni pihak puan. Ya nanti sebakar bungai ngurang.
1: Nah. Aku sigit nak ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
0: Kata ente orang kan nuna baik pani aku kan ngupainya uli ya?
1: Uli ya, suka ti si daya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul, bisa ada cas aku deh.
1: Cas aku deh, nyak hal si daya free of charge. Nanti bekas customer si dah selalu lalu bak gerai kami deh. Uli kami ngamat tu, gampang tu, gampang aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari
0: kita lah. Kadang nyu pulai ngagai pakai orang keberanyam deh. Dia bisa berjual ke sidan. Maka tau ngunuan tu nak.
1: Nadai.
0: Itu aku pengalami rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey. Uliah aku ngelukis sidak. Lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenyak.
1: Nitiah kenyak. Tapi yang nak kan sama.
0: Man kenyak jari siku-siku. Aku dah ya. Ini kan nuan ngelukih ke sidak. Bisa dicas nuan sidak.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenyak. Ini nuna ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenyak. Cas sama.
0: Sama aja. Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau
1: kini.
0: Engkau
1: kini.
0: Bekene ke nuan tu bisa boleh pengarap bak nuan po tu tadi. Nuan punya kecako kemai hari tu kita nginyau dah yakin nuan boleh asih nuan tu boleh dijuang ke orang yang. Nuan percaya dengan dia emponya. Bekene ini.
1: Laban nya tepulai nge pengasai kita empo deh. Laban pedak mata ku mana mesti le mana ba orang yang. And then sitte aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook, kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkenih dek menggayakan bure. So aku confident bure aku ulih dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ge. Nyerito, customer aku mayuh orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ge deh. So skirt munyi kurang putih, more fleksibel.
0: Betul.
1: Ya udah digayakan, senang.
0: Ya, mak munyi kurang tetres tadi. Ini tiak umur kan? Tetes ke tu tadi kadang ya udah digaya ke tuang baju.
1: Ya udah ditukar-tukar deh baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja uliah punya nak.
1: Uliah, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulis bos ku Cina magang deh. Nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Baka kami bisa assistant manager convention sebab deh. Baik ku nak burek magang kami tim hari Sarawak. Sida ya excited sida ya medak. Nama tetap ku sida ai bekeni de pu ku sida gagak jari
0: maka
1: au berbuat bergamau kami
0: ya nya mai jako orang ke mana ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngagak bangsa bukan nuan tok mesiko ari contoh ya ne puan Udah nya bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal ya ke daripada kita balai Facebooknya kata kenuan boleh berkongsi ngau bala peninggal bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak kan kumai nak mana ke kuyung kebiasaannya deh bisa kuyung kebiasaannya ya jampak pecah ne puan jadi ke berketok pada kutuk ya ke premium tu
1: atau nanti dia meda kuyung ke betul-betul tau deh atau kumai rambu kuyung ke asal keliak
0: ya ke petua ke gamanya
1: betul ke gama tu ke mar merek erga burek de mar jadi ke kunyang-kunyang tu sama burek kelia tapi tu umpai dipandu orang leban te ya bedau uri ya man ya sigi kunyang bak kunyang lelek tu
0: ya kate erga dua ya deh
1: erga dua ya sama
0: sama ne
1: sama cuma beza ya tu udah dicuci udah dipandu proses de mandu ya goreng dengan kali besi sampai ya nyeputi ya tapi api perlu slow deh nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu angan
0: ya
1: udah sekali
0: kata ya nemu berbalik kita rempul
1: berbalik ya girau deh lama dalam 10 minit 15 minit lalu berbalik burak ya udah ya cukup burak kati deh rendam air cuci deh ngena umo ke ngena bahan pencuci lah pandai deh lah rendam dalam air udah nyetos ke deh tuas dah nyak jemai berkilat ya.
0: Oh nya proses mayu apa tu tetau mau nya. Mai nak aku klik ko te nya. Kata ku buang kena ada nyai nya ubung biasa kita ke kena bekai nya ke?
1: Mayu orang kena ubung tebal, aku ngai kena ubung tebal laban yang nampak kasar. Aku kena ubung ke kena urang bejayat nya. Ubung yen aku nitih ke warna kain beketau warna merun kena aku.
0: Ah ngamai nak nampai
1: ya. Anak nampak iga. Tapi nanti deka ya bakal kena dai jai bisa aku kain stek nak de baik ko. Udah jual kedua aku kena ubung putih krim white krim bakal color krimnya enak gen tu putih nah bakal kena ada jahit ya halus
0: bakal keringap
1: aja au bakal kena angela belagunya kenyak aku agak
0: aman punya
1: au
0: kata kena boleh rundingnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah ke bakal mutiaranya
1: au tu nitih ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Hari nyak lah aku boleh inspirasi campur. Tu beli magang, tu beli online.
0: Jadi dia ke kreativiti deh.
1: Kreativiti baka puak kumau tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak kemayu-mayu lah. Sidak datin ke meli baku. Nada yang nawar sidak ya.
0: Ya, nak bola meregau ke berapa.
1: Sidak erino ke puak kumau. Semua kaki tu paling kerino sidak ya. Mayu orang agak borek. Kita
0: ya.
1: Nadai kaki. Bisa yang agak kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya bukan.
1: Nadai lagu bukan.
0: Ya memang dia markenya di perdana puan. Nuan ke beli secara online sekali Karim dua luar tak ke nang sikit orang hari di toko.
1: Tahu nanti ni local agent. Bisa inok selalu no ku belinya orang nuan. Ba Indonesia hari Bali sira yang ngoda ko ya. Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpuk-tumpuk ke sida ya. Murah sida inya wang. Nanti di media. Dia tahu nadai ge.
0: Napa orangnya belak bergagak punya nyu nadai utang nyu
1: ge. Tahu ya ke uri itu nadai ge dia tahu nya ke buah dicampur-campur ku ngau burik akrilik tahu.
0: Apa tuatnya beda ya bisa ke kuning yang burik ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisa bala nyawup kini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau, nanti orang mayo ngoda ngaku gaji ku kia, tang nanti orang kenyala ngoda bakau sidak ke besar-besar pangkat lah, bakal datian semua ngai ku masuk orang nyayat aku mpo. Aku mpo.
0: Jadi ngungu kia dah nuan po
1: kan? Aku mpo magang, kaya ni nak sikit aku
0: mpo. Jayat dia ada minta sawam.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain, jayat.
0: Ya, udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sigi udah bisa penemu ngena AI semua deh. Nyak ku buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji deh. Alunya di model.
0: Dia tak pun dah baji kan puan. Baji hari ini AI yang tak pamat kau ngelaku.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kat jadi model deh, kami beli skirt deh. Mayu sida aja pada gambar dia. Bala kolik aku kadang sida melira aku deh. Jadi model bala isi-isan aku.
0: Jadi model mana?
1: Tante sida engai. Nak gak aku nak maksa.
0: Nanya sida aduh.
1: Leban nama sekedar orang ngai expose be media sosial deh, sekedar orang kak. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kati ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu depan.
1: Ah, so far nadai ke komen negatif ngai kita bola. Tenan mu buat belakang, lenyak tu pulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau, nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak
1: na? Nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak maku nadai stok mayu lah. Kengkak aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
0: Amat.
1: Lepas aku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayu lah aku.
0: Ya. Ya. Kalau dengan saya kan ngetuk kini ngagak. Tapi saya kalau nyolejok deh. Mayu ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya jauh.
1: Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku nak sedar ke jamnya udah tenyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya,
1: kadang asai bisi asai kak ngetau lah laba lelak. Laba umur kita tuai deh. Kadangnya asai nak tahan agai. Nanti ngira nerima duit ya, nanti dik nyual sampai 2-3 itai. Bayang ke deh nanti rega tu 600-500.
0: Betul.
1: Bisi nanya ungkak ke ekonomi rumah tangga deh.
0: Dia rempo mereka pengeriang dia rempo ya. Puan kata nak ke dia tahu bisa bantu perintah kita.
1: So far aku mpai minta lepas aku agak baru nyak aku minta aja cikgu uangnya. Ya mayo ngajar aku beketau dia agak minta dari nama Kementerian Pelancongan aku aku ilak kak ngagak paperwork ngagak sitik kelas untuk rumah panjai. Rumah panjai aku lepas laki aku tu rumah deh. Aku anda biro wanita, aku boleh membantu si daya. Leban nemu lah kita rumah panjai sekedar. Bukan semua mampu deh. Aku boleh supply si daya skirt. Semua lu ngajar si daya sekaligus.
0: Ya, ya meh. Mereka tapi puji ngai nuan puan lama boleh nyedi ke contoh bala keninga tengah hari itu deh. Atau jap penuan yudah ngetu gawa atau ke kumai kita pincin. Tem pramu nuan dekat nerus ke pejalai penghidupnya besar-besarnya. Mayu hati isik ngutai ke berguna deh. Dari dia tau nyuka ngajar orang dia peningan lah. Kita serumah. Saya juga penemunya nak dipedua. Tapi aku deh.
1: Ya, ya.
0: Jadi udah tu lah nyangka meh ni demo ari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan kamu ke kedai lah nak puan bisa pengingin hati kia na.
1: Asai aku kak berat ke muka kedai. Aku kak ngok lebih dia tau aku benar renovate rumah kau.
0: Ya.
1: Benar renovate aku dia tau kak renovate aku gagak aku sitik ruang galeri. Udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget. Agak-agak galeri stay. Nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja. Nak ngacau ruang tamu semua deh.
0: Betul.
1: Dia magang kungkah te jual kuila.
0: Kira kunya deh nyata. Nyala banyu deh.
1: Udah dalam nyawa. Proses.
0: jadi ranau tua nanti nunda mayu atau dia tanya aku lepas kumpu pun rindu begagak ku teto tema kulup ngepun nak kalah ngai bola ke depan lumpai selekat ku yang pai menjahit ku nyangka aja ke Perancis hari nuan tengah hari itu abah ranau kita itu angkanya nyu muka hati nyu kang uji ukai semina aku tanya angka bala baluah din pas bakang waku tu tadi nah mulut kak patung na nyawut kena kenyang.
1: Pengrajin kita tahu nya terpulai ngirempo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyuk kita iban anti ngira de namanya tebekenya aja udah dipinjam lu tindo makai tindo na diguna leban ya bisa kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi dempo merancang dempo maya de nerima duit semua at least bisa nulung laki nulung anak de sekolah. Bukannya ya. Bakal aku subak kerja. Nanti nitiah kia. Nak patut lah aku ngagak utit tau. Tapi ya. Tang aku baik hati rindau. And then ia boleh support income dek.
0: Nak ada yang salah aku dah.
1: Nak ada yang salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey je apa.
0: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan kasi dakang ikat tuan.
1: Boleh ya Facebook aku dia tahu. Udah open ku, memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak. So aku open nang public Facebook aku. Uliah ngiga nyawan jantung.
0: Asitnya aja.
1: Asitnya aja Facebookku.
0: Okey, terima kasih puan. Oh, nu boleh limpang ke studio tengah hari tok beranau ngaku. Ngarap ke pengawak nuan mujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di Kelala semua nah. Jadi sekali lagi terima kasih ngai nuan nah.
1: Sama.
0: Ya, pendengar randau aku boleh ngopuan nyawa anak jantung tengah hari itu siko hari kita indo kenang cukup landik ngasih ke borek ke tengah hari itu kedebai aku di pendiang ke kita randau kami duai ngarap kau tak kerkunci aku tu olehnya di keperansi yang agak semua kita ngotok mumpul dulu aku dalam program kita ke sekali itu mari selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari.

0: hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habgeleng ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelbak ngagak buri. Okey, dah tu kemai kita ya bergelar dalam program Peniau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ngau program Squad Riau. Sebelum kita ke bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peninga. Temu baru, bergelar baru kita buat program Buara Nirubai Baru. Kedi keluar ke kami hari YFM Sibu. Nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari maka kesari itu. Jadi buat program itu peninga sekali lagi aku Remy William pegawai psikologi atau ke kaunselor hari UPS Kebajikan dekat berkongsi ke cerita. Lalu mai bala peninga ngelasak ceritanya lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi ya. Jadi sebenarnya nyak peninga dekat ngelasak topik kita buat minggunya kemarin lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirian ngagai bala peninga pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya. Kepenuh di pengiruah kita itu tadi peningan nak boleh dibeli dengan nak RM2 atau ke diganti dengan retah tengkira. Kita ke ngiruah diri itu ukuriti kita kak kenama aja. Yang ya kebenar kita ngiruah diri laban kita dekat ngerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang. Jadi bak cerita kita kita kumai kaban ti benar kengenian sikuk sedado ti nyelamat ke kabannya. Terang amat ngajak kita reti berkaban. Ketika kau ti mana antara diri sekaban dia kita sanggup ngereja nama-nama aja ke kaban kita. Asal aja kita ngereja penguat ke betul dan ngajak kita ngajak penguat kena betul lau. Jadi bab minggu ni kemarin ku mendengar bisik ninggal ke kita ngau Siti ramai jakok ke bunyi tau ke ayah beribu ikut musuh tidak ngelaban kita masing rimua dan kita tetap kering nanti semak bisik sikok ajak kaban dia terus ngau kita berdiri di tisi ngelaban sidanya berkenya aku lansak bertopi kita udah tau aku nerus ke topi kita ke minggu tau semua kita nemu nul di kumai hospital hospital tau ianya Siti alai nur yang berubat sepital megak dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayo sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital kapanak dia kita diau saya ku semua kita kalak ngelawak sepital kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke sepital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke sepital sekedak kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau ke tubuh ngambil ke ngerinian nanti sedak ke kena tan buat sepital namanya kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidak yang dapat gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal jadi peningan bisa sitik cerita ke berkait ke hospital atau ke dekat dikongsi kaku ngagai bala peninga ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital tau ke dalam jakuribai dikumai hospital window ha? Jadi basiti wat peninga bisik dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduaya berkongsi sitik bilik ke dikumai kita wat kelas 2 tau ke second kelas sikau antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lempu yang edin katil lelaki itu tadi dengkai sepiak ngepenyan. Jadi lelaki kesikau dah tadi kesepiannya seminak galik gari-garing ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik baranau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak mayanya di sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayuh ranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inu misi itu ngasuh lelaki ke bisik katil semak penyanyian nyandih maya ketengari ia ngabis kejam nusi ngegai lelaki ke galik sepiannya pas semua utai ke dipendak ya ada penyanyi lelaki kengenat ke diri galik tertadi laban kena uli angkat semindak menjam ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyi semak penyanyi tadi munyi ku lelaki keduduk ngerimai penyanyi ada penyanyi ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar anemiak benung bermain model botnya sidak ke berpangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur penjalai kaki bunga yang tiba macam curak bangku duduk-duduk pun kayu ngau padang alai bermain hari penyanyi menggak ia boleh mendak pasar besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasar pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu menjam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kaya bisik mendak seraban orang ke berjalan berbala mayu nembah perengkah muzik tajak penyia ke galiknya tadi nak boleh ninga temen muziknya dan ia boleh boleh meragam utai ke pendaknya ngotreng. Hari panya berganti minggu. Pagi siti datang Mexico Indonesi ke gawat bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katia sepiak penyanya tadi udah nadai. Datanya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau sedar attendant sejak gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi kedirai berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelakinya tadi minta ngagai Indonesia nyangka katia ya tau dipindah ke semek ngau penyanya. Ngawati kerindu balas sedar misi ke gawat dia penulung pindah ke katia lelakinya semek ngau penyan. Tadi ya katia semek dinyin dia tau katia ya udah pindah semek penyan. Jadi temu pengawak kemindah ke katianya sedang misi peninggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sepenegah tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh jerimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyanya. Ia ke mendak rampak menua hari penyanya bakal ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyik benar hati. Nama kebuah peninggal. Namunya tadi ia seminak uli mendak dinding batu aja. Adi penyanya tadi kusung tadi terpedak dini batu adi penyanya lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya ya mana lelaki ke sebilik nguyanya suba nusi macam-macam utai kuli terpedak adi penyanya kuya dia tahu ya udah bab penyanya yang ada mendak si titip tai pun dia terdini yang batu banyak mendak bekenya Indonesia nya mana lelaki ke duduk ke sebilik nguyanya suba berimai nguyanya sikit nak mendak retinya lelakinya buta aneh ke mendak tasi mendak dini yang nyajak yang nauli ya nadai meh siko nadai meh siko nya nemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta sebelum keningal kaya tadi Indonesia nya bisik madeh kaya mbak penemu aku nyangka yang merik perasaan ngagai nuan ngamik ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang ngasuh nuan angkat dari gari-gari yang bekanya pihak ku jaku Indonesia nya udah kenyebunya Indonesia nya pelalu ninggal kaya kediri nama kini reti cerita tau nama kebun lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tau lagi kita sama ngelansak ya dia tau peningal kita sama ngelansak reti bercerita tadi ngamik kembali peningal nemu orang ke nulis cerita tu pun nak ditemu atau ke anon tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perangsaan dengan kita semua cerita tu tadi ngeneng dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wat bak sepital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngalari dia yang asuh dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi uli debuai katia ya tadi berimai ngopinyan lelaki kesikuk dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempu sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat makanya mengkat nanti berhospital 1001 macam penyakit na ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk orang berhospital lelaki keduduk sepiak penyan tadi peninggal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara kedipedak ya hari penyanya maya akan usi ke semua utak kedipedak hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu meragam ke semua utak kedipusi lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman akan ngenat ke penyakit diri dia lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi pun midiang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak galik gari-garinya tadi kediri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benua di perubat berspital atau ke kita benua nyaga balaka sakit berspital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenyak apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngambil kemindah ke katia ya semak penyan ngamek kuliah mendak utai ke di luar penyandian munyi kalau lelaki kuda parainya subak jadi ngau sepenegah tulang mia au nguji ngangkat ke tubuh diri ngamek kuliah mendak utai ke di luar hari penyanya dia etere berasa terkenyik benar labannya semina mendak dindi yang batu aja hari penyanya artinya semua utai ke ditusi lelaki kepalainya subak nadai di pedak ya au nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita kau ya munyi kalau lelaki kepalanya subak harinya ia boleh mendak tasi atau membungai mensia kemasak kulukilik ngomacam-macam lagi kita bukai lelaki ketinggal babiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia bawanya awak asal ketempu bakal ke ngemula ke kita kita keningan ataupun berasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesia dia madai ya kaya lelaki kepalanya subak buta nya namanya kaget pengalit hati kita berkini katihi atau nusi utai kebesarnya Nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak. Kini nyangka ketika sakit, nyangka ya nyak ngasuh ya buta. Kau, nak dah kita nemu. Jadi bak baru ni Indonesia nyangka lelaki keparainya mereka perancang ngagai lelaki kegaleknya. Ngamai kandunga pemedias ke dia sayang ngosabar. Kita semua bila nemu ketika ya orang kebunuh sakit hospital. Sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai. Lalu sekedarnya nada oleh gerai. Nyangka lelaki kau dah parai tu tadi nemu ajar tau ke ia nemu dirimpu dekat parai. Labanya kekasih kekabanya kebunuh gara-garianya ngenat ke penyakit dia. Dia yang nusi ngagi kabanya tadi pasal utai tidak pedak ya ada penyan biliknya. Yang rejanya ngambil ke merik perancang ngagai kabanya. Lalu yang harap ke kabanya ulih angkat ada kata yang pu. Tajak penyebuta yang agak diri empu ulih medak. Lalu ulih nusi tau ke nampak perkara ke di luar din ngotreng. Tak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau. Tau siti perancang ada lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gara-garianya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya oleh ngangkat ke diri. Tajak pan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak pan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak dengan penyan babiliaknya tadi. Tajak pan yang ada benda utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasa ya alih benda hati. Lama lelaki kebutaknya oleh ngelalai ke diri tibuta. Lalu cerita ketitusia terang benar serta nada penimpang. Lalu sekedar cara dikenal kita yang mereka perancang agak orang kelimpin hari cerita itu tadi ianya mereka jaku ajar mereka pemerik tahu ke bareng hari segi jaku enggak kita tahu mereka perancang ngambil kesindaknya muncul serta boleh hutai ke dijulu hati hari segi pemerik sebab kita mereka duit kari tahu ke hutai buka boleh dibeli kita ya. Jadi bala peningat hari cerita itu tadi enggak kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak ke bendungan ditan ke baru rumah sakit asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal pada lebak dia serta ditan ke rumah sakit mayu macam perkara ke dibeda kita hebat hospital semina orang ke dia hebat hospital aja nemu kati pengasai dia udin jadi hari cerita tu pun mai kita mendak perkara ke nyadi hebat hospital kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak hospital serta orang ke sakit din perkara kedua ianya sedia merik perancang sebab kita merik perancang ngagai orang bukai ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita megak merik perancang saya ngakai sedaya ngambil kejampak gerai lalu oleh ngereja pengawak bakal selama bak cerita tadi dia lelaki kebutaknya berperan saya ngakai kabarnya ke sebilik angunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katil derimpu awak baduk gara-gara ngakai nanti kita berperan saya ngakai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengharap serta oleh ngereja tengok pengawak ke derimpu wati keran saya ngakai perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji macam-macam penguji datang ngakai penghidup kita penguji tau dan milih siapa kita, bangsa kita, umur atau ke penatai kita. Sekedar penguji itu tadi datang lalu mereka pengubah terbesar dalam hidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke atau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang tak ada pangkat. Jauh ke ngerja penguat bakal subak. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyadai dalam hidup kita. Nanti kita nak sabar udah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu nanti kita nak sabar subah nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu anak nak tinggal mega patut kita bersampi kesidak kesakit ngambil kesidak gerai lalu oleh pulai ke menua tak kurumai direk kuati ke gagal jadi dari itu peningat kita datang buat pengunjung program kita kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu topik kita ianya merangsang penghidup orang tenerang ngagai balap peningat penuju merip merek perancang ngagai penghidup orang bila peningat semua pengawak ke merek sukuang tahu ke perancang ngagai penghidup orang tau nak tentu mah di kerja serta nak berguna kebayar kita tahu merek perancang dengan jangka wajar sukuang terpenuh tahu ke merek pemerik boleh kita tempo dia tahu bahawa media sosial buka Facebook kita boleh merek jangka perancang dia giga kita jangka perancang lalu post kita buat wall ke tempo hanya pun sitik cara untuk kita merancang orang kemacanya mereka terperancang udah macam tak di share kita nya hari cerita ke dikume penyan hospital tadi pengawak ke mere perancang tu tau nyadi bersebaran dua asal aja hati kita rindu dekat mendak penghidup orang senang penghidup orang senang kita pun boleh berkat kita pun penghidup kita mereka senang mendak penghidup sedak ya nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang juga ngarap kita sama berarti ke cerita kita jadi sebelum aku mumpuk aku ningga kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri bersampi mengga ke pengan diri maya ke nungak pengunci jadi ngotop ningga mumpuk dulu aku bertemu baru kita mbak minggu ke baru ngotopi ke bukai terima kasih yang agak balik kita aku dah meningkat program baru ni rebat baru untuk kita ke minggu tu tembuh baru kita yang minggu kebukai mumpuk dulu aku

0: tu bangat utah pedak ya dia. Tu si bu hari orang ke mutal ke dunia ku aku. Ku mai di mana ya asak sebunnya ku dek. Halusnya. Kini ke kita nyebut saya sianya. Katika munyi ke mikrometer. Mitnya namu dek. Halus sererama buat dia nyak ke lalaknya.
1: Nak dengar dek. Bisa dutuh nyebut sarinya bare dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namu dek pemesai utenya. Nya boleh tamak kian dengan gai lempuang dek kian. Udahnya ada bau tanah ya pasir ute kame ya. Semua utai me. Kedai baik sebun ya tamak ngagai pedu dek kian nah. Berani dek. Memacam dengan pengidup.
2: Namu mah kau. Berapa ribu kali kau kat made ya? Ngasu mata pedir kom pedih ya. Batu sana sebut nemu nya lama lama lama lama ke sebut subaknya mendek kenyebut
1: ukai na sumpang pamana itu ngodeknya dah de dia tau laban nak de padeh de bakal nama de ngeradai dire bepanas na de bepayung na de betangi labuang pala na dai jawah kengena mas bakal ngurang ukai mas inta beliannya aku tau penutup mulut ngoi doang mudik
0: au pedak dek tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai mai atuk jam kumai dek ente kalau angat tau ngasuh ada seteruak namu dek seteruak haba kurangnya ente nak diperubat jam 4 dek lebuh tubuh kalau angat tau ngasuh perengkau dalam tubuh nak boleh diguna namu dek namanya boleh juang namu dek parai-parai nya lemau ku nyebut ku deh.
2: Puh ne, tau ngasuk gua pian. Puh, kalau ka ku ni ngon te ari kelalu angat. Tau ngasuh kene ka krim, krim ku ketainya, sintai ka kai. Sintai besintai ya. Penat deh.
0: Ya me. Ya me dak deh. Uduna gede melih ke diri memusin sebun to ka ku. Sebingau me ku deh. Kadang, sudah ada air lagi dalam tubuh adanya.
1: Ya, segi amat jakau adanya wain nabilai pada peniau nyurangkai. Uratnya, nyubaka dawai. Ayan, gaduang je. Belah kaki, belah lengannya. Kita ketua itu, kumai dek nak besai puyen kemana kedai boleh macam pemedis maya gayari berkatau. Dek, suai amat dia pesan. Dia suruh ngiru air amat. Dia mensia baka dek tau. Nada, dek. Nada masuk pendiang dek. Tamak pendiang kibak. Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar ni kanan ngudeknya.
2: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Agi bendao, masai tau, pengangat tau. Alian ateko, bisa ga ujat. Agi gangat. Sebuahnya bisa kurang. Nenemu kurang kebekenai banyak ah.
0: Mayuah kebuah ya. Ya lapau tanya tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya ujan. Tayang. Entik nak lama serta bakanan nu ke mimin aja. Ngai mia ne. Tamah kage bisa bakampuang pula dek tanah kerapaknya deh kangusnya. Kini kenyak kangetu deh. Nya.
1: Ya me entik angin nak balat deh. Ngai mia oke okay, munyi jakok dek. Oke aku madahau. Upis ting mata ke gayari menua Malaysia. Tau ke dikumai orang med Malaysia. Nya, sidaknya kemarai penerai yang merai info punya korang. Nya, mea kebuah sebun tu lagi. Berkumpul namu dek. Balat punya guntuanya. Lapar deh. Namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar deh. Nya, ngau bakar lagi ya. Labai ini tiah ke musim hujan ngau gaya hari deh.
2: Amat macam gaya utainya ni yo. Sebun yo kayaknya namu sempadan. Entim noa luar Malaysia tu. Agi tu bel betul no kotai, sikit agi bisa ngewah ya. Tetap me datai bagi kita di tau.
1: Ya, deh ini sumpah yang iga pengawal puyang deh, dien deh, dia dek langit kian telefon ngagai bala kontraktor balangit dien. Dien nemu kanya bisa pengawal puyang balangit dien. Ya, uliah dengar orang namanya nyapu sebon balangit dien. Bisa ge untung deh, bisa gaji, bisa utau uliah mudik.
0: Sikit panai dia berjakut sukat udah kak pada aku. Mancai. Mereci ariwa pada aku. Piii.

0: Tok kepada aku. Kepada aku deh. Nien pada ada nien. Mangkuk pasti aku tina deh nien. Ia ke bawa belakang uju biliaknya. Ya, ngaya ke lek deh makanya. Ya, tau nimun airnya nemu deh. Tau no nyamuk bertelur. Lingi nemu deh.
1: Deh, aman ini sumpeng. Kaman nyamuk ediasnya. Bak gaya hari berketau. Panas. Udahnya bisa ke hujan. Ya, kamal tanya nyata deh. Memacam deh ngau nyamuk edias. Kaban belayan deh ukai nyamuk. Nuh nyamuk edias nyamuk deh. Sita dah ke ulah kena hukum deh. Nanti rumah upis. Tau kepala luar di berkedai berjual. Nanti orang merasa deh. Ditemu orang kami nak bersih. Bisa ayat batayau. Ya. Udah nyatung kontina. Nuh nyamuknya hidup. Nuh ediasnya hidup. Deh deh kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin. Betakuang. Bagi lain batuang nak bersih. Murid.
0: Amat meh. Munyi kena bersih na hukumnya RM500. Bisiknya namun deh bak atau pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
2: Nya namau kawai namau. Nanti baik ke mahkamah ya. Penyalah keterubah ya aja. Uli ada hukum manggai 10 ribu. Jia 2 tahun. Baru ngagak penyalahnya.
1: Nya madai ante ora madai. Nare tenat temu de utai temu de maga maga yang utai. Tem orang kebakar de nya mulut nyebut patung na nyawut mulut aja kemrobio pe baka gambio bayau. Ya, tem site pengawak ke diaso ora gagak de. Nadai mere kerja de. Tau nya gaya ari pun bulan tau. Gerah batibi, gerah baradio ngaso berjaga musim sebun tau. Agak mendera regap belah luar dia nadai berkena ke senggabung mulut ngawi duang. Lubeh dek ngelun pemati. Ini sumpah yang, ini sumpah yang.
0: Semit-mit utainya nak uli ada kerja ke ya. Nak yang nemu berapa ribu step kaki yang nyukat jalan itu. Bakal setibi kami dah. Kin kita pedak aku deh. Nadai utai tanah temu deh siku.
2: Kalau aku deh ini bilai. Cuy. Mana aku mai berita kedua deh. Ya. Dah deh ini gue. Nanti aku nama deh. Kena ada yang murid ya. Begila cipi yang nyanya bersari.
1: Nibu ahnya. Mayu ah. Berita TV radio. Dengar kena mau berita. Aku mai deh nadai dalam undang-undang. Nanti mai berita nak amat aku deh.
2: Engkau ya udah ngambil. Belajar kan ni korang nyebut law undang-undang perintah ya undang-undang untuk kepekanya masa luar dia tahu ini bilai kalau balas serius untuk berjaga mungkin kerja kau orang kemai hari tu so serius
0: ni mimit kita yang ada aku maya serius ya kan ni kena ada ke dek deh dek gaudu kemaya oleh tu nya. Ya lapa gede ngeredai di rempu tengah panasnya. Ya gapa baju panjai. Nyak katanya kore tadi. Ayo, kuaku mata lain ulai.
2: Kak break walk ku tau. Kada ada itu lindap deh. Lalu kak ngambil vitamin mata panahnya. Vitamin, bekeni kurang nyebut nama vitaminnya wai.
1: Nibu ini sumpah nibu ah. Kiro ah. Nak bersebun berkata. Nak mada break walk. Nak kiro ah. Berjalan je. Mereka. Nak kedalih dek. Ngai nak segau. Nak maya sebun tu. Ngagak dia rempuh. Kak break walk dek. Ngai gilau ngodek. Tak nyelai hari orang. Kena yau. Ibu ngai. Lari kita kapak.
2: Kena gede. Kena gede deh. Satu. Dua. Angkat kaki. Huh. Amangat weh. Puh. Amangat.
1: Nian dek kin. Kena dek. Tanya nyak. Regap. Ibu boleh ngok kami dek, kiri dek.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepaik kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul.

0: Manera.
1: Yang kau siktiun ya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Tang Sarawak tadi kita udah bergulai ngau tiga sebuah dalam squad trio ngau topik yang dikerana sudah aksar itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah di sedia pengari kami ya nyak Mbak Greta Remang. Ya cukup jam dia tuh kita ya dekat ngau ke pengari kita ini ya kapir. Hello Menti.
2: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat tahun baru. Busy atau tahun mana?
1: Oh, busy. Bagah sudu.
2: Bagah mak sudah, Nana. Ya, datang jam tu jangka aku. Datang jam pemagasan, eh.
1: Oh,
2: maya.
1: Ya, datang
2: bagas busy, ya. Busy, eh. Angka benar ngabah
1: ikan,
2: eh.
1: Ikan benar ngabah setengah. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Ya. Hari kita dikapit jam tu, deh.
2: Gaya kami di kapit mana sehari itu nak gaya panas straight now panas antik deh nyemi dari empu angat gaya pia entah deh ne tak nak gaya panas now ngarap ke panas untuk kelemai mepia kaku ne dia lemai lagi nu udah linap now ngamik ke bisik pengawal balua dia nyamai di gaga pia kaku engkau nyikan nyabu rumput kini lemai itu kita di sibuk ini.
1: Ya kan hari di ya, Sibu mana kesal itu nanti menyekun antara panah nak hujan nak hanya main mah dua kita ke sirak ke ngejawab ngawa baloa deh
2: dan kita
1: punya kedua tak ada gerdai dari empu amat ya
2: ngat gitu
1: ya nak ada kebuah ke kak gerdai dari empu deh jam tu deh
2: iya aku nak ada lagi vitamin jam tu nak
1: ini bisa vitamin ngasuh celuam jam tu
2: ngasuh celuam ngasuh pada palok ngasuh pada rok aku jako nyok mana jako si teh ne ya empat hujan nak nakal empat panas nak nakal nak dai kita nemu ne sesedang ya hidup sih gak bekenyak mian aku deh
1: hidup sesedang aja
2: dia rempuh nama perita no gerai ya kok aku dan mana kuku hari pukul 12
1: Rempuh gerai ente tina gerai nak tu aku kucah tadi.
2: Betul.
1: Kita gawat radio tu te nak gerai nurun meh.
2: Iya, tidak mendingan. Tang, nyak me kita itu selalu nak nanya monyet nyak. Nah, kuda nanti kita nanya ke berita, baik ke betulnya paun, baik ke bertemu semua. Ustai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengandiri. Napa ya?
1: Aman.
2: Jadi nanti udah dengar cerita pengandiri kukuannya pengandiri. Nah, momen tua ya gerai. Lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita. Kadang-kadang utainya nggak disadang. No, lebih dari dia tu nah nungenang cerita si teh kata nah kita tidak berarti mayuh nah nih orang ke ngelingi kita di kalau kita ya ke nadai sakit nama nama luput kadang nu terus lanjut ya kaku nih
1: luput
2: lalu nyau
1: ya saya ku kita kegawa ATM tu saya ku tiga dah kenyanan
2: ya lebih lagi kesemak nau dia tahu deh, no dua udah DJ kita, nanti ya.
1: Dua DJ kita itu ke pagi itu tadi sedap di Selangor FM.
2: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita nak nemu deh, nak mau tanya kenyari, boleh mana tanggal diri ini kuda nak? Tahu. Cerita dendam gini kita duri kena, malah maka jadi kita duri nih. Apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita ini?
1: Dah tuan lemon ni jam tuan ni kau okay to jam dia nya okay udah menya ya tuan pun ada uliah menyikuran tadi na uliah naga keni naga takap hidup kita deh
2: betul
1: di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya to betul gak
2: betul nanti subak munyi ko berkenang ninga ada berkenang dan nah nanti subak orang mi nak parai tu wai dia ko jakok ne dia tu entah meh kita pernah nemu nyame atau petara bekenya nanti uliah sama-sama jaga pengerai derempu cia meh anak ngai ngai hospital lagi selalu kuning oh ada penyakit kok ada penyakit
1: lagi
2: uliah tak kok lagi uliah tak derempu no ada ngau tau ke ngai makan ubat tinggi darah hamil ke bandi yang untuk derempu dulu aneh anak bekenya pama dutu udah ngasuh dia makainya empok jok aku selalu maning no namanya so makai ubat kolesterol ngai sumber tinggi darah ngai ngontrol dan impu dulu nya ko dalam pu dulu. Apa ke bunyi nya deh?
1: Nanti jauh nya mah.
2: Ah, bisa mangkok ya. Oh, saya enggak tahu nang sengaja atau nanti saya mangkok nah. Au, ubah nama pemikiran kita yang punya kurang bersama pengerai nyok sikit mesti nyenau pengerai kepada ya pentian aku dah udahnya mina tu nanti tua stres tua mayor runi yang sati nunggu ada orang tu gawok pengai metuan aku dah nyak meh utai ke patut dijaga kita kemayari lebih lagi ukai bakal subak nang kita dah tahu belah media rama aku nanti aku mendak utai ke negatif mereka mana yang utai ke baca belah media rama nang boleh ngasuh namanya ngerampitnya spek kau nampak orang nyulih ngerampit eh nanti mendak orang susut mangga ya ini nama dia negatif perlu dia yang datang tidak mendak utai nya happy dia pun boleh happy akhirnya ya kita mesti nyaga mental kita empu
1: mesti
2: apa mental nang
1: pengerai rundi yang mesti dijaga tua
2: betul
1: ame kemana tadi teh tu bisa bisa tenang asuh tu puah hati deh bisa tengah berdia sekali tu nanti ulih tadi nih pikir negatif mana ame positif nama aku buat tu nyari kenyap kenyap aneh tu tadi oh alu nyalah kau oh sanu nyap kenyap sanu oh no aneh kayaknya ambek
2: betul
1: kita nguji yang ambek utai ke positif hari
2: positif dulu betul lebih hati ringan gue bisa jago untuk lihat gue sekali masuk kalau ke jago ya lebih hati dia ringan sih dia betul magang gue
1: dan
2: macam keriang magang
1: teh pansore mulut nak mentuh mana ya.
2: Betul, betul Ramadhan eh. Tadi laban dia lah tu nak betul lah yang. Yang memang yang maksud keleka nak bawa ke jaku, nak pihak yang nak. Yang tadi me, ingat ke diri pun tadi nak pihak yang eh. Sama agak pakai jari kita kena nyip tu nak. Dia tu orang jemput dia lah nak betul lah. Oh, nadainya dia tu nadai kena dia lah harap berjaku.
1: Nadai kena dia lah berjaku.
2: Nadai.
1: Jari jambat dia tu.
2: Jari jambat dia betul. Nah, semua dia ni dek. Ada utai kepenya nyak mekurang bisik pemanah ya internet. Tau ke utai ke makin mansang makin maju. Pama dia kena jalai ke betul ya tetap manah. Mulai. Sikit pula pukul dalam laban ya. Tanti dia kena jalai ke nak manah. Ya pan boleh pukul kau ke delapannya. Saya tolong bantu nih.
1: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih lagi Facebook dia tu. Nyuma yo macam nih. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita ngepost utai sebelah kita viral utai. Pikir dulu.
2: Yeah.
1: Nama hari sukut mana yang ngau kena mana ya nih. Nama
2: betul.
1: Nama kesan yang beri negatif kena
2: empas ya empas. Betul
1: take di gagak kita take di post kita take di viral kita nya nama empas yang kita empung ngagai orang ke di viral kita nya
2: betul
1: amat tu munyi kurang amat bisa ternyata namanya bisa penanggur tuang goya deh ada salah kita tadi berundi yang cara kemana dulu nanti tanya nalah tadi nanti aku ngaum eh ini ya
2: tadi aku ngau betul au nyak meh engkau menang laban jalan cara-cara siku napik penguji tu nak sebaka deh dan tu liang munyi ku tua ke tadi berundi yang dulu meh ambil ke banding engkau ya tahu nyenang kati ya cara ya bekenya entek ya pedih hati yang ngampas kenya bedang kanya tahu nyenang kati ya mai kita nak nemu ya ila ame ngante kita yang mai pakal yang pu banau kutip ketau dan maneh masuk ke benar ya ngame ke sama-sama kadang-kadang kita mensia tane untek tu mesti kak dituci belama ne mesti bisa orang bisik madah nak kudai no kita mensia sikit mesti lah green tea awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanjang lagi kau buka ini no
1: ya
2: kemansok sebut nak kudai
1: ya kemansok sebut tua
2: ya betul
1: jadi
2: sebentar tuang dulu tu
1: sebentar tuang lansak kerita kau buka dulu tu perindang nih jadi lagu
2: ya
1: setiap lagu hari siapa nama itu Olivia J Olivia VJ kau ya madam ke pengerinduk lama kau anjay deh.
2: Iya, alu beh meh, nampak madam kena. Aku terus berpindang.

0: Nhà thờ điện tiền mà tầm
1: Dạ.
0: cơm tùng rin đậu là một anh
1: Dạ.
0: chơi
1: Mana lagu yang na lebagi yang kanya baru dah temu merarau jam kedai tu nampi ayah.
0: Dengar lagu tu dah merarau jam-jam kedai tu nanti berapa kamu tahu?
1: Aau beberayun nanti nak deh.
0: Awatnya beberayun.
1: Batal beberayun meh.
0: Enak lama Lina lamanya.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita yang kena tahu ke kita ke nunurun baru kupis mega sama bejima. Nu masuk jam 2 pian aku nane nu sip lemai. Ngarap ke sama bejima berarti ke pelikun derempu. Lebih lagi nah aku berkunci ngau deh deh. Tidak ada kami berkapi tu bisa traffic light sitik jana napi ya. Ke bawa beletik nun ke baru kene. Jadi entenan salah buka masuk sebulan nyak udah di off. Nanti benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang bagi menua kami di kapit angkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketu ke dulu pihak kan tadi tang ngai kita ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic light nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nya nurun ke pasar hari hari beletik yang kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ke kita betul lah so ngambil ke beberapa jalan yang ngau pangan diri dan lah ngambil ke berarti ketika kita sama berjimat nanti tua kelurusnya main menerai terserati tapi ya ketika itu dah tuai ke ngajadi pansebut jadi bare-bare meh peluang ngai pengandire ngamek ke kita belat nyamai belat lancap jalai pia ka ku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngamek kanan kalau laju nya sitek ne ngge ante dibuka traffic light nya jam baru sud baru ke kami di kapil lagi tu seh sebengkeh kan ne au ka penak bekenya ante kita nu namanya belak kering tu seh kan ah. Bisa kena jadi pantutnya, kena jadi nyameh, nada itu ngileh atau ke lebih mana nanti tu atau betul lah ansu merek calai dengan pengadiri kadang kudek na bingkian diri kudek makin tu dah tua yang kena jadi break dulu ke calai nampi ya ya nanti dendaknya simpang calai tamak rumah orang anak ngempang siti nabi ya berik calai dulu nanti ngawak nanti tu lawan seminit lima minitnya aku kata hari dekat lawan sejam dua jamnya ni tu bagi lapannya
0: nanti maka kita ke benar ngetu basimpe-simpe nanti tu mudah muaranya tadi udah bersusun panjai amri awak kan eh
1: hanya maka aku berik di awak dulu nak rugi ya saya ku nanti kata meri awak ngurai laban cara nak sedar yang kau tu bisik maya kena ketua pedih ya. Ya, kadang-kadang berjalan lalu untuk nak ngasai nak aku spek kau ni bisik maya orang yang berik di peluang deh
0: aman
1: mat tegi dan jantung nak aku dek
0: kayak kemarin kamu tak
1: kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tuh bawa kereta ni kayaknya kena dia berjaku kau kena jadi merek pengen diri nunggu deh ane yang nada cara bukai pengasai hati tu break me tanda simpati toleransi teh kebekenya deh lelak belajar pendekan muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat kita rempu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nadai nak nemu deriba nadai nak bertengah ke jalan lalun pihak kaku ne. Nyak berkenaan ke tripit lain bagi menua kita di kapit tu nane, lalu di ketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jem bak tunggak ke nua kuasan ya kami ke beletik kian eh kenyak kaku ne ke kita terus mega berkongsi ngau peningau mayuah sistem mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke nu sida yang adu jadi to bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jumbulan ke dekat datai tumu madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. tu 30/10/2026 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31/10/2026 hari 6 ba rumah Benson nang 10 Batang Rajang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nya duit te pengawak Jalan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggu ke menua kita di Stung ke udah dikunci ke sidari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh boh maya bebeli utai bawa Jalan Ramah Medani lapan kita nemu lebih utai ke berketuk program Jalan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit ya kak kuah ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Song Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kena megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agak mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agak bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau okay, bala kita berkau ngau sida namanya sida ke ngereja ke pengawal bertanam bertupik tau ke dikumbai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tau megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai ba aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sida ari upu pis perintah lebih baik bekau ngau pengawak bertanam bertupik bantu kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register rempo okey hanya bekau ngau itani nah hau deno sistem map pinjai lah nya pengawak kita nah
0: ama
1: tu kita no masuk ke peluang
0: kena masuk ke peluang nanam ke niatnya
1: meh iya meh ni bekau jual nah empat dari rempo pama betul tang kalau di dengar nah nama kita ni kena utai ditanam tu ngai ditanam urangnya ngai jari ku nanam nanam cabe ko ame ke banyak kala ningau tu minyak de noh
0: oh bisa urang ada angat jari de teh tanam ngai jadi bisa
1: iya ang de udah nguji nanam nanam cabe noh
0: kami angkat nak tahu nanam teh
1: utai pedas
0: pedas
1: alio
0: sira lia sira cabe rasa teh pedas
1: au amat na aku mayu amat dengan orang ke nak tahu nanam utai pedas deh entek nak tahu aneh enggak ngasa sudah ke laki ke kude beli ke nanam utai bukai ke biar kah ku kapan anak uji anteknya pantang larang nenek moyang ku turunan ku kita kena
0: laban udah kalah jadi te laban subak ni amak ku tu tadi nanam liat nanam liat kenangan
1: betul
0: nyadi galak-galak liat jadi tanya dalam aku nan mau bapa lama timpu tanya belai mata ya tadi
1: nyu
0: tapi pada ya nyu majak kaban munye
1: kerabu
0: ada ojo jon cabut nah. Maga ada nyaku semangat ge teh
1: oh pian ne banyak dicabut nu kurus semangat teh nu ngasuh kurus semangat ngasuh mata tu buta nu nak beda tu saya ketua laban nyu ko deh
0: nya ma tunggu kami nguji ya ke ka
1: pernah
0: ja mentek ka makai meli
1: betul
0: meli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu utai mana nama utai pedah ne ana nguji ne udah nya bisi makan ninga orang tu jari anak ngasih nanam tanya ne kita ngiga nama utai ke ngasih di tanam jari siko-siko kamat na kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nas maka ya
0: atai kau ane nanya ke semua tanya dek bako dek
1: ya ya
0: ane nanya aku nama utai tanam ku ane nanya
1: nama utai kulit tanam ku pian ne
0: aneh sekali.
1: Okay.
0: Sehingga
1: Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Aban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa bisa dijual bunga ikunya. Coba lawa. Apa lawa ni? Aku nyak me ente jemeh lo ke tai nun yang di ente bisa pengerindu ke tanahnya bisa kebenaran no ne nyak si te ama dura nyebut ne no no mau ngaga nyak maka orang ngaga kue deh maka aku tu nade entu maka ngaga kue ngaga kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi teh laban no
0: teh kayaknya tau ngaso aku ngaga sedak kue
1: oh nyanya kaku. Nah sebab pengelan dia siko-siko nya gak pemane teh kada bagada petaro teh tua tu belak pandai mana nanam sayur makang siapa beli sayur ge deh teh tua tu pandai agak kue siapa ke beli kue lagi deh au nya meh penglebih ya
0: penglebih teng nya tare munye ke tudai ulan pasti kaum sel
1: nya ke mayuah ge nak ko deh kadang-kadang utanya ulih ada pupu ulih ada pelajar nah me ke bandiang tu nak nemu ngagak kue mayuh deh tu ba media rama mayuh cara orang ngagak kue tanya tade me mayuh mau lah mulung mesti ku deh pai
0: maya PKP semua bagas tai po
1: bagas aku nemu semua orang ini maya PKP semua bagas magang lanik magang agak kuat nyaram lebih agak nak deh ya nyak me ke nyak me utai ke namanya yang kau merana bertanya mena ngau dek baka ke tengah hari itu kita yang ngalih hari itu tidak kita betul baru gak kita ngarap ke bisi program atau ke TBT lebih lagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi apus ke 2026 rancak baru okay, terima kasih nak biar maga sebelah aku nyuruh ke rempu minta ampun peningan mayuh yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana gambar nana ya ke nak mana tinggal ke biar kaku ilah kita bertemu baru ngau aku hari kapit bak sada tengah Sarawak bak info ke bukai hari aku nganya aku menti sigi ya mari selamat bersarat nak mupu aku bye bye selamat jalan ke pengawak
0: okay ya. Bye entip tu baru bawa ke bukai. Okeynya tadi pengari kami menti sigih di Kapiat Gulengo kita dalam awak sada tengah hasra ungkup ke Sarito ngajinya kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngali hari ndur kumai kita belah dalam awak atau keninga ke program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau dan sebenarnya kita nguci berkunci ke antara info ke bisik pansur bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyadi timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam nanti perambu ngagak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembok semua yang kaum projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tu ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urung ya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih di tembok ke semua yang kau missing linknya ku timpuh pejalan di pelabak ulih di pandak ke ngagai sejam aja. Jadi jaku tu dipansut ke nyak Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau Pengelantar Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngulu pengrami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menawa buka ke di penjadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pahin Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi. Jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS seminat ngemuntang ke pemindah rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkat ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang menua ke ngelingi nama kerja megak ku ya. Bisa 5 seksyen jalai ditemu saiz jalai ti mit serta struktur jalai ti jai ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna ti guna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta. Jadi antara seksyen jalai yang tadi nyengkau pengawak nyururik jalai Sungai Nai Tanjung Gelang Pulau Bruit Daro sepenyampau RM293.5 juta. Nyururik jalai Oyak Bypass ngau jalai Oyak Dalat ianya 204.75 juta serta nyururik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta, lalu ngagak jalan bergelih jalan mukah Mata Deng 45 juta, ngau jalan bergelih di jalan mukah Oyak berlih menua dalat sepenyampau 45 juta. Jadi ngonyak ke ngarap ke projek ulih terus dipratis serta dikenati dikenak nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu garinya yang mereka mengagati ngagak premium Sarawak lalu dah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tebih yang tasik Sarawak. Okey, nyata di antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali itu nanya aku mai kita berperindah ngau sedikit lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Secangkir Kopi.

0: Maya aku duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawan nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Penial Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningan dalam program Penial Hidup Aku. Dia aku datang baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang ke udah ada nyawanya yang dalam penghidup tu peningan. Jadi terima kasih mengagai aku dah berkongsi ke pengasih hati pengudah ditinggal ke anak hati adik saya ke pergi. Maka selama dalam program PPA kita, dia aku dekat mongkar dulu program kita ngau sikit.

Sebenarnya aku ngerintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengelola program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku, dia kena aku ngemuas kati tik seluruhan lelengau ke siku anak. Aku peningat siku inai telinyau siku anak Indo. Anak Indo aku pergi, lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu, aku bisik siku anak Indo ke merti. Tik mentas, tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa kapa inai, berbahasa kepala ibu, balaya, balam nyadik dengan semua kapa melayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngonuan dia tu, sidang nyudah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebu aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak aku pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan agak bisik. Bekenyak menuan kuati aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan agak hidup. Bisik anak meruan kerja. Tang nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku agak. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada agak menyadai induk ngau ya berkulai. Nada agak ngau ya berbelaku tebat dapur serta berbilik tuai kitai. Nakak penesal mati aku anak. Nanti aku bertati kenuan. Ngeneng ke diri empu ngemendal kenuan gawak. Bersitik supermarket tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising nanti pemutus ke dekat masuk ngagai RPG. Nakak pengagak hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana yang bakpun lima. Nyulut agi hari nabiak ke seramau ngenuan. Isik nuan gak pum kak minta masuk nyamun sekolah bak matap IPG di miri. Boleh ke nuan nuk? Ten nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkau. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Pihak aku jakuk nuan. Madah ngagai kami dua ya pai nuan. Nakak pun merti menuan nuk. Nakak penemu menuan. Laban nuan nemu kami dua ya pai nuan nak terbelanja ke nuan. Harinya tadi nuan madah ke derempu gawak. Dekat ngigak serta nguliah ke belanja ke derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Tajak pun hati kami duai apai serta akak nuan berat amat. Dekat ngasuh nuan nurung gawak mainyak subak. Laban ku akak nuan ilak minta sawup ikat nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekenak nuan masuk ngagai RPG. Dan nuan madah nak ngawak. Laban nuan ke ngigak belanja ke derempu. Laban nuan yang berkeras ke nurung gawak. Nada ku ngau menuk nyajak ke cara nuan dikena nuan ngigak belanja diri. Maya datai nuan terdekat nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini nuan puak cari. Aku lalu terdani nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi sitik nurun nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban terdekat nurung gawak. Lalu nuan bermalam baru mehakak nuan di miri. Laban supermarket kenua nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah kak nuan. Nyau menua bulan nuan udah gawak nuk. Dengar kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh nuan. Dia tahu peningah aku nusing agak kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengar ke dunia. Dengar ke bilik. Dengar ke apa inai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita. Utai ke ngasuh. Benda aku naya. Malamnya nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia ada nuan gawak buat kuantar nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia ada nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak nuan jam pukul 12 malam. Beda aku nuan pulai ke rumah nu. Laban tik nunak nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok nuan sikit datai berumah ya. Tengah malamnya nuan adai pulai. Nakak pengirau hati akak nuan. Ante ya sampai pagi nadai ke nuan datai. Kini mah penunga adai asi aku pihak ketudai akak nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu nuan anai asi. Ukai induk ke babitau. Ukai induk ke sengapat nu sangkai. Datai ke pagi nuan anai nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak nuan aja nak tindua ngantik nuan ke pulai. Dia akak nuan ngasuh laki ya. Ngigak nuan ngagendua ya gawak. Laban nak nemu kini ke pemindah nuan. Maya ipa nuan
ti beno manse ang kain dua kerajaan wan dia yang meda orang mayo betuguang patisip harit teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang labania sige nang kan uju undur nuan kegawa labania kak ngigat nuan nama kebuahan wan nak mulai kediri malamnya sepengudah nuan habis gawa datai ya benua nuan gawa dia deh orang dia madah ke nuan udah pulai gawa malam tadi. Arenya ati pah nuan perasaan hanya main do irau ke penunga kini nuan laban nak kala nuan minyak nare madeh nare kala nuan nak pulai ke rumah dia ipar nuan mupuk pulai baru age gaya meda orang bertugon dia sekali ia meda nuan ke benun di kemegau korang dia lalu sengkayu ia tubuh nuan do kasih nuan asi kasih nuan intan kasih nuan tak jauh pulai gawa nyunak datai di rumah ya. Siko nadai morang kebangat inga kangau nuan maya nuan kedia.

Asak maka nuando anau kenuan ulih masuk matapnya di pengacau. Tengah harinya akak nuan telepon ngagai telepon bak rumah panjai. Barwai kita laban kebisik disedia ke telepon bak rumah. Dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu berandau aku tanyalai amat didinga aku nyawa. Nyawa akak nuan bakal kenyapai hati aku mupuak berasa nak jamai. Benom bebelah aku anak kenuk aku lebih nyawut telepon hari akak nuan mainnya subak. Ngira kita sedang nak ke dekat pulai ke rumah panjai lemai. Pihak ke sawut aku. Kebenar kena aku nyamai kati derempu. Laban tiap hari lima pertengah, pulai belama sedang menyadik. Pulai ke rumah. Laban nak ke gawa hari satu ngagai malam hari empat. Hari lima ngawar enam, nak pemisi. Hari minggu gawa baru. Bekenyak masyip ya gawa bersupermarket tinggi. Nak ibu berapa yang mau hinai, kami sedua nak nak pulai. Kuakak nuan nak. Lalu ditangkan ke nyawanya nyerarat nyabek nyawa nak uli lagi dipelalai ke hari aku lepas dua endok deh aku nanya no inai no udah nadai no kita inai pihak aku sabek akak nuan dia ada aku lalu padam sedok kaki aku wasai kena berindiak berwai telepon terbelekak hari jari tubuh aku wasai kena bertampung dini dini aku tok pihak kuasai hati nama utai kasai aku tok pihak aku berjakuk ke diri lalu terduduk berwai tuan rumah. Air mata aku berkeberai. Medak aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk barwainya lalu nyapa aku. Aku hendak tak tersahut kia. Bini terumah lalu ngamik telepon lalu berjakuk nganek tuai aku. Nama utai padah nuan ngegai inai nuan atau nama main inai nuan yu terduduk sepukul dah ninga berita hari nuan. Pihak aku bini terumah menyak subak laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi atau. No ibu, no udah nadai. Pagi tu tadi. Dia tahu agak benar dia tasat polis. Udah dia baik dengan bilik mayat di hospital. Minta kita bertesau dia ibu. Lalu ngadu aku tadi patut. Pihak aku cakap anak tuai aku. Madah agak bini tu rumah banyak subak. Kira-kira aku. Tiga malam nuan nuk di bilik mayat. Udah nyak nuan di baik pulai ke rumah. Dan pemulai nuan tu nuk. Ukai pemulai di kegagal kaku. Siku inai tika medak nuan. Anak pulai pemisi. Mai roti, mai kopi, mai rengka, mai pemakai kapa inai. Dan pemulai nuan, pemulai lelak. Maya nuan kedai baik nikai hari ujung rumah. Aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak terpansut kaya mata aku nak. Tinitih ke panjai rintai sahabat aku peningah. Laban aku ke. Laban aku tok lemah yang sahabat. Dan maya aku nyambut penatai ke penudi. Anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak nemu aku nusi ngagai kita peningah. Bekeni asai hati aku mainnya. Nak ulih derintai kaku ditok bekeni pengasih hati siku inai ke nerima perhatiannya anai ke dibaik bekanya lebuh nuan dingkeh digalik ke baparau barwai kita no tiak aku niliak mua lalu siom nuan nakak pemaneh mua nuan no nakak pemaji anai anai aku peninga digarik ngena baju gaun borak kasihan darah aku peninga banget tumu kelelak kasihan yang merti aku lesi banget ngelebuh aku ke petara nak ngasuh aku medat nuan masuk ke baju kombo nuan tika nembok ke diri bermatap ke duri hari seminak gaun burek dikena nuan galik bapalan ke penudi nuan no. Cuma kasih ngagai toke supermarket tinggal tu semua belanja sepemanya yang ngintu pemati nuan no. Cukup maneh toke nuan tajak pun nuan seminak nak lama gawat dia nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawa nuan lelak no. Laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah tik keman diterima sidak tang aku no nyentuk ke dia bala aneh-aneh akak nuan sikit nak disagi aku gawak ba supermarket laban aku agak takut utai kenyari beketok tahun tu 28 tahun nuan udah pergi hari pegai jari aku no nakak pengelengau aku no 28 tahun yang megah aku nak kalak ngindik ke kaki ngagai supermarket tingginya laban nak ulih limpang hati aku nak nak ulih limpang hari ingat kenuan dia nyamai menuan nak bermenua seroga dia nyamai menuan anak darah inai nak agik nuan pedis di penyatik tajak pun badunya nyata aku semina ulih ngibu nuan 19 tahun ajak nak nuan udah cukup ngasuh hati inai nuan tok lantang ngibu nuan siko anak induk kemerti tina kalak ningkah mayah diajar siko anak ti pandai yang udah tu ila aku nitih ke nuan lo aku ngibu nuan di menua syurga jadi peningah tu nak kenang aku hari siku inai ku dah lenyau siku anak indok upuak dulaku berdalam program peniau hidup aku.

ingat tadi peninga kenang ke dikunci aku ngau kita ke minggu tu ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai maca kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita hari bala peninga mupo dulu aku bye bye.

0: nama utai di kemegau kepala batangnya laman tadi. Aku tu lepas kebenu mekai anggawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi benu mandu air mata berapu.
1: Oh, nyat tadi nyat kemegau kemenda dek. Tanya icat ngau bajiang dek.
0: Nama kau siapa nyat?
1: Dua nyat pula dari kantian dengan nama tu sikang. Nyat kau nyat dek kan mau balan mie. Udah sangkai dua yang tadi. Udah sangkai mama. Tapi tu sikang lagi dua empat padam ke inyen tadi. Mutus cekanya lah, lebah kena ada baku, lebah ke udah dibuka, ya, agi ternyata mana, tak kena beli, agi kait kajak bak nul, namanya, pegainya jadi, bab pegainya, betul naik, entah naik, angkat nak sengaja, tepusin ke dia mutus cekanya, nul pegainya, dan tak ceng, betul dah mutus cekanya, tamak ke baru rumah, lalu ngelantai atung dah hamsi ke bawah rumah, nyomah dua petad dedingannya. Nanya tekem kau tadi, maduap di sini ngah tadi.
0: Kau nanya, mengtanya aku tadi. Nama tekem kau.
2: Nasib ke sedua ya nak bakal iga ne. Engkau bisa meh terlihat mimin.
1: Bisa.
2: Mutusika.
0: Bisa dengar sesuai.
2: Oh, mutusika. Lampu engkau cemian tak pecah pada aku. Barang yang kena beli. Nyaja dengan suara rugi. Ia agak teluk manu harga RM10 habis pecah magi yang kau. Nah, ada bulu pala seduai dan orang yang kau. Ini seduai yang kau sampai-sampai aku ada ngajarnya. Ya, kesehatan si rau. Ya, kesehatan si rau.
0: Iga, ganda terantai ke diri datai. Kak betunik bekenya.
2: Balon namanya, nawai.
0: Ya, kak berbaik kamu tu si kau. Kau mai tahu memain kau tak sekenya ke seduai. Berbadai kita, wai. Nyak kau nantu rino kau dek lepuh balan biak. Kita serumah berbaik kan tu si kau. Duai dek kebati deh. Tapi kau sudah udah ngantau dia baik kalau laju makin enggak penurunnya makin laju ke nguhitnya nama dia lawa dia kenyang deh deh aku hino kita minta puji
2: iya ngeri ya semua
0: memat deh
1: lawa dia kenyang
0: lawa dia kenyang
1: aman ke sida ya. Asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti dah aku pakai kemuto penuh bukiannya. Nadai beruli ku tak ke. Nanti semua tau. Ya me lagi ingat nah suba trobeh depan betul si kau mua ku suba. Jadi kami dua pekajannya mencari kelihatan. Iya nya tadi ke pekajannya ke ka bebahu nemu memai nya ku lama kena nemu. Agi kiri-kiri dau inya ngemai nemu ne. Sekali bayang ngambil bulu ah kami dua yang ngagai kebun sila kian deh lama kena masuk nawak deh. Am tu kian ku ya. Au ka mangku tadi. Udah temu kira semua mu puak kami dua ya. Baik ngena fisika. Kaku nai buah meh. Lama kaget takut kemenya. Yang main tua berahat lagi pulai main berat-berat ku aku kan kami lagi lepas lagi takut mana tu deh ke empat itu nemu main deh nak ku pakainya ulih lagi ulih aku ya kumpul kau kompiden nah ya ne kak gak ku tadi mana bunyinya pulainya dan mubulo lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek datai bak penurun jalannya tadi menawi bak penurun kita nya angka mansa luri si tei ya lama ya lagi kido-kido main butuh sikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kaya kena agai aku nyenanmu agai hati ku di dalam din habis-habis pengesang-ngesang utai au ngia dia pun pahai aja
0: nemu kasih hati kini kasih hati apa di pahai dia
1: ya ke bulu sepi-sepi aku dah bahas parah emang tu lagi aku punya kau jadi aku keduduk berbelakang lama kengesang bulu nyo tapi ambil yang bulu antara lama pupuk keribuan menap kenyak ni ketisi kek tua ketisi kek kena bulu atau lurinya lagi ku aku mana kan ketisi apa ketisi mah yang ngemai ketisi nyumanya ketisi tapi nyo kelalu ketisi nah kenya nyo ngamai jagung ini menan ke tanam ketisi jalan lama baik kelalu ketisi ya
0: inai
1: oh bekas dua di kemena jita orang ke jita putih orang putih apa TV nyam nyo ngane yang mana jagung nya antek menuai nyu ngoweang pada tengah
0: nama tu saya nama ucap ini mendan menuai
1: bayan ada dia yang mendan banyak nah siap yang sempang tau sebetulnya tu leang menyatari mimit dah ke labu akan uju pahit ke si nyalai
0: aman ya kaya aku nanti aku bisa dia
1: nanti nak udah jadi niang kami dua pelabak aku nyungutu dulu ukai ngenat dia nyu ketawa dulu sempang hisap dulu dia duduk
0: bukan ramai kesal tapi seruai sebenarnya
1: macam sepuluh duduk dulu bah mana jagung ni boleh hanya nyak aku mana berahat aku dah nyak laban simpel nyu tenyak nyu kan datang rumah kita aku naga mai mentesikanya iriang yang mentesikanya na bahane ge mai
0: na kebaka pesale
1: manya mentade
0: ya to le ko he suhuang
1: bae kala tai besimpan ra kako ku berhat kako mai lege mai bulu atau kako ngano la se bulu na pece ya bisa ini mana mu cau sapa mengantai jago na bunyi kami dua ya bau deh tau nusik
2: sekuat mama mana jago orang yang ruwa yang kejak seruai
1: kena
2: mesti na cita suai deh ne ya mah aku kudu takku amat ku depan burang keburuan mau main betul sika ku dek nyak butai tadi nangi ku tai bekenya maku ya
0: nyari ngangkau tu tadi ne di hita si teh gak ku dek ente aku ngingat ke ya ku dek tucu-tucu ke dek ku dek nyari aku tu tadi baik bala bertama ya menyuka tengah hari ku dek angkat kami dua lia ku dek laba kerasua bala ngindok kapi dua kena nguruh manuk tu kena baik kami ngamik kebisik dempak kau kena kami tadi kena kami makai kami ke nuhun ke tanah jadi masa ya kami dua ya tok kebaru pun kayo alai nung tu dewai empai bisa langkau kami hanya yang ingin hidup kapi ke tu dia tua ya manu tua yang tadi udah dibunuh dulu ke tadi sekali kan hidup kapi nyori gau rigau ngiga skrap kudai tau tanah nade temu kini ke petunga minyak biji bisa emat ya babu tua nenak nyame baik memin aja kena hidup kapi kok kupiak kok jago pada aku ngelia jadi lia nyetar ini dia mengutai kepada aku sekali kan hidup kapi itu udah jarak lalu ngai gak api ngap berkayu
1: denya
0: asyok aku salin mayung ke empai salin ke baru gak
1: ngai gak hidup
0: ngai ke papi nyok ketiga kali nyalin ke tak ngembuk me api kurek pokai minaknya aja kurek ngembuk lalu langkah buat tu deh lia aku kurek nyok ngok panjung-panjung minta seh kurek aku kurek kita benar matame ya kurek kebenar matame tadi nyok pegau gak malah laban kami dua ya nasib aku tak terjengkau kebutuhan air aman au lo tatak kakau ante ku terjengkau ke sebutu ada minyak biji nama penyali tu dah liat ya ku mah enak gila boleh aku dah kau mana nada aku pak pengisah hati aku dah malah keratai ngeseh lurinya aku dah pihak ke nyamuk aku dah pihak ke ketawa ni kemudian ada yang pun kesal ni ke ketawa engkau ke yang ingin baru-baru aku dah mata maka jahitah jenakak kepada kita bertiba nya aku dah nasib mah aku tak nak terjengkau ke air buka aku ante terjengkau ke minyak minyak tadi nak kau nemu kemana aja kau aku bunyi ke jako yang kemaya air dia tak dah empat api aja apa dia leo
1: empat api aja lah
0: empat api aja lah dah
2: itu bukan ke gedo aku orang bunuh
0: mak kemana sampai
1: baik dia nak na latih pantai dia latih apa bapak aku jengkau dia binyannya kena dia nata pala dia
0: kena nata dia kasih hati dia
1: ya
0: buat eh nemu tongak aku ngama buat aku rek
1: nyuga tayang
0: kagak nak nyupur rom nyeran orang manua keduro kali ya keduro
1: nyudu lo geselan nyudu lo
0: nguru lia manua nyalu nama mansau
1: remas ga nyak mata de pama bekena kapi gas kole nyak me saling saling kita mimi ngangai de nyak pama saling kemayon nemu ngebuap ya nyak kenang kap nya mana tak pama duma panyai na da suang ngena ngiduap kapi ngena gas ngena aku ngebuap si liang deh nya tadi nya me aku keninga de nuse nya nawe kesal na ka abu lia nya nya nguas na se gede sempat madang kapi nya ya katanya tadi binyen ngimai te semua tekria tama age benu panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan menu tuai laba kaki ingat kenya
2: macam-macam me penuh saya hatinya deh teh nggak suka lihat hati deh ya aku tuh ngaleh lah bos tuai jadi aku tuh tak bisa cerita sebengkah deh angkat kami dua serane tadi kamu bayar kebil ngegayu tisik ya deh
1: oh.
2: So tak me kami dua nurun selain ini kan nemu ni kayak gayu tisik ya nak tangga atau kelip haram tuh nak lip kau serane meh kok pemain. Ngetu dulu, tua itu ada keringin sih keluar batas dia ada.
1: Oh, makrein, marketing ya.
2: Udah hanya tadi tua bebaya. Nyo ngarau ose perut tuh kwa kau. Tembu kami dua tadi makai, ngena liatnya. Me kami dua.
1: Ini kayak kata kian.
2: Aku angkat tamu apa tua sih kau tadi. Sama menyekan uju agak yuti sikian deh. Tama agak liatnya, me kami ke dia. Bisa dua kau agak goreng ngau. Ya, meliatnya nih kayak kudet. Dena mukai-mukai aku nyamrani yang mau seranai. Serani, berani yang mau aku.
1: Nau, nai nama ade. Oh,
2: seru ade nama teknya ade. Namu nyamau tengah. Ngapain ade. Barat, mau tengah aku seru ade.
1: Ya, ke dalam liap. Mekong.
3: Mana-mana ini enggak lagi.
2: Entah. Nah, namu me siapa bagi sirak ke sertai kami duanya ke bau tengung. Aku laban kena letak. Yo mampu ai duang kena kena lengan banyak. Perniang kau mau terakhir. Nyoblahin ke mata.
3: Yang kena kena ketawa kamu kau.
2: Ya, geliatnya aku dah terasa lu bayang kaya datai datai.
3: Sangkai.
2: Bayang, baik aku kalah. Selalu apa itu liatnya terbuka. Aku dah nyabruman kami dia aku dah mansuat ke diri. Selalu kita kena tante ke mansuat. Aku dah nyamuntah. Mansuat ke kerat. Mi, kerat mabih, kerat mi kapua ke depan. Aku minat jelui aja kemati. Aku
1: Nak jadi ni, ia kena, ia geliat mekuam.
2: Lama.
1: Siapa bagi yang tahu?
2: Lama. Kami dua yang ketua luar, aku dah kangen aku dah.
3: Lama panek sepuluh.
2: Aku hek kepada lihat aku dah mute atau dah serane. Atas kebaruan, ni dia kembali.
3: Lama tu
2: saya. Lama aku. Nada sih kok ketambah lebar liap.
1: Sayinya nada.
2: Ah sayinya. Ya kah kamu tegun kah kamu teh serana ini.
1: Okay.
2: Ih pai kok kalah.
1: Nada menyanyi nasi teh.
3: Tegri. Kau kamu teh ini masih tak diuai.
2: Kamu kami dua ibu bayar semua kue pulai dengan tangan. Kamu
3: dua yang anak entuat kedi hari yang anak lebar liap.
2: Udah ke bekawanya mantik ya abang bertengu orangnya pokai bula-bula aw kagak ku nyium bau pot kasamnya hari ku nyium bau tengu
3: orang kasam lama ada pak wai tengu orang leh
2: hei aku ingat kerja aku dah ketawa lama kami dua serana aku dah nyam dia semua ada muntah serana ini mana kaya dengan
1: leh saya ini nak sikit
2: sikit mau cahu kelidah ini
3: macam gak cerita penusia ke ngasuh geliat aku ini wai punya
1: umur aku ngasih ke dihe bat nulis dua adanya mbak tau ya aku ngepan liap
3: iya kapa pedih hati korek yang bila ada nyo ngeneng nyo kelih hati kada nyo ketawa kada ngeneng kenya
1: iya kaya nyaman hati bakas dua ada kaku huas deh nyo mbak tengok seminggu semua dia nak makai
2: nemu kuku. Pantai pantai yang kau tengoknya pelipai kata wei. Pantai saya dan siwamnya apa kau?
3: Dia tahu. Kata aku bawa aku karena baik aku kata ibu aku kini.
1: Dia tahu karena nak kita kau bertengok beli.
3: Mana ceritanya?
1: Hei, nama nyawa tanjung kuat. Nya. Udah nih ngaji tapu yuk nya. Hei, kau mati. Kan jelui asai. Kamu bantu aku kamu endek tanya.
3: Kami Ahmad.
1: Hey.
3: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

Oke, nya tadi program secangkir kopi dikunci kung bala peningkat kita ke minggu tu. Nya topik kita penuh seh ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminggu lebih ya genur kita mulai dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri RY kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan belengok kami di WFM Sibu ukup ke sari itu hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerinduk hati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena merindang kita, kita tadi oleh ngerindang hati kita bak awak ngelah tengah hari-hari kami di WFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ungkup ke sari itu wala pina, peninga boleh ngaku nana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Tumbuh baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh ngapengari kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari YFM kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, selebih saya pahabung menitam lima tak lama kelarah tam lebih ni nahwi nak mana kelok langat tangan PJ dina kami radio kayaan Miri FM ngejeloh kelarah din hadui lang ana telok na tak lama kelarah tam lebih dok jen ini mak ada bulan 10 tak lama du mana 2026 mani dah ini jihangul an maya suka nak payak awin pak ante awah PJ pekiso kelanya dah yak tak lama kelarah mina petelok ulai dah hadui telok kita tak lama jaka atau alang antelah pun lebih ani pun jaka awana telok ngelarah membuat lai telok pejirin kami hari dua kaya anak Miri FM. Ya macam tu kurit dah ada teguh do lebih ngam ngerama sayu nune tak menahang telok lengi mah api hawa awan telok ngelarah di nak ngeriang radio kaya Miri FM saya akan nak menesukong alam ni mana kelok lem. Ini lagu kedua tam, apa yang tak puji tak lama kesut ano program tam lebih ni kenap kak kenap kui duet Ayu Komang Aria dengan Alexander Ongke.

interview Haji Aranaha aleng anegi dalam lagu duet lagu kedua tam lewe ni aleng ku mak kenap ka kenap ku ya teman hang telo alam telo ngelara doa ni de no jong migo ni de doa ni do jin rungah de lang telo na teman hang telo lang bayat hitok aran dale apa nan lang telo ngelara hujong migo ni de jino na salat telo bekusin awi nak man telo lang ting lara sai permisi tak lama dale tam apa na lang sau ana pala tunggu ujung minggu dehen kena ita madang jadi duta oktua menumaru kampung telo jino salak telo pendengar abalang kajo ha oma aruh kampung ha abana telo tem boleh mentak nama ke sudah program tam lebih ini bukan telok junang telah madahun surat tengah hawana bukan telok 45 minit lebih tak lama doa ni halam sejarah bukan 4 lebih ngelarah jaki wana na bukan 40 minit lebih tam pejong wa tak lama program telok telah minggu ani nut long telok tak lama hadui lumak tam wanan dengar meredo kayaan empah mau terbukul pada jenang menjam tu kalang layuna empayan tampeji telah mendengar hawang daleh dahin pukul 5 lebih tampeji ngerian dengar alang empah mau menepun dengar radio man Kuala Lumpur empayan mihat ngwak kelarah tam peji dahin radio kayaan RTM Miri tak lama segmen PDK atau ngapukul 6 lebih ya nunan dah tam peji tak lama kesutan program tak lama kelarah tam lebih dok jian ni 5 do bulan 10 tak lama dumana 2026 ni aku sunukong mai so kena mana kalau lem dahin sayu ngelarah pergi dengan kami RTM Miri.

Iya lagu halangan kena nasali ngalang aku maaf tegu aku hitok lagu halangan geritam beji tak lama kyo layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ni we nak mana telo alang pengat jo kyo layan do kita menyedang ngai tejo kyo layan do talang medale tam Sarawak ka lebih ani ani bahui blarek ha kure-kure awan dehin malam man ngi usan ha kure-kure awan alang te talang medale lirin dehin negahan ke sudo hena mana 24 tetangga.

0: 4 atau 34 darjah Celsius. Wana anak duk 4 saya duk bulan 10. Ani tamni nanga tek jo hakio layando jema. Duk 4 saya duk bulan 10. Anengi usan ha kuri-kuri awan. Dahin lebih nak anengi bahui belare ha kuri-kuri awan dalam dalih lirin. Malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin adahi negahan ke sudo hena man 24 atau 34 darjah Celsius wanana do 5 pitana do bulan 10 jihma angi usan ha kuri-kuri awan lebih angi bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam na anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin agahan ke sudo hena mana 24 atau 34 darjah Celsius wana nengwa eta menyenang tek jo kyo layando do nam dahin do migu ni jihma anengi do megang lebih anengi bahyu belare ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madaleh lirin dahin ujung migu ni do nam dahin do migu kyo kesu lasu do hena mana 24 atau 34 darjah Celsius. Jadi nunani tama piah peji tek jo kyo lando nari lebih ani hati 5 do bulan 10 atau do migu puluh ji do bulan 10 alang akapi temo hak laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia kina hadang bara metam lim huina menita malang tih rehti talam daleh maya hadui alang antamna.
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Genusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh Aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

0: ันจะหอยสังกะลุงินนะคือในชุรีจังไงนะมันตลอดระเบียนี้หาคุยหาเพื่อใส่ยะแต่มันหางตลอดลังให้ปูนในสังหาแต่มันหางตลอดให้ปูนในสังลุงินในครั้งนี้สุพินมารียังตลอดมูเรปในครั้งนี้งี้มาดับเพลงดังลากลังคือในชุรีจังไงตลอดมากระตามระเบียนี้Jangan kira menjaga temu lalu kerana uli mak dua bulan 20 antam masepram kah antam pelepat kah kiang tam pujab do pujab jaka nyenang kerana pukul telok 20 pada minit lebih atau pukul telok jenang hap dalam dahun surat dengar ya mentok lang ya duit apa yang telok nyadui dalam upis kah lama min kah mentok nyadui dapakah jaka ani kena teh apa jaki apa yang telok nak yang telok belengka jaki asan hado elok kupi alang kanya gulak deh na telok ngiam ok love ya ni babat aku do telok dia nasana do anu tolak ong telok menjima atang jaman ni jana payan melok ngelarah ngelarah manadui alang ana telok na
1: lehina radio kayan miri fm online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih yfm bidayu kaya radio kayan nepji ita.
0: Ya, selamat malam kalau lang maju su. Kalau mak larah baji deh nak kami hari dua kaya Mary FM hot live Facebook. Ya, saya kena pada hari nak men hari nak lo. Hati dah boleh nak baca. Salam selalu di sini jadi mandi jesu. Ceria ceria selalu kena lasu do. Mana dah lang teh batok 25 kucing. Serian Tuhan memberkati kena. Ya, wani hati tam baji tak lam daun surat dengar. Lagu ni halang petirah tek jo libang umat aru. Insra music.

Iya, ngena-ngena saya kan Adila Amira tak lama lagu nak alang kereta ma penjoh tak lama kelarah tam mebe tam babai tak lama jam tak melangu nak doh lah kah lebih ani tak lama nampak kedua tam tapi dia kaya pejadian dah kelok. Okey, main saya selalu bin. Dah saya kena mana kelok lang meja pusu halam dah meja usu peje dah ya kelab ni saya kena mana hari ni telok kita uban dah nak mana telok. Kira 20 telok minit alang ula lo. Ya selalu bin man le malang une lebo hak lasan kena ya saya kena menika kita uban kita kena dah mubui anak-anak dang meja dah ni lebak lahu tunggu program radio kan ni pemodah putong doa. Dah ini hak barang ngeram meja doa hak dalih lapok ini kena ya selalu bi mentrok lang teh hak lapok ngina hitam lem hipun nagi halang saya tua kena tak nak kuman menghado dui atak kena behipah ika ne kedun kena pelihnya dui hino tua ka kena nureh men kelok hak konti giang di jausun kena ya saya kena mana telok kita nuban belagah te dua dah nan te gi ta megin kedun menjemtok aku megin nak kedol. Nyenang sayu ke dalam kelok kani, nyenang kelok kendol. Kena dah nyepa, saru sayu ke kedak kani pakai tanuban, hui nak tegul lebih nuni. Sayu-sayu, pantak kuman, kuman dui kupi, lasu-lasu kuman kue, lasu-lasu. Tak mendahang dah alang nyutok. Nah, dinu tegul lebih nuni. Tak mendahang telok lem, telok na kuasa pernah pito, na selukung. Tak lama program maya alang anah dari awan na telok. Jangan ada mana telok alang gotong royong ujung minggu deh. Atang doa ni. Selupi mana telok alang teh aku ya nasa belaga.

Hati Mas lagu retro lagu kena nak kamparaman telok langgeri tam hapeji telah madu ani halam sejarah tam ngelarah jaki wana ni tam menyebung program telok peji di anak kami Radio Kaya anak Miri FM. Hello. Doni gak tek lima do bulan puluh duman 2000 ji duli yang maha mulia Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah te peloong hadir dahana kempen kesedaran barah payudara norepah ping Oktober ha pusat perubatan Prince Court Kuala Lumpur. Ihak duan kempenanan dang mude dahin miat pelamana kelunan bangu tek joh perah anan. Dahin dangna kelunan bangu jam tusah alang andaha alang hipun perah anan terungak. Dekah man meh batong ikel dahin kenap daha. Ihak nginah ja lem agensi aya awi perintah swasta dahin institusi pendidikan temoh sukong kepenanan alangat na tak lama bulan 10. Kempen ping Oktober. Ani an nginah ja dang mihat kenap kelunan bangu. Nek jam tek joh perah kanser ani ngejeloh kusik pengjam tira daha alang hipun perahani nutilim ka daha alang haman tak lama hadi pubat. Dan ngakusi dahin bara pengjam nunuk tuk petrungak prah kanser ani ngiyoh pengjam hadi puban. Dahin iha lim ake ala hadianan anna ngiyoh alan alam marung dahin jan mili bangsa. Nunana hitam peji tak alam doa ni halam sejarah alang sedia skrip anande iha na Aliza Minarjab men arkib negara Malaysia. Ya, nunai tama peji tala mado ni halam sejarah dihin jam kita man hari man ji do bulan 10 atang telok puluh ji do bulan 22 tala mado mana ni tak nama dalam tam Malaysia. Hui nak tak lama bulan 10 hek nah anna kumak ji bulan ala anna abana kempen alai tama kuna lebak hiriak kena patek jo jang nak prah kanser ni tak lama urip ageh tama kluna nak lebak. Ya, abin anan dahana dah nak dah terjadi kempen alang anak kuma ping Oktober. Kita hadang naik tama naik jam ni hitung ruak tak jo hadui guna nak puboh ageh dalam urip tama kerunan hui nak manbe hadui alang anak kempen alang anak dalam bulan 10 ni nak ping Oktober.

0: ka ni Panet. Ito rin ka pa habang tininih. No, pika test ka.
1: Ba, uro nun imalik nan.
0: Diyan ka uro nun. Teka ok majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku na nan. Masih katakot ko nunan sang tumetat na manika, ya?
0: Sayo ka. Dino na tawa po ya ko eh. Labak ko nunan din eh.
1: Nih, mang inkumanunan kerang nusik aja klunan kahumaya dini ya. Sudah klunan jak ni milih ngawan dahate puyah klunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te klunan jak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke klunan lebak dini. Ah, tukai tukai ini sayo berapa harga?
2: Kenapa?
0: Lihat tu ini.
2: Tolong.
1: Piah-piah nih tam lawat hina tua itam tay, awin hadui jiak dang tubuh usi milijah kak dahin ngapan.

0: Sembilan kan tak dan langgar tam semai Melaka dua minit lampai datang pukul 4 lebih saya kena berseluruh bau mana kalau langgar Japan kalau PJ dan kami dalam karah tam lebih ni nyenang dalam mendengar hal anda bara jadi tak lama dah datang ani dah ujung minggu ani dah dua minggu dah kucing ji nyem okanya sekolah ana bara amayan tak lama tu sah ta usunana ya umu tu sikal lalang ana nak driba tong dahin ji fair drive kilometer 52 alan sri amana kucing dua minggu dah dahin ana bara lagak okan ni sekolah tiga tempat sekolah menengah kebangsaan matang hedar kucing. Puan nak nengok atas peji tak lama dengar. Hati-hati jauh nyam sekolah perutlan dah jam tak jauh asas undang-undang ala dah deng patahan hak dah. Ya anak-anak balik dahun pengurusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Mulia Miri PKMMM Alan Ling. Mena patok kanan jenun tak tak lama khusus tak lama sekolah lang dah pekali be dah nyam sekolah perlu jam patok kanan nak kerena. Ada hen dah barang manita mengawak wina mana telok alang te ha sibu ha nanya nang dengah alang anusang te bukan telok junang lebih ani dete abara te jalan lingkai ceng anak ke pejaki matlim kelunan lebah alang pakai alang ani nahari jima alak deng na dah alang nyadui deng mejo hadui alang ana dah na te neme atah alananan ngia dah bara alang ne mana majlis perbandaran sibu MPS alananan atek ka papan anta ada alan ante dehentek ka lahud hok bara an usang mana kuna bangu be alam nutih kuna bangu an petok ka jangulaan ala dah jam dehendang nyayang dehenda pedah tegu dah pake alananan ya anana dah hok bara manita malang teh sibu ya ti jalan ling kaicing sang an ka pajaki mana kuna bangu nahari jima ala dang na teme hadui name ala nanan. Ya teman peji dan naikkan mek redo kaya Amir FM tak lama segmen PDK peji dan kalau kita mempeji ngeriang dan orang ayak dah alang ayak dah leh lebih aneh.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mu nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Safi.
0: Ya, Nanda Hono Premier Taman Sarawak kena dang buka pelamana dan anak-anak telok orang hulu berpakaian tak awang-awang hadiah awang sekolah alang perlu nak antam lewoh dapat tajam. Dahun nak talam bulan 6 talam maduman aneh deh.

0: Serap tuh buadian. Tegagang temetegung.
1: Ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kayaan. Asalnya ratu tangan naskulah.

0: cerita tak lama lagu Livana doh kaya nalang kena na juli jengah nalang gerita ma tak lama dengar dahin na kena lagu na nak dang mabada kudo telok dahin na lak amingi mana telok lang jelang dahin angan pedah sayu tegu kelok nga oh ngelige ke telang na kelok paksa kelok ben ya nerepa kena kelok jen hado kelang kelok mana uma awak kelok kerane. Okey, minta beli tak lama dengar mana bintangor hati doh ini tak najib program malang na alak dang na dah kelunan bangu atahanan ni hidak kena patik joh tusah-tusah langa tubuh tak alam urip kerane wina alak entam gi skam kahnunan jenayah-jenayah komersial alang pamoh dah alang dang perlu pak ditama suma pakai ju pung tua hati telefon alang tek dalam musuh tam itam jan hari kena hajak kita mesang mele klan hadu jaak dalam murepa kerani awin hadu jaak tek atang lebo pak ditam pakai telefon usu alang tam hipun tua lebak kat alang dang pakai bah kenap tam dalam murepa kerani dan padong jan tam jam ati hena je tok alang dang pamoh pasiwak tam. Dalam program alang ana alak dang petok lunan bangu la bate johadi jaaka alang ana bintangor ketua polis daerah Meradong DSP Tan Sli Mering te bara kena periak nuno deni pun pengjam alang dang an jiji lunan te pun perlu lan ana dah hingga mata alam murib dah ala dah jana mele ga amo kena nekat kat alang mele te pesewa ke dah dia untuk kanan pelahu dang dah te na dah patronga dah nak rugi. Ya, dalam ceramah program Malang Anang rumah Kincu Sungai Mador program ceramah jenayah kemesel alang kenan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas PJ dan bahagian siasatan jenayah kemesel ibu pejabat polis daerah IPD Meradong. Tiada program ini kena lan alak dang jadi lasan alang dang na kena perkeluna lebak neheriak tek joh jaak na hadui jenayah nerepah skam nerepah idagang alang dang pesawak kita makeluna nak bangu.
1: Nunok tu kita melega amoh i dagang. Lubun ji, kunan dah nginang iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pesan. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kunan alang berjuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Aba na ama mo na lagu lang kena na lexlihan at manahanga to lang ya madapang reang lagu na nun jama tlo lagu anan na kena pa tlo ni pakaluli ni plamana at gu tlo na je manuna di nuna wang tanah dapit wang tanah pahan na tlo pano apa na tlo tkk. Okay, man tlo lima tak lama klara pergi dari do kaya na Miri FM. Kita berdua na tak lama teknologi, tak lama hadi luma hati teknologi drone deng na ude alangai lana tak lama hadi luma mariang tak lama dalam Malaysia ni, hui na tak lama belajar kita mamusang elo baja dalam pahulahu belajar tama pegaji kelunan. Pinana ni tama ji hangunwa ngeriang dahun premier tama Sarawak ke tejo kenun ke flight academy alang na tak lama dalam tam ne.
1: Tadi Douglas Mada flight academy kita nak mula apa namanya pertanian modern. Kita berkendakkan drone. You must have somebody to pilot the drone. And to pilot the drone, you must have a license. Mesti ada license. Maknanya, petani kita mesti ada license. Kalau nya sudah

0: membuat anaknya menggunakan drone untuk membajakan tanaman mereka. Drone essential. Selain daripada belon lah. Sebab biasa nyukung lah untuk kita adakan Flying Academy di sini bersama dengan private sector.
1: Ya, anak-anak dahun Premier Tambah Sarawak Tejau Flight Academy alang anak pelamana asang anak tak lama dari tam kita menyenang tak jauh guna hadron tak lama murid kerani janak tua mana dah alang minat api gambar api video jijiawan bi tak lama di rumah drone ni hana dang gati tam kluna nate nyepre baja repa rasun ka mabat tulusong ka tular ka halang ku mana tubuh tam dahin drone lahu dang ana pake apa nak nyenang nunok tok gaya tubuh tam mate ke ha sayu nureka jan nun hui nak mana dah alang hipun luma alang layang dahin lahu tak guna nak drone ni tak lama dulu mak ya nah na peta repa na pemetaan dahin analisis tak jauh tanah. Jadi aneh naji to kalang tak seolan dahin lahu jaka apalah hujan lebaan pake kos belajar apalah kanya dini ta majana le kina pegaji kelunan ban ta makna hadu ta ma dalam luma dahin janji nak sukor ta ma hipun pengjam nok to gaya etam dang pake drone ne. Jadi aneh naji to kalang tak seolan man telok nyam tabin biani man telok belia tak lem kadalang perlu nak anan telok pekali telok belajar dalam murid pakarane. Jadi luma aneh naji dagang dalam murid pakarane.

0: jam, Kak Kirin.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
0: Kenuna nandu?
1: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah nyiho kuy, masparan kuy. Kureumun kuy lah hundat teh lubun akan.
0: Nih, mang imasem-masem, skamer siya nandu. Kami nongkrong landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni, nong imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Ba nuno to kani, mang ga perlu wat ku yo. Tena ji hanguna ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da oka ku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Apna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jase ke hum la an utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaraika di skemenan, na nupekan pesa dahuk do. Tena tu habri pulis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo pulis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.

Ya, so kenapa bina temu pejirina kami Radio Kayan Media FM telah men-segmen PDK pejirina kelak dan saya kena men-winner Fred Rivan alang salina dihina basak dengah men-itam lebih ini dengah pemung ruak tek jaka alang piah ngwa jima dahin men-itam alang pejirina kami alang pelamana ini nang jam jaka aman telah uli kinah telah utna dan ngapelong lim hadri alang anak telah na lebih ini jan hadu men telah lang tek usul naya apadah sayu dalam ano tam tak menahan telok lang emili jaman ni awan telok timusang jaki tiloket lang telok ilo kena dena ateng awan telok

Iya, dalam Sarawak kaman anak Sarawak kalangan peji dan kami RT Amiri tak lama kelarah tam lebih ni dengar no toga do ha dalam apa nak telok kerani tak menahang telok leng te ngato dah dalam mos app saya kena pakai na apa nak bagai sayu ngajelo kelarah telok lebih ni peji dan kami. Ya bukanlah lima lebih hau pertama pihak peji kerjaan dengar halangan pemohon pun dengar radio men Kuala Lumpur dahin anunana pelahu jan hado mai Chania Ahmad pasukan Malaysia lang dangapi pitan pingat emas dalam sukan Asia lang ana Nagoya ya mana telah lim tak menahang tak lang minat tak lama sukan Korea tak menahang telah lang teh ha channel sukan RTM Klik sukan plus anak-anak dah kelok sang jam tak jauh dengar-dengar sukan alang anda pemot alam siaran RTM saya benar abis apa anda puji dengan kami dengan jelah kelarah alang anda kelohipun jadah doh mana telok alang apa anda telok nakulah pala apa anda telok nyadui lebih ni tak usul nanaya tak menhang telok alam kereta padahkah ada ini kena hitam tugu utama patrunga ada ini lebih-lebih nuni tak balik apa nalang haja pujan kenan kereta kelunan hui nak man telok lang teh pasar kucing anu dengar mana telok lang teh talam dalih miri lebih ini lebih tak lama miri dan ke nunuk lalik terdahalan kena kereta macam tu kalang tehak kucing jadi kena telok alang tehak kucing tehak kota Semarahan alang alan tehak matang perdah kah tak lama anu telok terusun alan ayah labat suhang telok dahin mutu kelunan.

Awan jiu den lagu Alanga Kuma ini Alanga Geritam Hatala Ma Kelarahan Tolok Peji Dina Kami Radio Kayan Miria FM Lebih Ani Dina Kina Hatala Ma Kelarahan Pelau Man Tolok Alanga Tek Usulun Ayak Alang Tek Homa Ruhak Kampung Jan Hadu Man Tolok Alanga Pakai Channel Astro Sayak Tu Suji Dahi Nama Freeview Tu Suji Kosong Mana Pukul Tolok Lebih Tengah Pukul Lima Lebih Kelengi Dahun Kayan Alang Anak Pemot Temuh Man Arti Emiri Sebab Kena Payak mana telok lem. Jadi lebih ni hawi telok lae asan hadu ngelarah jaki. Jadi anak telok ku makna lebih ni hendak ji lebih napa hawa halang sayu awana telok mepeng. Telok ala telok dengan nyebong hadu ita menguat jema. Okey main telok lem tak lama ke arah puji dari Redo Kaya Meri FM. Nunan pala human kalau lang lebo ha Facebook Radio Kaya Amir FM saya kena payah apa nak apa peji di hena kami teman hang telo alang ninang alang ngeriang bijan haba nujak ya saya kena payah mana telo lem dengan menita melang teh pasal kucing tak jo rame lebo saya pulu deman ti do kerana ketiwati yang di Pertuan Negeri Sarawak ke sangat najan daralaan tindak majlis kesyukuran sana masjid Jamek Negeri Sarawak kata saya ado bulan 10 wanan majlis kesyukuran sangat na pejidahin majlis kesyukuran agama-agama lain sana kompleks ini for tak pita na do bulan 10 wanan 10 do bulan 10 hena istiadat perbarisan dirapat resasa sana padang merdeka pukul dan saya jima jadi kena hita melang teh kucing jam tak jo jam di neran jaka alat ankep menjam tok alang uen kami bara mana telok telah majaka alang u ani de alat tap dang nyayang dina nyayang ilu alan alang habbe awan telok majoh ano tam jadi saya kena mana kelak lem apa nak apa peji dina kami hari dokaya nak Miri FM.

ya jadi nanti tolong ngeri yang ada ke sampai dah lang kena dua lanya ni dah hok barang mantok lim hati tek jo festival kebudayaan kayana Sarawak 2026 sana 60 G atau 65 ada bulan 60 G 2026 pukul lepitan jima atau pukul 10 G malam ha forum cultural center Miri jadi lebanan kelihatan anak teguanan tek petadi yang sampai orang petadi yang ngajar petadi yang keligit di pelawan petadi yang tak dah suka rakyat petadi yang paksa ke pengumuman lepun kayan dehina petadi yang melukis daripada draw. Jadi kena kalau dang ngerti Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cuang Anak Miri. Alang kalau jam lim tak jauh dah bara anak-anak petadi yang alang na teguh dah na yakti Sarawak Kayan Cultural Carnival 2026 mana.

0: Nak selamat ke taup, tahun ini tau ca lemah atau bulan puluh 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lidio Kenyami RFM, pemungan nakik Pauline Lenik. Dale Sarawak nakini keluk menukan lebih kadol apuyan dalam dagang mikro apan tai jadi biok. Puyan dagang ya yut tai palak puyan sederha, dagang sederhana. Olepa ina puyan ini pesukat tai biola jadi ca syarikat ya un skala bio ngan sukat tai pesek ka dalam bursa Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma, puyan pembangunan dalam dagang mikro iut ngan sederhana ini atau PMKS jadi ca dagang kan ida nak keutamaan kendak strategi pembangunan pasca COVID polopian 2030. Ini na uban PMKS ini jadi tulang likut kuma ekonomi ka dale Malaysia. Ka Sarawak ida ya pasat dagang mikro ini ken pasat kendak Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak ngan Kesejahteraan Komuniti. Ngan ini un badak reput ya tiga ngan tangan lan cin ida. Ida ya pasat dagang ini lepak sukat tireput hasil jualan kiok-kiok ayah juta ligit dalam pengajok cin tading bulan ca pabek bulan ayah dalam uman ini. Yati siu ini teguk tainya lima capuyan Majlis Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026 ka Pasen Kuching. Dalam misiunya kuma ida ya alak dengar nila'a, Dato' Amar Awang Tengah badak, perintah dale ini un dalam atun keluk buka upis pejabat perdagangan ngan pelancongan Sarawak ka Abu Dhabi. Ini bagi menguatlah titai kaang perdagangan ngan binapa perlancongan kaang dua-dua dale ini. Puyan ini lo dalam iting lo pe ngan nakini ida lo pita ukok yak tekep ngan teneng pakai medeng upis ini nak. Upis ini nak kan atun kuun Petros sekua ngan Sarawak Energi Berhad. Dalam binapa, upis yak kuat yak ida metek ke Pontianak Indonesia ken jakak sukat beroperasi dalam beluak Uman Mading ini. Perintah Sarawak lepek ngakun kelok nak penulung kuma umak lado atau pe lepok yak ken un ketua kampung yak lo un sukat alak sijil perlantikan yak sah. Tapi dalam binapa, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Kuma, penulung ini tertakluk kuma syarat ngan atun yang lepek kan ida netap. Ini na kuak baan, umat ladok atau peletpok ina mesti un dalam suek cin 20 usah ataupun ida lepek metek di jawatan kuasa kemajuan ngan keselamatan kampung JKKK ya lepeksa. Lepas ina ida sukat temohon sokongan cin upis pejabat daerah apan ida sukat buka akaun bank apan penulung ya ida nak ina sukat kena kuma ida. Dato' Snowden tisu ini jakak tanya lima kak capuyan kak sapak atas baru kak pantu. Sarawak Energi lepek ngesah, hujan yak kasah yak jadi tading bam tahun 6 yak lapa day lepek ti lembam ngan tanak tuan kak 6 ukok yak ida pegayang kak ukok tapak projek hidroelektrik kak baleh. Syarikat Inan Barat dalam isu ke media sosial, mung ida yak pegayang dalam usaha yak tiga ngan abiun penusa kan reput dalam lembam penusa lembam ina. Ida apa lepek persa abiun struktur utama ke projek ina tetasa ngan abiun risiko keselamatan kuma ida kelunan kado yak ke abak ngan ke bayi kina. ida pasukan projek ina tenat ngana perintah pinta kita ku puyan olepa hus ujan kasa ina bagi langkah berjaga-jaga ngan menuken dala un barang yak ketai tasak olepa lembam yak jadik kina. Ngai gaya ngebuek peken idati kak janan yak siok lembam ngan naka uko kem uko ida yak pekerja kina moko. Bintulu penjo jadi uko ketai pasat puyan Agrofest Sarawak Umanca inina. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi ngan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kuma, ini lepakan ida netap oleh Papuyan Sarawak Agrofest ini un alak sambutan yak tiga cin kelunan kado. Okena ini dai, bintulu pelepakan milik kan lepas kenetap jadi cek ukok katai pasat penganjuran ekspo paling biok kuat ina kak Dale Sarawak. Ia badak dengar ini jakak ti isiu dalam puyan Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest 2026 kak lapangan terbang lama kak Bintulu. Ia paun pendengar ekspo liwai ini lepak tirput dalam ca atau 26,000 telu atau telu puluk telu ca-ca usa kelunan kadok yak naik ngan un dalam 2.5 juta ketok pengadok kelunan yak naik ngeliwet jakak ina. Tapi dalam binapa, ketok hasil jualan uman ini terlibat inana dalam jumlah 3.6 juta ligit berbanding cin 6.5 juta ligit cin o uman yak lapadai. Reput ini uban ngebadak ketai un kadok puyan ngan program yak masat pekuak kak Dale Sarawak jaka ina. Dalam binapa, residen bahagian Bintulu, Datuk Nyurak Keti penak biok tiga tawai kuma pengelan yak nai cin perentas Sarawak uban lepek milik Bintulu jadi ukok pakai pasat puyan agro Sarawak Agrofest yak ketelu liwai ini. Puyan liwai ini lepek nak kadok peniga dalam ekonomi, binapa dalam sektor perhotelan, penguman ngan kuma ida yak ti dageng-dageng kak Dale ina. Sarawak Agrofest lepek sukat menat kadok kenai kelunan kadok. Inina peging ngan kelunan kadok yak nai cin Awang Dale, kuak baan cin Brunei ngan bina paida yak nai cin Indonesia. Ia parap apan edisi yak kenai ini akan jadi ca platform apan sukat pedengar ngan promosi produk-produk tempatan cin Dale ini. Sarawak Agrofest 2026 yak lepek mo'o nyap dai o lepa puyan ina pasat dalam polok tau nading cin 20 lemah tau bulan pian yak lapa dai. Expo ina lepek jadi ca platform ukuk ngebadak ngan juan kadok naan hasil kuak baan pertanian, penternakan, perikanan ngan binapa kat dalam industri-industri penguman. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemungkejai ke usia talidio Kenya Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata tau, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya nyala mai ke mi pemong kerja yang kata taup ini tau ini tau ca lema tau bulan puluk 2026. Selamat kata taup, selamat petegok dengan selamat pejita ke usai tali dia kenya. Salam petekat tawai ku mamong sengan aksadin seken bake-bake tuyang-tuyang uko-uko yang ngelinga ke kata taup ini. Ya tiga tawai uban milik ilu jadi bake jadi tuyang pakai pasat tau kata taup ini ngan aku harap ilumong ona agat yang tiga usah yang muat dengan kimat yang bangan tua dalam inu pe puyan yang ilu pasat singgat-singgat tau. Tiga tawai sanak sadin sekan ge ya selamat petegok ka use tali dio ngan selamat pemong kejai kuma ilumong. Ya tiga tawai na to ini ke klo kenal lo nading ngan ke klo kusi dengar awang kumailumong ya ini saya akik kalau kusi dengar awang ya tading lana kumailu ya ini dah dengar awang gaya awang ke pasan biok mirik kini ini dengar awang ke pasan biok mirik kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngana taup tena abi on hujan ini saya dengar awang ke pasan mirik ilu tepuke nar saya dengar awang ke pasan marudi. Kapasan marudi kita taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini isek gaya awang kat pasan marudi. Ilu tepuke nat isek gaya awang kat daya telangusan. Gaya awang kat daya telangusan kita taup ini on bayu begilat ngan kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini isek dengar gaya awang kat pas kat kedaya telangusan. Ilu tepuke nat gaya awang kat ke dale belaga. Ka belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ni se gaya awang yang akan lepak baca kumai lumo ngecin pasan biok mirik, cin pasan marudi, bina pe kat kedaya telang usan ngan bina pe kat belaga.

ayah natan gin nyan-nyan dalam lo tiangan janan ni atasa. Jadi ko main umong pa kambi-kambi pilu kalau tak kata tahap ini ko main kami ulit cint pegayang ikam ya dalam gayang kempa kata tahap ini harap pilu umong on agat dek tiga ngan selamat tu dalam minu papuyan ilu tia. Ko main kem terlebih lah ko main kem dalam asat kem te ulit pegayang. Ya on ya ulit cint pegayang benini pukul lemah ya. Dalam asat kam teulek jen pegayang kam ngelingai lo dalam kereta ya yang gen denak ni kam gen kereta ngam te pabe amin ngan tiga te petegok ngan dek pengamin lo ya ngan selamat tu ayan ayan te salau ayan main telepon ngan arap lo on denak ngan on agat dek tiga pabe ketai lo dapit ka amin ni tiga tahu sana ke ya lo pemung kejai pabe pukul 6 ketai tahap ini ngan dalam tahu ini akan kekusi kumai lu dengar-dengar ngan bina pakai kengin ilu ngelingah dah belian-belian pakai pesalau ilu ketai taup ini.

Selamat tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.5

0: Ya nyala mai ke lo madung klinik ke usai tali dia kenyang ke dia jalan kini cinta ding pukul telu ku mai ke pabio da metit tali dia ke tetap ini selamat petegok ngan salam petekak tawai ke usai tali dia ngan bina pakai kelok ku si ca dengar aku mai lumung pasan tu ke puyan Sarawakku sayang program Sarawakku sayang SKS bahagian muka ya lepek ke sukat menat kenai kelunan kado dalam pengadok ca atau polo usa ibu kelunan dalam pengajok telu tau puyan ni ada pasat ina ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi bada puyan ina lepek kanan lan uban sukat mepeng ngan uyan ketai pepeng kaang pemimpin ngan binapa kaang kelunan kado ngan dalam binapa kelunan kadok ke sukat ala kadonaan perkhidmatan cin perintah ngan pembiayaan ngan binapa ke dalam bidang pelaburan ngan ini ya ti isiu ini jaka you know ini nai cak gayang ya nak peniga kuma ida ya ti usaha dagang apan sukat ala akses grant pembiayaan ngan binapa dalam you know dalam bidang-bidang pelaburan ya ida ti ya ina cak isu ya ya ti jaka tenya lima puyan penangguhan program ina kak dataran pehin setia raja kak bahagian muka ya ina cak puyan atau pe program Sarawakku sayang ya lepakan ida pasar dalam minggu ya lapa dai ya ini nai cak puyan nai sukat mepeng kelunan kado tanya lima ya tenat isik puyan ya lepakan perintah dari Sarawak pakai nai ngenyang kelunan kado apa ni dah sukat nai mutu ataupun nai nat isik perkhidmatan atau perisian ida pasat dalam puyan SKS liwai ini daya detika muka ya ngan ini cah puyan nak tiga uban pak nak peniga kadonaan peniga kuma kelunan kado cin tadi ni dati ni ka ambil dati ni dah kat Limbang lepas ni dati ni kat Mirik dati kat Bintulu dati kat Sibu dati kat Muka ya petipo Sarawak ini dati nyelama kelunan kado ka tanya lama rakyat-rakyat dekat Sarawak. Jadi ini capuyan nak tiga pakai mengenyang kelunan kado dengan bina pakunan kado pasukan nenyang kuma perintah Sarawak. Jadi ini cak dengar ke lepas kusi kuma luang imung pasal program Sarawakku sayang ya biok kanida pasat dalam minggu ya lapa ini dai ya tiga tahun sana ke ya nyelama ikam ya lo pemong kejai ke usia tali dia kenya tiga tahun ya ben lo milik ilu jadi bake jadi tuyang ngan jadi ukuk ketai klinik pasat tau ketai taup ini.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

beras nak panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

0: Yang nak kini 32 minit lepas cin pukul lemah kita tahu perlu pemong kejayaan ngaka di jelenek cin tading pukul telu, pabek pukul lemah ngan pabek pukul 6 kita tahu ini. Ngan bina pakai keluk kusi cah dengar aku malu mong ini pasan tu ke dengar. Kita ada mupet ataupun menangguhkan dalam pengajuk sementara operasi perkhidmatan doktor udara atau pelukun kidi Duktun Madang ke Dale Ilu ke Sarawak ini. Ida ke menangguh atau pemupet ketai khidmat Duktun Madang ini cinta ding polo atau bulan pian ya lapa dai pabe pada tau ya kenida bada kuma ilu nak jadi kumai kem ya kadaya kina ya lo pengak kenai sabe Duktun Madang ya dalam ni lu pernah tawai nah dalam ida lo uyan ketai atun-atun ida lo uyan ketai ya keperluan jadi nak kini lu pengak nading medan ketai tau ya kan ida netap apa ni tai pabe tau bulan ya ida badak kumai lu ngan lu ke pendengar kumai kemong medan Duktun Madang ini nading tai ka daya ya kuak baan pengalai dela jadi nak kini ya lo kan ida tangguhkan lo produktun madang ini teka daya tepa netai no tena perkhidmatan kuma ikam ka daya sungai kina. Jadi ini cadang apa sentu kepenangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara atau penilukun kidi Duktun Madang. Ya ni jadi kumai kemong badak kuma we amai ukuko ka daya kina. Ya buat dakini lo pida tai pasat atau pe lo pida nading kiri tai ka daya kina. Jadi ina harap ini suka na dengar kumai lumong ya ngelinga dau tali dio ke tetap ini. Tiga tawe sana ke kumai kami lo ngelinga ke bina pakai kluk kusi. Cah dengar pasal tu ke ya pickleball nak kini jadi canaan sukan ya lepek jadi cah sukan yang sukat mepeng kelunan kado. Kuat baan dawa setia usaha kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Arab apan kado la pertandingan dengan kejohanan pickleball sukat kan ida pasat ke dale inilah ah. Ya apa puji nang ketik inisiatif cinca syarikat swasta Pekat Energi Sarawak uban lepek pasat keteja kejohanan pickleball Pekat 2026. Puyan ini lepek sukat menat kelunan kado ya minat sukan kum ya minat dalam sukan pickleball ini kok dau isiunya kuma ida ya alak dengar ini tegok dai tegok tai pejade penyampaian hadiah kuma ida ya menang dalam kejohanan pickleball ini ka pasen Kuching. Jadi ina ca dengar apa pasen sukan pickleball ya nak kini jadi kesukaan ramai ya jadi kado dulu minat tai main sukan pickleball ini ambil kira umun cina nak dumit petai pabe u amaira pabe uko po onta ya ketan ka ka uko ada main kina jadi ku mai kemong iklo tena te main sukan ini cade sukan nak tiga ku mamong peringkat umun ya ku anak dumit bina peku mau amai demanai u amai demanai dini pemai kem ya muko nak lata udi pesukat uban ini ca sukan ya ku menan dulu dah be pebar ale jadi omong ilu suka te main kidi jadi ku mai kem te dalam awang te gin pengamin gam te berhujung minggu te main pekebol ini tiga main ni jadi ini ca dengan minat sukan nak kini sukan pekebol ya makin jadi kegi kem kelunan kado minat main sukan pickleball ini nak kini. Jadi nak cakap dengar aku mai lumong kau saya tali dokenya. Harap ilu ona dan naon salau ngan bina apa unikam ya ngelinga kek kat live Facebook kek kini. Aku mai kem ya ngelinga kek kat siaran radio pengalai. Bina pika mengelinga kek kat Astro, kem ngelinga kek kat My TV. Tiga tawai. Harap dengar bini saya suka na penisen ngan na dengar-dengar bini penuh ku dengar apa suka na pengenjam ngan na info ku mai lumong ka usai tali dio kenya.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ya na cha beliana pakai pasalai lu ka usai tali do kenya ya beliana kun Roy Prinstasa ya lundo na tuyang dawa lundo na tuyang tapi taup tela la lo awal lo lo lo lao lo pini lo pulu lundo ben lo lalum lu pegayang lo pini ya na cha belian pakai pasalai lu ka usai tali do kenya ka tetap ini ngan bina pakai klok kusi cha dengan aku malu mong ini pasen puyan mate campus mading atau pe sekolah mading Riam Hill International School ka Kuala Baram sukat menguat pasen mirik jadi cahap pengenjam atau pendidikan ka Dalai Sarawak. Ini lepekan badak ku una premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya ti isiu ini ka pasen mirik o lepek ya un asas ya pasen miri ini lepak jadi ca asas ya muat jadi ca pusat pendidikan ya jadi ca pusat pendidikan tinggi ngan nabi napa ini nacin ketai kado uko sekula kuak baan University Ketin Malaysia ngan un pe cadangan-cadangan dia ca ida kelok mete University Fudan kak pasen miri ngan kadok sekolah ya kan ida metek ka pasen mirik kuat ini sukat nak peniga ngan ida sukat nak pilihan kuma anak sekolah ngan bina apa kuma kelunan kadok ka pasen mirik dalam gayang ini ngan puyan ini pasukat nak sokongan kuma keperluan tenaga nena pembangunan ka pasen mirik ngan premier ti isiu ini jakak tanya lima capuian majlis peletakan batu asas Riam Hill International School ka pasen mirik ngan teks isiunya lepekan baca kuun Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Ya ina cak dengar pasan tu kaida kelok metik cak kampus mading atau pas sekolah mading inana Riam Hill International School kak Kuala Baram kini. Jadi ina cak dengar tiga kumamong anak-anak ya kelok tai petuk sekolah re. Ya ini saya cak dengar mading ya ikam suka tai milik kembi sekolah ikam kelok tai ya ikam milik tu kembi ya abek suka leko-leko lu sekolah ben kadok na peniga ya nak ku ya lepek perintah nak ku mai lumong jadi ilu te petuk sekolah tu angin kimat sangat ngin simet kimat ngebawa ngin kimat kelo inu mandulu dai nengayat ya bawa-bawa dai menda lo apa lo sukat kuat bahan dulu dai ya na ca dengar kadok sekolah ya sukat kan lo tai ya na senai lo ni sangat tai pekuat ngan dulu jadi na ca dengar ku mai lumong ya dengar tiga ku ma terlebih lah ku mai lumong ya cina pasen bio mirip. Ya tiga tahu sana ke kurang cina polok lemah minit lalu kejai ke usia tali dia kenyak ke tetap ini ngena tepat ke pukul 6 tena ilu ke petat cin usia tali dia kenyak lah. Ngena lepas ni nak ke kengga dalam bina apa nyelamai kem ya pemung kejai cinta ding pukul telu pabek nak kini tiga tahu ya bani kem lo madung klinik ke usia tali dia kenyak.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ya, tiga tahu saya nak kek nak kini 54 minit lapa cin pukun lemah kata taup kurang cin 6 minit ilu kejai ke usia tali dia kenyak kata taup ini kena ilu petat dengan kena ilu mo'o kejai kata taup ini. Tapi ayan bisau ayan ni tahu ayan nembampi ilu sukar kejai lah kat jam yang kuat, kat pukun yang kuat, kat frekuensi yang kuat. Dalam ini akik kalau nak tiga tahu ikut mai kemong yang lepak pemong kejai ngak kat cinta ding pukun telu pabek nak kini kena ilu pabek nak kini pukun nama kata taup ini. Dengan kok pengalai sana kek apa ini nak dahulu pemung kejaya ke usia tali dia kenya kata tawap ini dengan nak tiga tawai kumai kemung tu yang tadi sadin seken senganak bake-bake uko-uko we amai lepak kejaya ngak kata tawap ini kumai kemik lepak nak like kumai kemik lepak nak message kumai ke usia tali dia kenya tiga tawai ya tiga tawai kumai kemung kok pengalai kembi-kembi pikam on ni dan ini pegayang yang iluti jaga agat jaga kimat dengan jaga udip ke ang ilu serpe harap ilu mong on agat yang tiga ngana pukur tau manyi dalam pengudip ilu singgat-singgat tau petegok lah nembam nga kak jam kuak ke badak dekat jam telu pabek pukul 6 kata taup ngana ke frekuensi ngana kak luyak ya kuak kak pukul 6 ini na ilu ke ngelinga cin YFM imba na Kuching ilu ke nak ladung ini kuma ida ngana nembam baru ngik madung kini lah kak pukul telu ngan petemuk petegok ngan ilu mung lah ya nembam nai pemung kejai ngak lah nembam ka use tali dia kenya pemung kejai cin pukul telu ya kenal lu peta cin use tali dia kenya kini ya ke kemetit belian nek bayak lah na pakai pesalau ilu ngan pakai ngebangan ilu ya ka use tali dia kenya ke tetap ini nak biok tiga tawai kumai lu mung uban tiga biok saya kemat lo pemong kejai ngak ke tai taup ini. Kina na cina kek di jalan nek ya ni cabian na cina Edward Seling ngebawa na kemat ilo tiga tawai.

0: jago prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang tipatut, ampun meh pengandiri bermayang tipatut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, buk kudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya semina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

0: dekat Bisima Dat Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
4: Kami, Nori Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nyong.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih telah melaporkan My Family Kucing. Semalam mai, saya tak bebas sah dari semua bala peninggal. Hello, my limbang sekali tu. Engkau aku hendak menyelamat tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Menak Utara Sarawak. Hari Bukit Mas 2026 datang baru dekat diatur berlama 5 hari berengkah.

Samoan Industry Collective ang sini pemerintah Sarawak dan PCP ang sebengkah pengawal ke ngumpuru ke bermacam aktiviti komuniti dan asal lumba gamai serta pemerintah. Sepemanjai programnya aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan pesta ria, forum perdana,

Oke, PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda pada pekit nyumai ngomongkus nubalaya. Ya, maka pekit makai nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami. Senam robik cabut tiket menasib. Malam dok ria irau nubalaya. Pemenang berdaya enggak pemenang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 tau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Hospital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Hospital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ia diatur UPS Pasuang atau ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat perengkah jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ia diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi abak balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak kat pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembok. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerantik silik, boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion dengan tabung darah Hospital Limbang melumur 011-6559-8386.

0: Negeri Sarawak, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selamat hari ini. Jangan tetap tinggal bermain. Minat-minat ini, YFMM Lilim.
1: Ya, nak kau tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita atau ke perkara kebukai tahun ni ngah bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau serang.

0: Wah, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke Pangandiri, bagi kita rindu ke diri empu, pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawa engau pengelurus hati. Pelai baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Saya juga rasa yang support kita semua. Jadi memang untuk orang-orang sebuah artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, RTM, semua aku bisa terlibat Pak SSJ ke sebulan. Thank you.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan ke terubah itu menuju ke Mempelayan ke dia buat menas dua buah rumah Mempelai dua buah rumah ke Mempelayan biluk dua buah rumah Kemblayan buat rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Kemblayan buat Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbat Diet, rumah Jemeni, Sungai Rumput, Kemblayan buat rumah Tama, Nanggam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, rumah Minggu Simpang Keluar, rumah Richard Sungai Mudiang, Kemblayan buat rumah Majid Tengalat Baru, rumah Muluk Keluar, Kawit, rumah Albert Kadir, Munggu Empawang, Gau semua kaban belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi niang tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadinya tadi pesan menuju semua kawan belayan ke lala panggai anak gurang tau ka Paijut. Jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ka Paijut udah nadai ke 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadi penerang ke silia berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan kenglalan yang pandung anak kartum kawan belayan kenglalan yang pandung anak kartum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke semiang 100 hari keniang pandung anak kartum ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan menuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak kartum niang pandung anak kartum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke semiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ke dekat diatur bar rumah Jalai Matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga atau peninggal menuju kawan belayan ke diau bak setuan mit, setuan besai, kawan belayan bak serupai, kawan belayan bak balingian, kawan belayan bak arif rumah janting, kawan belayan bak batu 88, kawan belayan bak sungai ridan, bak sengkabang rumah benang, kawan belayan bak sungai sengan sibu, kawan belayan bak jalai bintulu kuala tatau, gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke rabai anak ada, madah ke rabai anak ada tau ke bada tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi mayang anjung yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke Bilung anak lampu tau ke ex rumah lampu anak dana Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngaki Fabian bak 013 0377-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai Anak Ada, Rabai Anak Ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan, udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayang nganjung ni yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluang nak Lampuah tau ke rumah X rumah Lampuah nak Dana Sungai Mas Sulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 0137038932 Ya, jadi pesan angkan ke Tok Peningan menuju Kampung Belayan ke Diau Bandang Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Kampung Belayan Bandang Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kampung Belayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kucing, Gau Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok, madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebiet, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5/10/2026, jadi ni yang tu. Dekat di itu, Balamayuh, bak rumah lot 2501. Tu dan Desa Ras Pesna Miri, lalu dekat di Senggat Balamayuh, malam hari 2/6/10/2026, lalu mayang nganjung ni yang tu, ianya hari 3/7/10/2026. Ya, tadi pesan menuju Kampung Belayan ke Diau Bak Nangga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kampung Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kucing, Gau Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebiet, udah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di itu Balamayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu niang dekat di Senggai Balamayuh, ianya malam hari 2/6/10/2026, lalu maya nganjung niang tu, ianya pagi hari 3/7/10/2026, lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat, 0198681291 tau ke 0194863329 0194863329. Nyalainya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu.
3: Sada lemai YFM.

0: Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai tu berdengar 7 bulan 7 malam rindang ya, bala kita ke agi terus sebulan ingau kami bak sada lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bak YFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningan uju kamar melayan ya ke diau bak Grand Stumbin Tawang kamar melayan bak Sutung kamar melayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan melayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek, madah ke ama anak tek udan hadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju kawan melayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman kawan melayan di Kuching Sibu Bin Tulu kawan melayan di Miri ngau semua kawan melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek, madah ke ama anak tek udan hadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya inya rumah dia anak jilan barumah lorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal melayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal melayan Bengemah Nangadap Batang Rajang kapal melayan bak Merirai Kapit kapal melayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musah Sung ngau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduk madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduk tau ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi nguan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tempu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silik atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sada lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didengar lebih lagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami bak sada lemai.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh.

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Terima kasih yang nakai RTM Pemaga Pengawal SSJ 9 Perudang Mujur. Terima kasih yang nakai para peminat yang penyukung kami beri Albert Aris Subak serta Kedentu nak menunggu nak mulbau. Thank you so much nakai juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Tusasa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awak program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga. Ianya section 5 sampai section 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya section 5 tu bola peninga. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi section 5 subsection 1 ini buat nade orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mereka section 5 subsection 2 madah ke orang ke ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngagak tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai section 5 subsection 3. Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1 ngal subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nak. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nya munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu ini tiah kerebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah ke beritanya Ministry of Tourism Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offenses ianya termasuk orang kebejalai kedagang temuai nada lisin operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sida ya ke melancong bermenua kita. Jadi bermenua Pulau Pinang mega bala peningal bisi tour company. Ianya disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatut yang bisik valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai yang ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai yang tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tahu kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi nanti kak minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kak ngau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisioner yang tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kena terima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesennya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang malah peningal di A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A tangti B minta lesen dokumen tau ke information ke dipinta RB ndak semestinya sebaka ngal dokumen ke dipinta RA. Retia pesuruh jaya pelancongan tau ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nya antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi buat section 6 section 4 bala peningal. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai A minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu nyadi A itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya A tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninga aku datai bak section 7. Jadi section tu bila peninga ia nyebut pasal lisen yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagai ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemendar ke lisennya diberi ngagai orang ke minta lisennya. Lalu ya mega tau nak ngemendar ke peminta lisennya diberi ngagai orang ke minta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal ke disebut section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega ba lisennya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai buat ndor bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi bersenentang nanti lisen peminta endak dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagi orang ke minta lisennya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut bak section 7 subsection 4. Dulu tadi bila pening aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kena sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat bak lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah. Ianya dituduh bak kot pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisien nya na nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan nya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya nya tadi ditemu salah. Ya tau dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca bak kot agai company tu bala peninga. Dia nya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bicara bak bawa kot tu tadi company tu ndak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temuannya tang bakes tu kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High Court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis buat kertas tuduhan. Ianya laki ngasuh company itu menang buat kes itu. Tangguh kai ke Tegal. Ia boleh meribukti sidak ia bisi lisin. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi, ianya munyi undang-undang kita sebut bahawa akta industri pelancongan untuk bala peninga kau lihat dikunci kaku kau kita bakal ke lemah itu jadi undang-undang itu kau disambung aku bahawa minggu kebukai bahawa section kebukai tang yagi bahawa akta industri pelancongan itu terima kasih ya bagi semua bala kita kau dah bergulai dengan aku bakal ke lemah itu buat senentang awak program berancau tikai mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai
1: ya jadi yang nak kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di tusun mesti terapa mandi jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus sari YFM jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke pola peninggal kita sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony meligai pengeridau.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai begulai ngau aku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5 bulan 10 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu Meruan jadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bak tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg madah ke Pekaratuk dekat meri penguntung ngagai mayu bengkah sektor lalu boleh nyukung pemansang menua. Tok nyeng kaum sektor bertanam betupik pengatur pengerja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak tinggi mansang ke satelit nano mega boleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tenyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ADEX 2026 di Kuching. AUM tik ke-6 yang diatur nyentuk ke pegila bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai mensia mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang uling urang ke penanggul urang ke beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengeram berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jembatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti agik pakej kerja ianya WP11 diriput kudah manggai 99.9% nakak 31 ribulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gau report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau ulia diserdih laban projeknya bedau temu nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jeng Kaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawak ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terudah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem dah boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanah Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur nutup Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilion lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai ti baru ke Terubah kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai ti kalau udah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedak kebuah kenyengkau mayuh macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur ngangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai ngau pengawat dagang, urang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei, engau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai tu ilak, dekat meruan yang di Plaza Rendung laku ke macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 hari bulan 9 tu kemarin, tembok diatur kemarin. Expo yang megak bisa memandang serta laku ke hasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak sitak telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat di Kemeran ke, ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah kari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agar belanja RM5 juta ringgit ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengkah guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12 enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai 98 juta ringgit udah diagih dari baruah agensi pemansang Lubak Rancang dikenap jalai ke pemansang bak kandang negeri. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudarnoto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelatih ke ekonomi digital bak menua tu. Mai macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakatau megak setipat ngau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital kelimpah hari terdekena nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebelum tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Pengelikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pia ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes dua ikut lelaki kena sebuah motosikal ke diriput ke ngelantak polis lebuh operasi ngempang jalai ke diatur bak jalai padungan di Kuching kemarin. Video 39 second pemanjainya ke diriput ke orang periman udah balat dikerembai ke bak media ramah. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawal ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga pak. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekot. Di kedang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nungatu pengeraminya ke tahun 2027. Yang dekat berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit ati sidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bahawa Asia Games Aichi Nagoya 2026. Merbangunnya yang madah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh middle pirat acara pecut Braban lomba basikal trek. Sudah ke alah ngelaban pelomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kalau Malaysia sudah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Ba lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas dari karate ianya dari Si Sahmalarani ba acara induk komite baru 50 kilogram adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kilogram. Siti Middle Mas hari basikal track Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti Middle Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Middle Mas ianya hari Sepak Takro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelito kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penudi ngari ke Argentina bak friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur bak Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Datuk Messi lagi bisi kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi di main di berebut ke nombor 3 di Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Perbangunnya ba ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 ba rengat final. Mainnya diatur ba Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bola berkau dengan friendly match. Dia tu benar musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban ba friendly match dalam 2 hari tu. Jadi Sarito Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekedar tim ke dekat berlaban buat friendly match, ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Ok, berita ke penudi, kita ngelansar berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke Diatoba Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemadu mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari. Lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datang maya hari ke penudi lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gagal hati mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifa dalam memuju ke Grand Prix itu. Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli dari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Nakak ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli dari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell dari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton dari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nakak ke dia tu udah ke 16 kali pelumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito. Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
7: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

0: media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam kepada semua bala peninggal kita ke malam tu kepada terus bergulai dengan kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu itu kur semangat gerai menya kebak oleh yang nanti kita itu
2: au jadi bayar menya pengajar jadi dulu tu selamat berkelala dengan pengajar itu baru ya tuap temu ni ya
0: au ya jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu dengan pengajar aku nak kediri lah bahan habis si bakih aku rajis booking ya bergulai dengan kita namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu
1: au pada sama ngamik ke ramai lagi mah kita itu dulu deh
2: au jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenuan tadi nih bahaya minyak jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu berpengerai hati kita pan tentu maka dekat lantang dia pengajar ngomel jadi itu nyengenang pasal Leman Budaya program kita ikhlema itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita ikhlema itu nama kini perkara ketika di perkongsi kenuan gaul bala peningat kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad ADJ Rajes tua terbaru bertemu berkenalan ya. Jadi bala peningat semua dalam program kedolok agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah hanya terkira kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sida ya. Lalu bahasa Melayu besi yang madahnya dewa ku sida jadi besi ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemarin inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita leban petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek kebetul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agama saya nyedia ke antu itu kemarin dikenang kami doanya bisi antu jahe, antu badas nyedia antu badas nya, tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas, nanti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah, tang menyuhagi antu jahe, tadi, kak nganok kita, kak ngasuk kita sakit ke ngaso kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisi bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari tu kemari berkenang ke menua sebayan din ada sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya orang kenyaga nau titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu tu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban ngumainya petara jadi apakah kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah ni tiap ketemu ni tiap ke depan siya banyak ke kenang kita lemai tau kurang ke penderan terbakanya nyata dia ke namanya tau gik ngerinduk kati bala peningat
0: iya Ah, oh, nasi gamat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisim gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita ba radio pengajar. Lalu medak kita tiga mega ba Facebook nya mak bisi utai ke dekat ditanya kita bakal selama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisi tertanya ne. Lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar. lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngrinduk kati kita lalu atau narik hati kita nya ke bisi utai ke silik lagi kat dia temu kita senentang tadi tu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Oh. Jadi tu dituju ngagai bala peningat tu ada wadi na. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dalam mak dak nyok begawai. Jadi dalam kana bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bekaul ngogawai.
0: Yeah.
1: Bisi menyak begawai, bisi menyak miring, bisi orang besampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang.
0: Oh.
1: Jadi utinya perkara ti kenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah.
0: Yeah.
1: Ambil kemandian beka nanti kita bersampi ngambil ke petara ti disebut ni tadi namanya nak kelu jauh ngelipak arif ka arif tekinya di dalam budaya kita.
0: Yeah.
1: Lalu bukannya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngeke tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi.
0: Kami
1: kemudian lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang nyadi DJ maya pekit kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan yang kena ya. Pemadas muaya, pemadas gamal, pemadas pejalaya. Lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke berapa orang di penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke jadi mandi yang main di dengar aku karanya aku medak bisik dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penterang kita break kita tahu yang kaya tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekad kenang kita ke Maduk dulu ini aku ke maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi ba sikuk petara iban tik dikumai sengalang burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua berpun hari ajar petara dari kumai segala burung
0: tidak
1: tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah kejakup budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyobisik pengarap baru ni kau dah nyukai artinya kenang teri kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu ramah ke penemu kita hidup lebih kita anak iban lalu kita mesti nemu sapa dirimpu lah hari semua sukuat lah nanti uli ya. Lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas sidak pendidik Sandian bekas sidak AJN Richard bekas sidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pelajar pasal budaya iban nanya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sidak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini ke nak sama lalu kenyak mega lebuh aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap maknyu menal mambang ngau aku buat beranau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai cikgu ni tiah ke penemu budi sandian tau ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dinding. Jadi durung tuai tu nyup tusur ke tu. Durung tuai tu leban nitih ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengharap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawe batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansa, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemamang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansa lah, batu pemanggul. Lebuah maya lemamang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tau bala peninga, babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia. Banyak kena ada dunia kita di tau, tau ke ada dunia petarambu di langit dia. Ya?
2: Oh. Oh, jadi nyak betul mengajar tu percaya balap ninga ke menoninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Tu maka kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Apakah kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri mereka tu apa yang naya?
1: Kira mereka Bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, dari segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis buat tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata segala burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama. Kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke. Jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main. Lagi ke madaku tak kerkumai entelinya tadi. Nanti bakal lebu ngadang. Ang, lebu nangi. I,
0: munyi lebu berdajak. Juang.
1: A, lebu nakai. Ai, hanya kerkumai enteli leka main. Jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai meratai punggung. Akik juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang berdik sandian lah. Jadi dalam leka mayan nah suah mat disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan ke selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno bataraja sedak ngenak laki jekuk sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sida nyebut bukinya ente enteli ya bunyi ya ing jadi kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebu maya sida menyadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh. Jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh. Jadi nyaga pengelikuan ini namanya dia ke keliak kak orang bapak kayo ke pengendiri. Jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya sangala buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh ti uliah ya, nentu ka laki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisik bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nyak ya ke iban kelia bujang berani itu tadi angkun mereka itu pala leban itu pala nyadi ke lambang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya bisa nyimpan menyuan itu pala
0: iya
1: temuai kena kelala niki ke rumah kita lelenga medap mayu hantu pala bak kersalai oh. Radia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujam perani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu kelia disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita jaga penglikun ini nembiak di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu ini penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai.
0: Terus.
1: Jadi jadi bini sengalah buruang tu tadi. Sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak daraan tabah balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak daraan tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka tentang tu nama tu. Seminat Siti kebisin nak kena sebut ianya Sudan Berenjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berinja Bungkuang tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nya antu ribut leban kungumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal hari petara tek nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu pula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tarik beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang Kemuntiang Patu beranak ke Sumber Umbal berjuluk Sengal Gumbang Sabung lalu Sumber Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Marianggung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renguk Bermetung Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung lalu Mukiang jadi ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak ke induk namanya Indai Kecendai Pantak Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalungnya induk kecendai pantai jerak ini tadi. Jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini. Sengala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau induk siku aja laki. Jadi nakak.

0: kaiban nemung madah ke titiknya di leban ya nemu mai pesan dari petara.
1: Iya.
0: Hanya di nya lalu dalam kenang aku ngelama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah.
1: Mm-mm.
0: Burung pengarap dalam iban.
1: Oh.
0: Burung pengarap iban lah. Ketupu untuk siko. Lalu ya ketupu untuk mian gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya.
1: Oh.
0: Dalam ti sidak ngayau ngalah kemunsuh sidak ya betuai ke ketupuang.
1: Oh, oh.
0: Lalu ngemai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi nduk darah tinggi temaga anak kenama dua bernama nduk mua pucuang pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua tujuan pengabas itu tadi jadi ke laki yang bernama Beragai berjuluk tetai binta terani ngelembong kepada orang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung kedekarap ke iban.
2: Mm-mm.
0: Artinya bak ripih orang ke tau serang di menua bak menua segala burung din Beragai itu nombor dua segala burung nombor dua tupuang. Artinya ya. Jadi anak segala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungan tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki nduk ketun langguk ketusung mai tu tadi lah.
1: Mm-mm.
0: Papa mega buruan tiada karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putih seligi.
1: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ya bernama nduk kecapah dulang midung kumang ketupang bungai ketunsung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retung empat api ngamuk diri ngertung ke prabuang rumah raya. Jadi nya ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang.
2: Mm-mm.
0: Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua. Jadi bas entah tu nembiak karbak baru selalu nara aku medak huruf putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam.
1: Mm-hmm.
0: Tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang.
1: Oh.
0: Ya mpu oke burung tak bansa bunta.
1: Mm-hmm.
0: Ya ke kumai. Oh. Asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang.
1: Oh, ya. Oh, oh.
0: Nyak ya nanti ya uti nyak bisik bunyi bak rumah kita takut berlebar.
1: Oh, nama kurang nyamuk
0: namanya, namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau.
1: Oh.
0: Udu Antau ngerasai. Udahnya baru kita baru anak kena 8 baru laki.
1: Mm.
0: Jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebenama nuk liliah sintung benih pulut belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga nuk liliah sintung benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tiba-tiba besai mekuasa nentu ke kita boleh padi tau kena lah.
1: Oh.
0: Banyak ke bini Haji itu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang dari Nuan dari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ya, ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya mega nama menua sedek tu jadi nanti nitih ke pansi ke udah di

0: baik ke nuan untuk mengajar. Ini dua benua sengalam burung tu deh.
1: Yang di memang bisa pengamat punya ke sebut tadi laban di bantu ke nilai dalam leka main sida ya. Selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kan teli leka main punya kerana yeah. kita ada pun tanda ya. Jadi nitih ke pansia pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih lagi bergulai ngau iban kelia kita pelab tara atau bergulai kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngai ikut kan kita yang semua berpanggai ngau utek orang ke ngau bergulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban ya tidaknya bugulai keliak sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bugulai tidak ya bapak tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu dini tidak menua tidak kumai nangan nuyan lalu hari ini dia ke cerita lekat imang tadi hari dengan nuyan tadi lebih sidak ya serarak peniau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyada lebih maya berkawul ngautai ke pindah ke langit kian itu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat dari kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngayet ke aringka antu pala lebih mayar pola ngayau sebedau sidak yang nikik antu pala nya ke rumah ngantik orang kengatur pengawa do mencabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pola ngayau
2: jadi kumpai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga ba alamambang nya nyebut pendiau sangala burung tu menua tendo sangala burung tu nemunya timbal ari tiang kuyang kini sida madah ke dia datai ari dia sangala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau ba munggu bro ari jadi nya ya benda tu ngena ke bekaul teh ke bekato kadang-kadang lebuh benda baik kena amat tau kena dan lebih banyak orang ngepost gambar teh kena di bak namanya bak mars bak mars dia nak nak aku balap temawai temawai orang kalau dah datang itu tidak segala burung kena kena ditih kekenang boleh bandar artinya okay siti bumi tu aja meh kayak bisik ngundan penghidup. Sedak segala burung. Laban enyo jadi petara. Ya, lu dia bau. Dia nya sitik kin kan.
0: Ya, penghidup sedak ya.
1: Laban aku selalu kenang berarti ke utainya. Cukup nyelai dalam budaya Iban. Enya, aku mansiak lekat timang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dalam langit dia sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedak tau lah labannya. Dia bau. Bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
0: tahu apakah ma? Kita bawa menua tahu punya nai
1: kita boleh pekangong abang laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi di kita kangong kami ngabang tahu lekat timang tadi sebut kita ninga kami dia ninga tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami kangong kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya gap guleng kita tajak ya dia ja, kita kemadah kaya jauh ada jadi nya pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi raja jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya beka kenang tua minggu dulu nya kemare sengla burung menyaya biku pun subtara jadi tang mayanya kemare tu ada boleh nerang ke
0: siku-siku sida ya
1: ngau lena ngau silia bak tiap-tiap iko. Tadi dikenang rumah ya bener penyelia kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala
0: semua sudah sepilih
1: amnya. Sudah sepilih mesti kena sebut.
0: Tunjo ngage balam nyadek ya tu ngajar.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak raja jembu. kadang-kadang nama penuh ya, laban tudah ke Maneng disebut Matai Tuai Raja Menyaya Manang Lambung Buan Pucuang Penyangga Nyawa. Jadi ya kebenar Menyaya atau Suba Kelia Uke Maneng ya tang lebung maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai Maneng belian nadai lutur mayanya. Jadi sidap nyadek lalu bawum kita ngayanya di nadai Maneng ngibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampus puat jadi oh. Ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nandai
0: oh.
1: Nyale segala burung lalu ngaso menyaya atau ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya anak nyadi manang oh. Lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya minah ke nama bini sengala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ni tiap ketua suat di depan siap
0: ngenak manang ke tadi nyanyi
1: dia sandian ngenang ke manang nyale manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh tak lebih maya ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit oh. Lekap belian ya ngamai manam nyaya ha ngagai dunia kita tau ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat belian. Orang oh. Te, sakit
2: oh.
1: Nyak kaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya atau tadi deh.
0: Oh. Mm-hmm.
1: Jadi nadai orang madah ke nama menua nadai menyuah nebub dia tunjuk ke dia oh. Menua tak ada padah ke dia di langit dia
0: makin oh, dia makin
1: oh. Jadi aku nyak kenal pasal menyaya lalu nadai oh. Mega nadai nyebut apa menyadi nama nadai nyebut dia tu lagi nanti harap-harap ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti ke utai kenyadi sebengkah si kok ke ada anak menyadi anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit menguasa
0: oh.
1: Pak Pendiau bekas kedekenan tuanya minggu kemarin lalu penerang nanti dia terkenal tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 1889 keliak lama ni kena
2: tahu
1: entah berapa ratus tahun tu jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumai pantan inan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh lalu ya laban ya Biku Musuk Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke penua Datuk Au Raja Beginda jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gunggung lebih maya nanti segenga gunggung damai orang ngabang ngagai gawai ngigak tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi
0: oh.
1: Maya nyerta bala segenga gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang nanti pegawai segenga gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki oh. Laban dia membuat menyuh pengaruh
0: hau
1: oh. Oh. Nikit rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanyak tangga kuyak lalau kuta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncelak orang ke tukut tau berjalai berkejengkak sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya deh.
0: Aku termalik macam semua
1: tanya. Menyok teh badas jadi dah baik sida. Jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Tara. Jadi siku ati anak Raja Jambu ke nyadek sengala burung ianya sempetuh. Nyadek aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh, sempetuh megak sepandai, megak sempet sempeta nyadek ke gaya entele leka mayan deh. Jadi sempetuh sempeta kena ke cerita lebuh menyadek sida ia berbagi kap saka. Tu dah sempet sempandai tu tadi sempetuh ada dia bagi ke bala menyadek ia peputan tok karepun. Tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena ngambuh kita mensia. Ngambuh anak mensia. Jadi lebuh ngambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempeta nampak sempetua ngamu sempeta selempanai ngulai udah di kamu sida lalu di sepuh jadi lebih maya petaro petara sempetua tu ngamu kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke gaga sempetua nak sebakan gamal tajak ya data di gaga ada petara siko
0: ya
1: atau nak nemu kerja aku tu ni nemu kena lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya pekenya
0: ya
1: tajak pekita diri menyadai hari apa kandung indai ti siku nak mas bakal
2: sama
1: semadi meanak ka besapit dia
2: sapit, tahu
1: aku nemu kena kita lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
1: sih kena sama
0: je ente ya dengan kecuannya sama magangnya nah, ada di kelalanya
2: dia sudah belak pindah
1: magang terus makam magang sama jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah ke leka main ke jadi nitiah ke dalam leka pengap ke depan si aku tahu sebetulnya datai dari tengkujuh panjeruang sepanai datai dari tatai balai balai nyabuang jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditincang jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi jadi nyak kenang pasal sepanai jadi bisik timbal bisik tapi apa
0: bisik si diamond yang tu pengacatan pin bisik tanya tu bisik orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ke tanya nya
1: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jambu ke balad dari dikerindu ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kena pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kau sih dah aku ngai nak nadai pemutus penemu aku nyak nak merik pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi setara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sengagak Gunggung. Jadi Sengagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sengagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi setara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ia jadi kainu tu bernama temelat tambuk lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap tau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi tau dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di debrek hal mamang ke maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sidak FC Ninga tak kabar anak FC Ninga dah lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah jadi sengaga gunggung tu dia bersetik menua tiru kumai tanjung nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
0: Iya.
1: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diamai orang abang dalam lekat imang. Laban dia selalu kiru wah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak adanya jemu menjadi sengla burung. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngomong ngajira kulit rapit betubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit jadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip sama kemuan ini andan laban dia uliah ngasal tadi disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisi nup betupi ke balas sida jalu tupi jadi jalu tupi ya cukup nyelai ianya balas sida ciet pipit buntek pasak empangau alaunya ke ada jaga ya nyalai ada pun buat namanya orang ambil yang ngabang baik kenyak nengah sampai tau kelekat imang yang selalu madah rimbung jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jalu tupi ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanaman nak mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban dia ada dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyaknya. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngaso menua kode berbaliknya ngai ada pedak ente ya bisik ente kita Iban bisik ngerejap nyalah bukannya. Dia yang lepah ke jelu tupik ya lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuk kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah bepun dari pengarap sitit tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau dah.
2: Menyu ketuan tadi ngudik menua.
1: Ngudik menua. Ngai ke ngudik menua. Hanya hanya ke pajak yang nak dia udah nak ngau ngabang. Tang ia selalu nyenguak kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya tau ngasa kita boleh harta tengkira dia di dunia di tau. Nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sempurkana. Jadi kalau ada ninga salur Pulkana kada?
2: Betul, betul pengajar Kelimpari ini andan tadi. Siku muga raja Sempurkana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngasih lagi memang kau engkau raja Sempurkana tu menyikat itu sih
1: dalam lagi. Semua bu semua mansiak ke mansiak tu ya madah ke ya mandiang ke Sempurkana tu bekam menteri tanam tupai kita ada dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti ya. Jadi raja Sempurkana tu anak raja jembu menyadik sengala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah, pepat pudak raja Sempurkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak tugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitiah kenteli leka main deh. Jadi sepulang megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata kacara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai nur berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi kerta tenggira pesaka tuai ya Raja Jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah saka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sedap dia nemu sedap nyadai sudah berpecah sudah bagi barang. Jadi nada itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama engkau aku juga kita bengen nada mereka aku pesaka kata nak aku kita sebili kita diri menyadai. Jadi kok sengala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam kita kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanda dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
0: penting nade dapur
1: nade nak kita nyomai nade dapur nade semina dapurnya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nade orang ngempu leban bab pengida iban dapur tu pa maduk guna nya le badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap mesti dia tungkun ke belama leban ti celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh. Nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadai sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana. Jadi mula-mula lemah om itu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pamah meh engka nyak berenung ke bini ya meh
0: ni tak kembik orang nyak meh
1: ni tak kembik orang nyak meh kiruh ke kita belaya engkau pihak mungkin ni bala bini yang asal kan tadi dia nak nemu guna tik tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu ilah pu tuah magang lah
0: iya
1: nyari pansut seduanya tadi sasai keringan sasai kena ke nya tabur ke tuah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah ke ya namanya salah tau dah salah aku namo teri kerja ngai jadi bata tanahnya nya ke bumai ngai tak ngai tu mau padi tindo rumah rumah ka sakit ka angat no dia ya nya lah ke buah kenuk ku cerita tu ai tanah tu tadi bisi tempatnya amai bisi nak jadi kena ku cerita tunai orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kanalnya terengkah dia tanah ke amai lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
1: tanahnya nak ada nora tanah tabur sebelah kanan yang ada terengah dia batu ya pasir ya gue yang kau munyek ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisa ke kaget tinggal saka mit kaget tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruang so break ungkup sebelah kanan ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nadai orang punya kau ya kak sedua yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya, jadi tanam kita bungai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang kak bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi,
0: padi.
1: Jadi sebelah kanan jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh layang di dandang dangur rumah. Jadi ini tiap kecerita menua sebelah kanan tu ya dia berantau rarau temiang mungguk gulu lembung tibang sebulan enggak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca sikuk bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya ke induk bernama Nuk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nuk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi Nuk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belaki jadi kaji anak segala burung tunggal empu mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Rengayan Keliang nadiang kerangan, sikuk bernama Ndok selaku kumuk muau, beria mandang mua. Ndok tegi balik balik beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni kat tu atau daripada bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tu leh pendek sandian pada bak daun nan penerang tak ada baca aku tak lah.
0: Kata kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngatai ke tanya hari peninggahnya.
1: Jangka aku berkata aja leban udah tau lagi penerang kita hanya besar menara nau panjang menara nau berkawal ngau tusuk tiba kawal ngau orang di dalam dipanggul di bawah.
0: Ini panjang sepanjangnya kena.
1: Hanya dintik kita mana kita berarti ke
0: tanya
1: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
0: jadi
1: kita sudah temu sawat meh
0: jadi ya ke tu nya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh jadi tanya ya tu berkaul ngau piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu dia pengajar laban dik kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke mirialnya tadi deh bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga nama lima nama tujuh nama ikut pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngaji? Ati nasalah kau nih. Jadi tahu nuan terang lansa berkawal ngau ringkat piring
1: ini. Jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi. Dia tu aku merik terang lansa. Lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama jalan lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku nyadi poster bak UPS ku sebut dulu di tok mana ada gak salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis ada sadat lagi di posternya. Jadi penerang kepenuhannya. Bisa dia namanya tujuh semua piringnya. Seminat setiap je lah tak kat disebut ku dia tahu. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya ke okay, laki bini MC setiap puang lebal-lebal meyap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai ke mana 8. Selalu ya makai selamat orang enak piring 8. Nanti kita mira 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanzang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku Aril Mambang da menua Petarajang. Lumayan kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersukung bala Mambang da Batangai ga. Nyanyinya mak buah wai ku ya. Nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3, 5, 7 9 nanti akan ringkat. Nanti semina kita berdarah sekejap aja. Turun tiga ke kita. Nanti kita mansawa ke bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau turun lima. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun
0: tujuh.
1: Tau ke sembilan. Jadi, nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyo turun tujuh. Lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datai ya. Kita semina ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
0: banyak nyalai
1: syarat nyak kebuah piring tu tadi lebih kita ngatur ngayadis peneka tambahnya bisa reti dah tinggi lagi pengawal besar lagi pengawal ada kerja kita petara ada kangau dalam sampai pun
0: urah ke tinggi lagi
1: jauh lagi ngangau urah pengulih bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak sengala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai miat uta dempak ya mesti ke babi itu mau tari yang
0: tego kenya lah ya mai pengajarnya lainnya patut diperhati ke lebih lagi laban kadang-kadang kita berhati ke kemayar itu dia pengajar laban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu nya deh bala ukai ke kita mandas sedak ya nya tadi nak nemu deh laban ke baru deh bala miat ke baru de padu ke nya di tua rumah ke bukannya deh tua raban bangsa buat menua kita jadi kadang-kadang sedak ya nan tu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mendasu sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
1: ya ya jadi malam laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimin tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no mentaya
0: no pindah rumah
1: bertanya ke tusun piring tapi bukannya macam-macam utai lah sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
0: Iya, macanya baru.
1: Aku segini pandai, tak aku nemu dini, aku boleh penerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. Nanti dia tanya, tahu enak daun, enak ke ngidang ke piring, enak suara kabar.
0: Iya, sebarang utai.
1: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang enak, minta kasih enak suara kabar. Jadi lebong mainan naruh piring kuda tembuk gagak. Enak ngantung yang enak temu jagan plastik gagak ke tersang.
0: Aduh kemana-mana menyaknai.
1: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kibak tunjuk jari kita nyambut
0: nyambut piring
1: pemerik hari pertama
0: bukannya kan agak tetet apa namanya tersang
2: 10
1: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak
0: kira 7 mak yang menyanai
1: ente ya 7 3 tau 5 tau menyanai kenang pasang lansak lah depan jam tenyo nak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
0: jadi nangkan ke tu ilah pelabak aku kita nyambung berkawal kau tusut bawa orang pangau tadi pengajaran
1: pangau orang geluang
0: orang geluang lah banyak
1: nama-nama bunsu utai bedon tu dah
0: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan dan yang kabisi Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
1: Ramai-ramai kita.
0: Terima kasih. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban. Tangkan ke toilet.

Rimeh, terima kasih ngagai urang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tang rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar lagi terus menyangka kami.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, bingit ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Kami Nori Langkita Nintiang Ari.

0: Radio, PC, Maduro.
1: Aku dilengkah ke nuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minat, lagu dangdut.

0: Tom Rindang, Malam. Malam. Malam. YFM.
1: Ya, semua malam, semua lama kita hendak bertemu Bang Lubang Riba Nungke Pia. Malam tu pemerintah malam 5 bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA tau ke Tiu Nampung Penduduk Melati Badi tadi ya. Sadalemai 6 hari pukul 9 malam ungkep ya saritu malam hari satu. Nama berita semua ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke agi berperundang untuk ngarap pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di menua kita mimit sampai kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar belah jam ke dia tu ninga kami bak rumah tau ke bapalan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teram ke diding secara online kena RTM klik tau ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah yang tadi Alex One ngau lagu yang merampau. Ok, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengap sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu Kedisa dan Linda ngau lagu yang repak pantik jalai. Terus menikmati kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merik. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam program kendor keming luar keripih pengap gawai umai kedek keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendeng ke gentran tima lemambang lebuh sidok kenenjang induk daro pesentang gentran ucuk sempulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu kami mai kita mendiang ke gentran tima lemambang lebuh sidak nenjang induk daro bersentang gentran ucuk sempulang gano keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bakenang nusi barito gi ngumbua kamu duduk samuka nya alai laban jawang kita gagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita ikagi debanyang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaino no kirun tuam bunga kananga nya

Montaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirais daki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangano ngagay diur bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu ararmo nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama berba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mandi yang megiat kaya kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawa muntang mangkebang empang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asa terah

Ih, nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung ngamat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat nyampat ngadu kalidi apiang pansap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalae Samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tamiang bando Oh kaena sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan Udah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan Tau nganyagam ayah garam di dalam Medang karapo nyalae Siamilu batu lio Dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso Mukai nak kena Kita orang siang gawo Kemangku tanggo ridan karapo nyalae udah nyok Gawo ngembuan Kita Rumah kebun nambun kebaruan labu nyanyanya alai Ada sikat benang kebat nginungan Ilak dini aman pati nyangkung ngambat Radai kita dingkalat bulu balo Nyalai malam dikup koplam Baru kilman bulan pranamo ukaino Zimilo batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam Nancam ngocayam di tengau kilman bulan pranamo nyalai Itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai Tidardai si mangai alang dado Nyalai lebuh lamu kita Janawa jataruna dara tuyu Gampuru duduk samukanya alai ukaino

Ang balo, cidak mani manggi nuan, ngapa pulang leko mato, nyalai tak tujuan kota wo, cidak manganai tangkai minguo, nilngo, karaso dabuang asa leko, ndak lebu, kita kena aku panai panyungai jari duot. Au kalan ye muntang mangkebang empang mon sugop dok kita ye nako pamanah yo babuah manyuh banso nyale punggang empang bali min sugo ngi nganuan bagaimana jina baka ngambi na raja dua na nentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampating nyang kuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au pelajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pemulai nyok Nuanila dining aso taruna nyangkuang badaja leban kita kenapa panai parso nyale pulai ngisila awa bilo duo au agi gagos nemanguo tangkai baradongi nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kodini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina Oh, nak sama.

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bot nyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sudah anak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lenak tanyau lelak ngentok kau batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama kau tawo nol ngo kau raso lancam geman nyermok petang to gayang sabu malam au nyo alai ari sopia tu agi gak dulu kena bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai kau tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu wabagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semua si datai ngabang ni duang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dini nangi ukaino wa kuno panae ponyungae ujuang jari kanuan

bulan ng kalaman. Nyalay sa milo batu ngajampat udagati ngalaku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang megit nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan atau kinsiat ari limit hubuang ardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi ngaso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang bau lubang udah gak tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkuang ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagok ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukai enda kagok nyikat kitae taruna daradelan nelat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngit nuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae nudah nyo terlalu dah aso ka kita due lupai bata gae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngaudanya tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alait nak lama rentang-rentang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino au kelama hari berpagari bulan kalman nya alai tedar dai nuan pesamangai alang basuran nukaino lebuh lambu kita mengampuru duduk bat tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyuruh hari tarungji sabum nga malam ukai na tentang balama ni mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mesti palok ikan dan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gikito ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoy hoyeno aku katu agi nampuang sarnguang jaku au
baraman menuan dua rulai batagai yang kungangi dan aku yakau aki bujang rengkang kempan. Tadi nyak gubat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku lagi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan.

Karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai batagai nyang kuang badajo maca pum tiga kemanu mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manu nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan manlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyaga sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ke buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngapung rugi induk darong direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah kebukai niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin. Dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucu sempulang gano mengkak ninggal ke batu garam awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik liok. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mgok yo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mgok ninggal ke yo semua ubat kiri keno yo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas preso lalu piok mgok nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Kembali kita ke baru muka radio ni kami ke malam tu pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinej pada syurga di wajahmu. Kami tentu ya YFM Segulai Sejalai.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, terima kasih ke Berita Malam Mari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Sekarang dekat dengan Sangka Campus Data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan, jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Permian Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kampusnya dekat disikap ngak bekal kuasa karan ngau air pengkomputeran AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah ngau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dikena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Yang masa ke jangka tu mai menjadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Menjakub pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang ada Sarawak dia itu mega ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Engau Sarawak, Datuk Mustafa Samud madah komitinya di Perambu bercermin ke Iampu bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Sejak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah AUM berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai AUM Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum Komiti Teknikal yang. Yang mega udah ngatur AUM tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nurngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyak. Datuk Mustafa Mansur ke Jakarta lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes berbadi nyawa berpenusah jalan alun nyadi bak jalan Seri Aman Kuching ianya siku indu gau siku anam biak POM 4. Berpenusah ke terubah tinyadi bak kilometer 45 demalam siku indu ke berumur 62 tahun. Berbadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari siku nembiak POM 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah pansik temu ayan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansik nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menjung-jung ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Suwil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketul lagi.

0: Tuh kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ari Subak serta kepada tu nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke 9 tu. Terima kasih Anang Leju Anang Lembau Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, di dalam kandang seminggu itu kita pergi berantau ke Selentang. Anugerah Carta Sabah Juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu itu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar. Lagu live mayanya. Lagu Aku Ukai Lulung. Winnie Albert ke dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya malamnya. Ya, okay. Bajam kedua tentu yang pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu anggar ke sama bila lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar, okay, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai ngar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu anang tu suati kami lagi merindang kita baju jam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey. Lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri. Kena merindang bala kita ke benung gaun gaun jam ke dia tu. Ya kunan terebanya anang ngantuk. Sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negai palan ke dituju ungkup ya malam tu ya. Bang jalan besai pen barunya kita ingat pesan kami ya. Anang ngagak Piten Haram.

Yeah, ngarap ke anang gua tindu meh. Okay, balik kita kagi ni dengan kami. Terima kasih, manyuh-manyuh ya. Okay, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tunggau tu mu pagi lagi ya. Okay, sehari tu 5.10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tunggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur dibagi menua Bintulu, Kapit, Meringau, Limbang. Gaya angin dimulai kita di barat Sarawak. Angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam pihak megak di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey. Gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Terima kasih kepada kawan kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pilihan ke sila megat tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia. Ya, okey, terima kasih semua. Kita terus rancak lagi malam tu ya. Dikena kita ngergas ke mata kita ke malam tu. Tepat lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulai Gawak Wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Jenarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zambri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Ya, bila kita ke benar lengau-ngau pangan diri yang ada salah kita nyangan yung berita laban itu kita nyau hidup bajeman teknologi digital nyamai andur kita nyau berantau ngau pangan diri ya ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call nya ya. Di Melaka, dua ikut sekabang diletak ke hukum jail 8 tahun 6 bulan, 10 kali sifat. Udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah. Nguan dadah bangsa metamfetamin, 482 gram, 6 tahun ke udah ya, kalai hukumnya. Diletak ke, udah ke dibicara ke, sehari itu tadi ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan. Sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Biung Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height. Orang pukul 12.15 minit tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Rekat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Berkat 2 Akta Kesebakar ya. Kita temu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di benua kita ya. Anang tekuyang ngagai pengawak ti tau mai kita nya terpejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau. Sasa menjaga dirimpu. Kita mendeklamori Clement Joyce. Engkau lagu yang nuan. Ngajar aku reti rindu engkau benci.

Carlos, engkau balang pengajar kitai hari PPD di Betung, engkau Cikgu Samuel Megat, ya, kawan kitai kesama nyukung program ke diatur berdalam waktu tadi ACSJ ke 9 juara. Kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa. Okey, pagi lah Megat. Sidak ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berandau engkau Uncle Stone kita engkau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke berandau Tanah Berenyang Ben engkau melati padi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okey, kita nyawa datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awak ngagai Ken Michael ngenatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 meningkat lagu live hari Tanah Berenyang kau lagu si Daya Arisa. Okey, malam tu kita belalak engkau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya bagai selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, dia cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita Ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan bergulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu ya ke ngerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio nak ngira dilindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau kan yang ke sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didinga kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didinga kita BC 14 sitik lagu lagi Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson gal Per Gessel Rosette. Ari album Look Sharp. Lagu ia kemegadi kumbai Raban tu The Big Bad Ballad lemuh mayanya subak tang sebedaunya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 subak komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegadi ambil nyadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 subak Kembali Merindu, Ba Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenar tu baru bat tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Bagret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Ba Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban Wool Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah berkategori single now video of of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Dak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu kedigaga Daddy Doris, rilis about tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM, segulai sejalai.

Keith Brooks ngau Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Hari album If You See Her, bat tahun 1998. Subak. Kiamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngau John Scott Sherrill tu. Debaik duo Brooks and Dunn. Terus mulai ngau kami ba Retro 15 malam tu beninga. Kita bisi lagu ari Lisa Albert ngau Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu merindang kita ngau lagu eka dikeluarkan bertahun 95 tu. Ari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, bak tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gaga Shania Twain mulai dengan Robert John Mutt Lange. Hari genre country tu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Lisa Albert, Belaki Guide. Okay, mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih, bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Abin bersuara malam tu Retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu kau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nak. Karga subak muda, harga RM5 nak. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju aku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kang ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Letang Matiun, Jesli Jabu.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: kengemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau kengagai orang bukai ti buguna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setanda.

Mana anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

influenza A. Dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan dengan Kak Apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintuh anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Yang paling penting, laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping hingga petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mangge polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai anang guna telefon. Okey.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak bebilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kemayang hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

0: Duh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkok. Mana ya? Antik bakal rada tadi dini deng udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di embu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kana mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangkoknya. Siginya utai suah ke tapat ka ku, utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah, kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Antik bakal ku di nanya ku deh, antik bakal tama kedai. Ya, aku pun menda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat pemilihnya lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasik ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Orang nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau me engkau dengan gagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut meh. Lagi kita yang rampik ya. Ya mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: Wengi Maya ya senaram sari itu sudah dipisin buat anyo piak ke kiba. Sigat Maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink, ngena tali pinggang warna putih, dan cuk warna selum. Sigat Maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti
0: ya sigat, ayah senera kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon nama teka di kebendar ya mesti bisa terpinta nantu nih nak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat
0: aku kebendar ya kamali bilun kontrol bilun kabang ke terbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengagai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbe desengan untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis saja, nanti bisa.

0: apa dunia nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik, jadi cukup perfect kok kita ini hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering dari segi gaya kepada kita, tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas salur ada apa kata tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi, mayu lagi penemu kita. Lepas sekul salur ninga kami ke dulu makai garam, kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya. Berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan. Dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Setakat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh. Cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami bisik. A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

tai suah kenapat orang. Orang nyak bisi kereta, kak meli. Orang nyak bisi telefon culi, kak gameli. Orang nyak bisi kasut baru, kak gameli. Bisinya tadi,

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, bas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, ngupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Pedak dia mah. Petuainya. Patut nak lemah mampu mulut. Ya, meh anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit dah. Tapi dalam Subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke. Kemudian kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah.
1: Ini tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyal. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak namanya tadi dia anjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kemudian sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tua berubat bakal peri nak tu jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah nantinya contoh 100
1: ya
0: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa habis. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin lebih maya batuk tau kengkasi. Tajap dia anang irau laban TB oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.

0: jai ma gamoranya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu ke dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pingin Kutu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: PC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Penggerak pagi, pukul

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru ba awak penggerak pagi YFM kita ba pagi hari dua kita kisah tahu hari ke-6 kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026 10 11 12 ndak berasa wai tinggal 3 bulan lagi nu kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam dia tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami ngaw timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pia mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa syip malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepia ya baki ya lalu pia mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu beri terima kasih ngagi kita semua labanti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu. Jadi bakal selama megah ya. Sebenau kita nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya. Ngagai alat alati udah nampuang seput kita sari dagi ba'adunya injau tu. Lalu kelimpah harinya mega, kita minta berkat, minta iriang, minta embiang ya. Ba' tiap pengawak ya kereka di kerja kita muak ke pagi tu. Ngambil kenya mujur di pejalai ke. Jadi ke pagi tu, haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist. Ba' awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Di dekat berkongsi ke jakut Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, apai kami di surga. Meri mulia puji dengan Tuhan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami dekat ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut Tuhan, nyalai lebuah kami muka jakut Tuhan, teguk hati rundiang kami, beri Roh Kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal, ngolalau, ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari itu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbayaku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut luk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku pun nak kalak lah sampai apa semalam bakal Jesusnya. Tajak pen aku kalak. Ngau bala mayuah. Begintir-gintir bersampai apa semalam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lebuh malam. Tang nak nakal sembiang tau ke bersampai sepanjai malam. Bakal Jesus leban mata. Nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engkau jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, nyak baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tahu ke julu hati diri. Dekat diuliahkah. Sidaknya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas ikut mensiak bernama Adolus. Ketindua seminya 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau mingi ngil batisi tebiang, tebiang bukit lebuah malam. Ngamik kia nak tindua. Leban nanti ya tindua ya tentu dekat labuh lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduk gali. Tang tinduk berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mank ke bernama Konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku ke bernama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngau api. Datai kia nyau pegari tulang. Itu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kange merinsak ke diri ketegal dekat nguliah kautai ti di niat ati sidaya. Uji inti bekanya kita ingiga Tuhan eh. Mudah tentu moga kita dekat tertemu ke yang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, Nuan dan Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke Nuan. Aku aus ke Nuan. Semangat aku aus ke Nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku berlagu muji Allah Ta'ala tidup. Ko penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84 ayat 2. Nyak gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngambil kiang isi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka bugolai nguapai ya. Ya ngasai kediri beguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tindu asal me ya uliah beranau nguapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, nyadi kepangan kita, ti pemaduk mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita yang tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah nyadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, nyadi keganti mensia. Udahnya yang angkat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat bugulai ngau kita, berandau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngaga apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apai kita itu di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu berandau kau ya, madah ke ya, semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal tiudah diteladan ke Yesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Yesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngami ke kami nyadi bakal Yesus lelengau, haus, lapar selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngami ke kami selalu ngigak ya tiap hari. Awak ke kami ngigak Tuhan dulu, lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngigak Tuhan. Awak ke semua orang ke ngigak nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisik ninga sampai kami, yang dipindah kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
4: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yang nyak munyi tu.
5: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5, gawak nanam padi. Nyurap ke jari cepat, padam daun napi. Nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari. Langkau lalu gagak, pasang kajang kudi. Kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nugal tugal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Lebunuan Dani pagi hari kati asa tinuan nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerinding kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tin ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang dipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gi biak, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita ik sarito. Awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dudiari. Rata tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tu oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke dikerja ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat ni tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu esuah kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Harap ke mata kita udah terang, mendiang ke lagu Tiadi by Stanley Puahnya tadi. Oh, sempat gak bertemu kau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah cata sapa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu majak sigat dah itu ai. Okey, jadi ya lagi lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalaya Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis bagi menua Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai bandur perusahaan tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiak kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapai megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngak tu megak polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansiak bak sementang kes tu lalu kes tu dari dipansiak ni ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 hanya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku Nembia Puam 4 mati lebih tik berbadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau yang Nembia ti agi bersekolah Puam 4 lebih ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV bak kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ya ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman seperti yang Dennis Bunyam madah ke bakis berbadi tu nyadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiak temu madah ke ya ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiak di ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey, jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak megak kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut pak jalan alun amat jalan itu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okey gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke aku bukannya baki okey jadi udah tu lagi bakal sama dia kami ada kang natai ke pesan berat ya kemesti dikirim peningang ngagai email kami ba YFM Iban gak kelimpah arinya mega tamga nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 2 1

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjo ngai udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan beratif si dikirum peningal kita pagi hari dua sari tu, lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tau ke apai anjuat yang dipesan tu nuju balai kedia bas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 pem gabala kria bermalawai rumah jebelin rumah spester rumah misa ba sungai sian rumah untin sungai madur rumah robot sungai meruruan julau bala ba rumah setia meskimbi rumah mawang tatau rumah meri nanga ijit julau bala ba rumah indian nanga luau julau sungai pasir sungai gemuan bintangur sungai jantiang bintangur rumah jantiang stapang rumah takang rumah janggau sungai keletuang rumah dangat rumah kana sungai kawi balaba rumah kampiat ulu sangkung julau sungai libas kijang gau kebelayan yaknalah dia rintang ke ditu ti ngelala munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua jadi pesan tu madah ke munai anak pasang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke indai embua. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang. Niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua tau. Dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2. 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3. 7 hari bulan 10 kabar belayan ia kenglala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 205 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76 nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nyari pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini buah udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini buah tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2, 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3, 7 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngga penusara batu tahu bertanya ngga empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 205 tau ke ngagai Mira Idora bernumber kusuang 165698 kusuang 76. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya perusahaan rabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau pia mega kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbaya Dit, rumah Jelani Sungai Rumput, rumah Tamau Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ia ke diau ba Surgap, rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah Masjid Tenglat Baru, kebelayan ke diau ba rumah Muluk Keluak, Kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, rumah Bawi Rapuang, rumah Duat Nanga Asam, kebelayan ke diau ba Tai Serian, Uma Baloi Liko Sungai Asap, ngopi mga balai ya kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan madah ke panggai anak gurang tau kapa ijut udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari minggu atau tadi lalu niang panggai anak gurang niang panggai ana gurang tau kapai ijuat tau deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari dua 6 hari bulan 10 rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan ya kenglala sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu nanti kita akan musi lagi kita tahu bertanya ngegai ijuat tempu ban nombor 019-469-4545 nandu baru pesan pemati ya ke dikirim Melayu tau ke dua balik nama tadi ijuat jadi pesan tu madah kapai ya yangnya panggai anak gurang panggai anak gurang tau ke apai ijuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang niang panggai anak gurang tau ke apai ijuat tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 bar rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sile lagi kawal ngawa penusah Rabatau tau bertanya ngagai ijuat tempo ba nombor 019-4694-545 pesan kita ya ketiga pagi tu inya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga nirua nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako yang dipesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka di intu bala maimah ba lot 2501 tudana desa ras pes 6 miriam malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kebelayan ke di pesan tak ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apai idi bernombor 019-486-3329 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke indai idi ke pagi tau nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau deka di intu bala mayuah balot 2501 tudan desa ras pes 6 miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatau lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tau ke ini di bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apa ini bernombor 019-486-3329 lalu nangkan kenya tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari Aries anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang bala staff ya ke gawak ba SK St. John ngopi mga staff klinik kesihatan nangga tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa batang tabai, batang julau ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala tanah anak cuat. Jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apa ya wang. Udah nada hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat. Niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tau. Deka di itu bala mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betawang. Kena malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebdau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam nangga 3. Kau layan ya ke ngelala atau ke pesan di pijak datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai areas anak tanah. Bernumber kusung 1336296118 Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu nyadi pesan mereka paya yang nyak tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apa ya wang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat, niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tu. Dekau di Senggai, balam mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betuang. Malam tu lagi, malam hari 26 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian nangga tiga. Kabelayan ke dipesan, di pencanatai ngesah penusah rabatu, lalu kanemu sila lagi. Tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu, bernumber kusung 1336296118 Nangkan kenyak pesan kita ke 5 pagi tu inya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau pia mega uyuang anak sibat nya di pesan tu menuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah rolen ngau sungai tisa sekayu ai iwang bala kriau bangemah nangedap batarajang merirai kapit pemga bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang gagiang anak andu tau ke ini dia nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulir serta ngelumbuang ke niang gagiang anak andu niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat diatur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan uliat lalu uliat ada kari kertas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawal menjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu ia kerika diatur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman bukit guram sila lagi kita boleh bertanya ngagai kiti bernumber kusuang 1 028 00074 tau ke ngagai imbuang bernumber 0133 00 6124 nando baru pesan ngetas ulis tang lumbuang ya ke dia kirum layah anak sibat ngau uyuang anak sibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua niang ganggi yang anak andua deka diatur kalau kena malam 9 hari bulan 10 atulah pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawal menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan di pencara tainguluk pengawal tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit. Sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernumber 0108280074 tahu ke ngagai imbuang bernumber 0133006124 jadi ya ke siti tu inya siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulain nanga geluang kiba Sungai Skeruah Kapit, jadi minta nuan tu tadi kiah na tumbam, kiah na tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pagilah hari 3 lalu menuju upis SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke Semak Peniau ngokiah ana tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nanai meniang ke radio pagi tu lalu minta kiah na tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tahu bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu yangnya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau mega bertelepon ngagai dulu nombor 0128799698 anu baru gerah ya ke dikirum UPS SEDC Pibu Kapiat tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke dia baru mah nulai nanga geluang kiba Sungai Skeruah Kapiat jadi minta nuan tu tadi ya kiah ana tumbam undur ke Pasar Kapiat kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pergila lalu terus ngagai UPS SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ya ke Semak Peniau ngau kiah ana tubam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tubam anti nuan udah datai bo UPS nuan dia pinta ngiga Mr. Bonik belulu ana tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau lalu tau mega nuan bertelepon ngagaya dulu ban nombor 0128799698 pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak kartum jadi santau madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak kartum dekat diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Surya Jaya hari 5 tula 9 hari bulan 10 jam 7 lemai okey jadi ngarap ke bala kebelayan lebih lagi ke dia babelah kucing Seaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadini aja undur ti ngelala niang panduang anak kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nanda baru pesan semiang satu hari kerikirum peninga madah ke pengawak semiang ke niang panduang anak kartum niang panduang anak kartum mereka diatur ba jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ya ke dipesan tak lala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ke dikirum Edward ana langgap tau ke Edward ya ke dia ba Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabelayan ke dia ba rumah nyalang lubu empiat seratu nangatui lubu ijo awi pian mengabala ya ke dia ba sungai keruang awi nang risau Cigu Benes Bilia ngau pia mega Cigu Dures Bilia ke dia ba Mega Park Mr. Laja anak guna Mr. Garan anak guna Madam Dindu anak guna ngau pia mega Mr. Sabat anak guna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau babang kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Cambai semenyadai pemega kabelayan ya ke dia ba Bakas Buti Frank Sayen Lita Adam ngapai mega nuju pengulu Abau Nawiang ngau kabelayan ya ke dia ba Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti anglala niang lancap anak guna okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7:30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri hingga kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit menombor 012-88-92-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau band nombor 013-807-4325 nanti baru pesan ngetas uliat ia ke dikiru Edward ana lancap tau kedua ke pagi tau. Jadi pesan mada kemawa ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap ana guna. Niang lancap ana guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tau ilok. Ini hari 6 jam 7.30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu. Tahu pertanyaan dengan Edward. Lancap tahu ke 20 nama 2 atau ke Bujan Sawit. Bernumber kusung 12889297. Tahu ke dengan Gilbert Beji. Dia balik nama mau. Bernumber kusung 13807-4325. Pesan ya ke 9 tu. Pesan ngintu satu hari ke dikirum durian anak. Lamat jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Kristina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawang itu satu sari ke niang Kristina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi ba rumah Gangga Santabut. Kebelayan ia ke ngelala dipecah sampal datai ngulu pengawang tu. Nando baru isi pesan ya ke datai hari hadurian anak lamat pagi tau. Nyari pesan madah ke pengawal. Ngintu satu sari ke niang bini ya. Yang jadi niang Kristina anak bawang. Dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyala. 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah gagal sana tabut. Minta semua kebelayan ya ke ngelala niang tu tadi. Datai ngulu pengawal tu. Lalu ya ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung Arya Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke indai lia jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi tau ke indai lia. Dekat diatur kalai kena malam hari 6 atau ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan di macam datai nguluk pengawal tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tau. Nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Inelia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah. 10 hari belas 10 pengawal nguan uliat lalu uliat. Deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5.30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan takung lala dipilih datai ngulu pengawal tu kereka diatur bak nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia kediki rumah peninggal kita bawa pengerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati kediki rumah Patrick Sultan anak Nyibuang yang dipesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dengan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abue panjang rumah spesial biji walubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemegah kabelayan kediau ba rumah mamat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngau pemegah kabelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke indai ani. Jadi ya pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke indai ani tau ke entua Alfred gede yang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari do boleh nama ulat anak langgu niang bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred gali yang anak Asun tau deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratung baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ilau angge kita angkanya kenemu sili agib kawal ngap nusara batu kita tetap tanya angge Alfred gele yang anak asuhan menomor 0138474978 tau ke ngage mesela bangi anak nyegang banumbur 0138781382 nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tau nyari pesan madah ke bini ya yanya bari tau ke dobre nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan ni yang bari dobre nama ulat anak langgu yang bari dua beli nama ulat anak langgu tau ke indai ani tau ke entua Alfred Gelu yang anak asuhan tau adakah di intu bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pergila malam hari 3-7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tau ilau 8 hari bulan 10 jadi kebelayan keripsan terdata yang sah nusara batu lalu kena musili lagi tahu bertanya ngagai Alfred Gelu yang anak asun ba nombor kusung 1384749978 tahu ke ngagai Mesila Bangi anak nyegang ba nombor kusung 1387813082 pesan ke 12 pagi tu ngatai ke pesan mati ke dikirim unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari ya pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia ba semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa hai ngopi muka kapal pelayan ya ke dia ba semanjai batang mana ngau ya kenal lah dia rintai ke nama ritu ting lala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini di dek udah nadai kemari ada 1-5 hari bulan 10 lalu niang trinjun anak bang ni yang trijun anak bang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah iju ulu buat tabau ulu sekerang kena malam pergila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat tu nanda baru pesan pemati ke dikirim unat anak isau ngari hidas bilia jadi pesan tu madah ke trijun anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tau deka disenggai bala mayuah barumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipita sampal data yang sah nusah rabato lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke sarito inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang nyari pesan tu datai ari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suut sungai benang kebelayan keriau ba Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Bau, Suwau Merirai, Batarajang, Kebelayan Ba Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Balaba Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu, Miri, Limang, Kucing, Gau, di Pasar Kapis, serta ia kenalah di Rintai, Kritu, Ting Lelan yang Jandun Anak Abiat. Jadi pesan, madah ke pengawal, ngetas ulit ke niang jandun anak abit niang jandun anak abit tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka diatur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka diatur pengawal jadi ke Lumbuang. Okey, jadi kita kak nemu asli agib kawal ngau apa ngawak tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor kusung 11255-03039 bujar nombor kusung 11156809-04 tahu ke ngagai sudiah nombor kusung 17801-08-29 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari kesidak senyadi nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang jandun anak abid ni ang janjun anak biar tau ke indai uca tau ke bini ni ang anggap anak yang deka diatur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari 10 ianya penganguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang dekat diatur. Sila lagi berkawal ngau pengawak atur. Yalah, kita tahu terus bertanya ngegai uca bernombor 011-255-03-039 tahu ngegai bujar bernombor 011-1568-0904 tahu ngegai sudiah bernombor 017-801-0829. Yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jako.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Tiga berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
4: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Tu. Pagi rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kak ngasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Bila siku nanya ba. Mesti kan brotherhood. Mesti bisi leh.

Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikena negap ke pengulih ngau penegak pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melancar ke pelian 5 tahunnya berserimai ngau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megah ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak dikenal tentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjakut maya IDEX 2026, Premier madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uling mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiba pelasang

0: ke Gallium Nitrida atau ke Gian di menua Tomegak, muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dengan mansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta air, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar Tomegak, nyadi pun pengawak mansang ke grid AI Sarawak. Tomegak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutul ngau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatika bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu madahka nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut seminat belalau ke penyampau orang dan berunding ke gaya geografi ngau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kandang menua bakal di Ulu Rajang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, ngau Lubu Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih berjurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemari. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 udah ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah oleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistem nyemegak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandia ngau perintah besai. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sapi Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan, ianya nikai dari 86.17% buat tahun 2024, mayanya buat tempat ke-63. Untuk ujung ke sidaknya di Majlis Daerah, ngau pemujur di pemaduk tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mungkur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Yang masuk ke Jakut tu pengudah berjadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi nya sekedar artis terbilang tidakkan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai dengan pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kelimpah hari Datuk Awi. Sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88, Ngau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya, nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besar ke bukai megak dekat diatur berengkah hari 4 tu. Tuan yang kawan pengawak baris ngau rapat raksasa buat Padang Merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak ngau Indonesia mansiak pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul timana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Opis Dagang Temuai Sarawak STB bak sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Baswan mada ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakiah serantau Sarawak. Tumegan nyukung penduduk Sarawak nyari gerbang ke Borneo serta merik mayu hagi peluang ngake bala temuai mansi apalan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak Gau Kaban Dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi itu, untuk batang berita dibaca baru. Sarawak melancar ke strategi ngau pelin tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil hari beliau berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007. Kaban Kunsel Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais nyuak ke kunci ngakai pengarah Upis Agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru Pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi Menua Semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Maudi O. Simunjan, Adli Kiprawi. Masjid itu digagak mengenai ungkus 11.5 juta ringgit ke uliah mendor lebih kurang 500 ekor orang Semiang. Meski itu, murid penguntung agai mensia mayuah kenguan menuanya lebih lagi sida uliah Semiang bebala mayuah ngolantang lebuh maya Semiang Aidil Fitri. Muhammad Narudin megak madah ke meski itu ke semina nur Semiang aja tang uliah nur ngatur aktiviti sosial mau program pelajar seraya ti uliah dikena negap ke agi kemanah kawal raban muslim di Semiang. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jaku dalam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jaku dalam begantung ati ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, nanti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan bergantung hati no. Anang mi nuan ingat kambai lama nuan. Lalah nuan pun titus sahila. Nyak nakak jaku dalam sarito, ianya bergantung hati.
3: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.
4: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh
5: bak tengah-tengah pasar Kuching. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah. Berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
6: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: selesai. Terima kasih ya geng RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke malam tuh aku cukup petuah, nama kuah. Bakal ke malam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Puji gagal semua finalis SSJ ke-9. Pemutus rangka final SSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jisli Jabu, Ngau.

0: sosial ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekan rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekan lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisi 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: dia.
1: Ya Melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke-9 pemutus ya. Udah ditemu. Kenapa tuh dari temu nah?
2: Iya, sekiamat. Jadi ya sama pagi ngagai semua bala peninggal. Lebih lagi ngagai bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa.
1: Juara
2: SJJ ke-9. Lama pagi tu tuan, ukai tu aja kunti pagi tu ne.
1: Ya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin enggak. Pagi tu betulah benar kita di Studio YFM tu 8 champion kita ba edisi ya ke-9 anugerah carta siapa juara Raban Tanah Bernyang bisik begulai ngok kita ikuti sama pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya bunyi ke ba namanya sekolah ne.
1: Sekolah. Kan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya gil ya. Agi percaya atau kena percaya terim pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
3: Nah, anda mau terkata
4: kata tindu dah cukup lah. Tindu dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi, saya kena lagi bas test belum malas. Lalu, saya ke kaki tu, lagi berdua terengkah batana. Saya ke lagi bermain dia.
2: Iya,
1: lagi
4: dia aura ya.
2: Oh, jadi, nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke Megak Sidak ya. Namanya tadi, Pretius kau kita deh. Sidak ya, soundcheck semuanya sampai dini hari.
1: Ya, jadi,
2: aku kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini pengelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai pengelak sudah ke boleh gelar juara.
1: Aku kali jabu dulu yang main yang jabu dulu yang
3: okey ya pak aku nyoka seminggu kita dia pak betul harinya cukup lelak amat lelak cukup anak mata buntau banyak semua tahu itu nadanya di penanggul pak kami lah saya ku tak jauh pelelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara uteh itu sudah jadi nyun ada lagi saya nyun ada lagi nyun ada lagi lah tang tajak yang nyepule detek kucing tunjuk baru ada tay madai ya
1: agak jambul kita saya lebih maya kerjanya betul pengalama 4 hari ya saya ku tajak pan lama tu nuan terbak outstation terbak ngok kerja recording terbak ngok jadi on field entah kap menjaya ke city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
4: Oh setakat tu memang bisik jauh beza lah lapan ke bakal ke pengalaman di Betung maya pengawak macam setting lighting LED apa semua soundcheck pun ke derimpu enggak makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah udah habis si cuto apa tu derimpu ngadu ngau dia derimpu lelak cukup lelak tang oke okay, udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya lost terus lelak aja
1: jadi ya ini tadi enggak jambul jadi ya sekali itu kita nanya nge Crispo tu saya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang leban orang aman betul city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya
1: ya oh ketika saya cecegit keterubahnya tu cecegit bawa pentas saya kumalam berapa ribu seorang di melatih orang kemudian
2: mayu tu ne kadang nak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo ke badal badal badal
2: badal baluar leban baluarnya sikit dah penuh pada aku tuan jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebuah kita ke kak temuk nyuka pulai nyenyak berarti apa mama mayu orang baluar
1: ya temu sia magang ke baluar nya berarti ne au jadi ya tua tu tadi nyoka nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya ke benda berpentas keterubah ya ba ketika jadi buat stage menjadi highlight bekerja Chris
5: saya aku tolah pentas paling besar bagi aku lama tu aku benda orang aja
1: Salah ya sebelah lah ni sebelah tu habis besar dini
5: paling besar itu lah pentas itu
1: kayak sebelah tu kan ku
5: sebelah tu kami selalu buat persembahan kan kayak apa MSS ke selalu
3: makan pentas gawai
5: ya pentas gawai selalu
3: besar gawai
5: ya besar gawai
2: iya kira lain gak saya lah banyak yang
5: berpikir
2: ya
1: presionya datang yang berdipu ketia saya
5: nak nemu ko saya malamnya laban aku dah ada target apa-apa saya sudah nikit pentas enggak orang finalnya udah saya terbegati ya saya udah Ya, tapi aku bisa target ke masanya bukan terbaik.
2: Sikit lagi bukan terbaik nih.
5: Tapi Tuhan beri lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
5: Kami bentuk juara.
1: Iya, sama puji Tuhan melawan sini disangkum utara rezeki sentang tentang amlati. Antang ri lawan sida ya ke belima tuh deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang pada kuari sida belima nya Steve drama ni pemgak keyboardis. Sedua yang udah sempat mudah udah buka res. Oke, akhirnya ya Pak Dempul Steve punya di pressure di samping di lawan pada aku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VB dia sikit dia muap dah aku dua-dua. Oh, ketika saya dimana semuanya 4 hari preparation sebelum show malamnya.
4: Okey, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lepas tetuk berpeket apa memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika mana berdebar lah mendak preparation semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir ke buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan dia jadi spy ke mana?
4: Bukan ada dia kunya.
2: Kalau macam berarti berarti ke orang bukai dia tuan kira ya kini danjung orang ke dewan.
1: Lepas dah tu melatih tentu tadi strategi kan kemana? Aku jadi dia Hendro. Aku bukan dia depan terilai aja pada aku.
4: Very cool itu.
1: Beri datang masa-masa alum alum main keyboard, mungkin bahkan alum main keyboard. Aku ketimpat harinya seperti itu.
0: Bakal strado berperang kenyak nanti ya. Kita yang pensiak loh kenyak.
1: Loh. Itu tinggi satu jadi risik.
0: Oh, kita minta lu ini yang punya
4: strategi.
0: Iya, kalau kita yang perang
2: jadi baraban kita deh lebih kita kenurunkan hari kita sebenarnya nurun yang kabisik bak dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit deh tuan abah sida ya tanda dia lebih kita soundcheck rehearsal bedak sama-sama kak mana magel 12 finalisnya
1: betul nak mesti suka kenincai
2: pula ya.